0: Hai guys, bersama kami Agi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita semua untuk mengatasi masalah kulit kering dan mengelupas. Elakkan mandi atau cuci muka dengan air terlalu panas. Air panas boleh menghilangkan minyak semula jadi kulit. Gunakan air suam-suam sahaja. Selepas mandi atau cuci muka, tepuk kulit muka dengan tuala lembut. Jangan digosok kasar. Terus sapu pelembap untuk lock in kelembapan. Gunakan pencuci muka yang lembut tanpa bahan kuat ataupun iritasi. Jangan scrub atau gunakan bahan pengelupasan keras jika kulit tengah mengelupas. Cubalah hari ini. Tips Arito, Isnin hingga Jumaat, 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
3: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi guys. 8.18 minit pagi. Jam yang ketiga. Kembali bersama dengan Aida dan juga Bab Adudu.
5: Betul.
4: Untuk pagi tu. Demam Piala Dunia semakin terasa.
5: Betul.
4: Dengan perlawanan pra Piala Dunia 2026. Perlawanan persahabatan. Mana akan berlangsung sekitar pukul 8.30 minit pagi tu.
5: Betul.
4: Dan untuk pagi tu juga, topik kita pun ada berkaitan dengan Piala Dunia juga. Mun kita orang dah nangga di FB Sarawak FM ya. Hantarkanlah komen anda.
5: Betul. Komen-komen siapa agaknya pasukan pilihan kita orang untuk muncul juara.
4: Ricky Martin.
5: Pada tahun ni mau juga kita Ricky Martin je. Aduh. Hai.
4: Si Shakira.
5: Aduh. Hai.
4: Okay guys. Kita orang rasa no. Siapakah pasukan pilihan kita orang dan kena berikan sebab kena kita orang milih pasukannya. Kita pun dah memasuki demam Piala Dunia tu. Okey, dan selain daripada itu juga ada beberapa info yang kita nak kongsikan bersama dengan anda untuk pagi tu. Mungkin ada pendengar-pendengar kita yang baru tune ke Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Sikira di sini kita orang ada mungkin dah pun sampai ke pejabat. Tahniah.

0: eh, anak buah kita tu bos.
1: Ya. Yeah.
0: Dan juga untuk yang BDR, selamat bekerja dari rumah untuk anda. Mm. Baik. Dan untuk Pagi Tok yang tengah bekerja di pejabat seperti kita, selamat bekerja untuk anda.
1: Ya, betul. Dan kita nak kongsikan sedikit mengenai beberapa fakta menarik sebenarnya sebelum kita cuba bacakan komen daripada rakan-rakan kita.
0: Betul.
1: Di Facebook. Itu adalah mengenai fakta menarik untuk pemain Piala Dunia. Seperti yang dah bab madah tadi. Pagi tadi kan ada game Argentina dengan Argentina dengan France. Jadi yang antara pemainnya pada pagi tadi adalah Lionel Messi. Nya adalah digelar sebagai Raja Rekod Piala Dunia. Tahun itu adalah sebenarnya penampilan yang ke-6 untuk Lionel Messi. Dan Messi adalah pemegang rekod penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, iaitu 26 perlawanan. Dan untuk 2026 tu, hanya akan menambah lagi lah rekod kepada penampilan untuk Piala Dunia. Dan Lionel Messi juga adalah satu-satunya pemain yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia 2 kali.
0: Oh.
1: Bukan sekali ya, 2 kali, iaitu pada 2014 dan juga 2022. Dan kini tu usianya dah 39 tahun, bab.
0: Ui, 39
1: dah umurnya.
0: Gibiak ke?
1: Jadi sebenarnya kami juga lah orang madah untuk edisi 2026 tu. Mungkin adalah pentas terakhir untuknya di Piala Dunia. Apa-apa pun kita boleh tunggulah.
0: Yang bercadang untuk bersara lah.
1: Ya. Saya kami si tahu lah sama ada bercadang untuk bersara ke apakah kita si tahu.
0: Itu ada tak disebabkan oleh
1: mungkin faktor usia
0: ataupun faktor kecederaan?
1: Wallahu'alam.
0: Okay. Tapi memang saya ada dinyatakan di siaran.
1: Tidak dinyatakan macam ni. Mungkin kami rasa faktor usia lah. Kita tahu lah umurnya dah 39 tahun. Macam Ronaldo. Ronaldo usianya 41 tahun. Dan tahun tu pun adalah tahun yang ke-6 sebenarnya penampilan untuk Cristiano Ronaldo dalam Piala Dunia. Wah, 41 tahun ya. Nya adalah antara pemain yang tertua yang beraksi untuk kejohanan kali tu.
0: Berbeza dengan Lionel Messi dia.
1: Lionel Messi usianya 39 tahun.
0: Tapi mun antara Messi dengan Cristiano Ronaldo nak bila dilihat macam Lionel Messi. Kita tahu nya sebelum tu nya kan ada kecederaan yang agak serius. Tapi Cristiano Ronaldo nya gini-gini nya injet pun kita si nampaknya injet.
1: Ya, mungkin nya pun injury ya si setelah Messi. Tapi kita pun tahu Ronaldo pakar perubatan pun doktor pun mada nya pun nya memang fit. Ronaldo adalah pemain pertama dalam sejarah yang menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Jadi untuk 2026 adakahnya boleh memecahkan rekod sendiri dengan jaringan dalam 6 edisi berbeza.
0: Kita dengarlah macam ni keadaannya kelak.
1: Kan?
0: Kami pun fit juga bah. Pergi bagian seluar. Okey, perkongsian sukan kita untuk pagi tu yang kita petik daripada sini Teda.
1: Ini adalah kita rangkuman. Punya rangkuman kita sendiri.
0: Okey, baik.
1: Ya.
0: Okey, selepas tu kita akan kongsikan ada sige klip yang agak tular jugalah. Daripada Pak Azad kita. Baru-baru tu tadi yang agak tular. Kelaklah kita akan share bersama dengan kita orang semua. Berkenaan dengannya pun, nya pun agak hairan lah. Rumah yang agak pelik, tempat nya lalui ya untuk ke lokasi penggambaran. Jadinya pun agak pelik. Rumahnya nak dikatakan rumah untuk sarang burung layang-layang. Kan juga?
1: Burung layang-layang kita tahu macam ni rupa rumah burung.
0: Tu rumahnya tu nang berapa tingkat tu? 3 tingkat macam ya. Lepasnya nya pun agak pelik. Guys, aku ke mana ni guys?
1: Baik.
0: Okey, kelak kita akan share bersama dengan pendengar-pendengar Sarawak FM untuk pagi tu. Jadi kita nak ke FB Sarawak FM.
1: Kita cuba tinjau dulu di FB Sarawak FM sama ada si rakan kita komen.

0: untuk pasukan pilihan tidaknya.
1: Okey, sebelum sambil-sambil kita dengar okey, mohon bagi kami lah pasukan yang kami nak ya kira tu ni ada dua. Dua. Tamak sekali. Saya dah lah. Sikit je lah.
0: Okey.
1: Ada yang meramalkan dan ada yang saya tahulah tu mungkin kata orang mimpi yang kata orang mimpi olok-olok. Bagi kami pasukan Portugal.
0: Oh, Portugal.
1: Sebab auranya. Ada yang mengatakan oh mungkinlah Portugal untuk tahun 2026 tu mungkin akan jadi champion. Tapi kita sih tahu sebab bola itu bulat.
0: Ya.
1: Kita dah anggap macam nilah. Dia pun kesudahannya tu kelak. Dan bagi kami pasukan Portugal yang ada yang pun formasinya pun dan percaturan yang pun masing-masing pun ada percaturan yang pun kita sih tahu lagi pertemuan di antara macam contohlah mun andai katalah tek andai katalah
0: andai kata
1: Portugal tek pandai bertemu dengan Brazil ataupun pandai bertemu dengan Argentina. Kita belum tahu lagi macam ni.
0: Okay. Ini semua benda yang bola itu bulat bang.
1: Saya si Mona Madam. Oh, Portugal. Kau pun Portugal sih. Saya kadang-kadang sebab Argentina main area pun boleh tahan juga.
0: Walaupun kita asyik tangga game pagi tadi. Pagi tadi gamenya agak dahsyat tau.
1: Tu dah lambat tak?
0: Bila? Pandai-pandai.
1: Pukul apa match pagi tadi? Pukul 3:30 lah.
0: Kami rasa pukul pukul 1. Pukul 1.
1: Ui. Mau juga nak berjaga temel. Tapi tapi oleh kerana star main bah.
0: Ya, sebab saya sangka juga malam tadi yang turun adalah both star. Jadi untuk game pagi tadi nya berlarutan sampai 90 lebih minit habis. 98. Macamnya.
1: Masuk
0: tapi skornya 2-2 lah.
1: Masih 2-2.
0: 2-2. Tapi lepas dia sit tahu gig macam kesudahannya. Sebab so, macam panjang juga game tu.
1: Tapi sebenarnya tapi saya ada hal sebab tu baru apa nama perlawanan persahabatan.
0: Betul.
1: Pagi tu pun ada juga perlawanan persahabatan. Jadi kita orang tunggu untuk pagi tu mun kita orang si tahu sini nak nangga tau. Kita orang ada telefon apa nama telefon pintar muat turun kita tu di Google Play Store dan juga Apple App Store untuk RTM Click. Kita orang boleh dengar secara percuma.
0: Betul.
1: Penstriman langsung ah.
0: Ya.
1: Guys, bukannya siaran ulangan ke apa ke? Penstriman langsung.
0: Betul.
1: Okey, ada dah ada komen kita untuk pagi tu? Tiada.
0: Saya belum nangga lagi sebenarnya. Adakah tiada macam
1: adakah tiada? Okey, kita akan kembali selepas tu. Semuanya dalam Selamat Pagi Sarawak.
0: #pagi kita.

Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Okay guys, kembali bersama dengan kami di Sarawak FM untuk pagi tu. Dan ada sikit perkongsian yang kita nak share bersama dengan anda untuk hari ini, iaitu agak tular, agak trending juga, di mana siapa sih kenal dengan Pak Azad?
1: Ya. Yeah.
0: Pak Azad Jasmine ya.
1: Pak Azad.
0: Pelakon ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadinya Madah nak, ada sebuah rumah tu yang agak muskil katanya Madah.
1: Mm-hmm.
0: Setiap hari yang melalui kawasan untuk ke lokasi pengamaran,
1: yeah,
0: yang akan melalui satu sigit laluan tu lah.
1: Mm-mm.
0: Jadi ada rumah tu yang menarik minatnya untuk nak tahu rumah yang rumah apa sebenarnya. Jadi nak dikongsikan di situ.
1: Mm.
0: Yang mana satu perumahan flat 4 tingkat didakwa dibina warga asing secara haram di kawasan Sungai Tekali Hulu Langat.
1: Mm-mm.
0: Mengundang kemarahan rakyat Malaysia. Ia dibina seolah-olah asal boleh dengan struktur dinding, tingkap dan pintu.
1: Asal boleh ya?
0: Oh, lepas ya, dinding pintu nang dalam keadaan sempurna lah.
1: Mm-hmm.
0: Dengan zinc dijadikan sebagai penghadang ataupun pagar. Dan video rumah tu tadi udah putulah di media sosial selepas dipercayai direkam oleh pelakon dan penyampai radio, iaitu Pak Azad. Jadi jom sama-sama kita dengar apa di pada Pak Azad tu tadi.
1: Mm.
2: Okay, assalamualaikum guys. Saya sebenarnya tengah syuting dekat Langat tu guys. Saya suruh saya berhenti sebatas-batas saya nak tengok. Saya tak faham tentang rumah ni. Ini rumah apa ni guys? Rumah buat sendiri ya, ni. Saya tak faham rumah ni guys. Pelik lah. Dia betul-betul kira rumah ni. Aku tak faham rumah. Ada rumah macam tu dekat sini. Aku tengok pelik lah rumah ni. Dekat mana ni guys? Aku sebenarnya kat mana ni guys? Huh? Aku kat mana ni?
0: Boleh-boleh lagi yang berikut ke daya. Saya ipek ni. Jadi nak dikongsikan tu nak, bagaimanapun si dapat dipastikan sebenarnya bila video tu tak dirakam, namun ia tak tular susulan isu berkaitan dengan warga asing menjadi panas ketika tu. Dan pelbagailah maklum balas daripada rakyat Malaysia termasuk penduduk Hulu Langat yang mengakui wujudnya flat ya, yang didakwa dibina warga asing dan dipercayai tiada kelulusan daripada pihak berkuasa. Jadi itulah yang dikongsikan oleh Pak Azad sendiri no, di page yang pun, di account Instagram yang pun. Dan tu pun, berita tu pun kita petik daripada cosmo.com.my yang sudah pun viral dan juga trending. Perkongsian daripada netizen-netizen kita. Okey, dan selepas tu kita akan bacakan lagi antara komen daripada anda, siapakah pasukan kegemaran anda untuk Piala Dunia. Sebab
1: Ini
0: tu dah musim Piala Dunia.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita akan berkelakar pasal Piala Dunia. Guys, hanya macam bermusim lah. Ada musim kita akan kelakar Piala Dunia. Ada musim kelak untuk apa nama? Pilihan raya kelak, kita akan kelakar pasal pilihan raya. Ada musim kelak macam apa? Untuk sukma kelak, kita akan kelakar pasal sukma. Begitulah hendaknya ya, saudara-saudari sekalian.
1: Yeah.
0: Terima kasih kerana memilih kami sebagai siaran peneman anda untuk pagi tu di 88.9 FM Kuching dan juga Kota Seberahan. Ada kisah umat ya, limpas-limpas di luar teh. Ya, saya tertarik dengan teh.
1: Okey, faham.
0: Okey, dan kembali lagi selepas tu semuanya dalam
1: Selamat Pagi Sarawak #Geng
0: Pagi
1: Kita
0: World Cup 2026.
1: Ya.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
6: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
5: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Kembali bersama
1: Aidal dan Bak Adudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Lapan 45 minit pagi. Kita masih ale.
4: Demam bola sepak.
3: Ya, yeah, betul.
4: Piala dunia
3: 2026.
4: Yep.
3: FIFA World Cup. Jadi guys, kita orang milih pasukan ni. Jadi boleh kongsikan bersama dengan kami di ruangan FB Sarawak FM untuk pagi tu. Jadi kita dah bacakan antara komen-komen yang dah pun kita orang tinggalkan untuk kami bacakan untuk pagi ini. Dan kita nak bacakan dari kejap lah. Kasimah kelas tu. Kita kelakar pasal Piala Dunia FIFA 2026. Pada jelit pasukan tadua di jelit dalamnya.
4: Iyalah ko.
3: MU saya dah main. Mun nak nangai MU, nanggalah pasukan England. Okay, terima kasih banyak Kak Azimah kelas. Okay, lepas ni juga kita ada siapa lagi tu? Kami dah bacakan dari
4: Bakri Pawi ya.
3: Bakri Pawi kata lah kita baca. Ya, special sikit. Dari Cikgu Doli Jumat. Daripada
4: rahsia tu.
3: Kenapa biarlah rahsia.
4: Kena rahsia indah kita. Jangan jadi lalang.
3: Tok bukan kita kelakar pasal jodoh. Kelakar pasal jodoh biarlah rahsia.
4: Ayah. Siapa pasukan pilihan kita orang?
3: Okey, lagi kita ada Kak Nurwiwi. Si boleh macam ya. Nangga pasukan ni yang menang. Iyalah pasukannya. Jangan si boleh macam ya. Si dikira. Main bak kata geng-geng apa nama? Orang kampung kami di Limbang main buyok.
4: Main buyok?
3: Okey, kita bacakan komen daripada siapa tu? Kita ada Tok Bakri Pawi. Panjang coretannya tu. Yang padah nak bagi kami demam Piala Dunia kembali lagi, pasukan pilihan ialah Portugal.
4: Portugal.
3: Pasukan pilihan ialah Portugal. Membariskan penyerang-penyerang yang pantas. Pergerakan menyerang, mempertahankan padang serangan lawan. Mantap fizikal dan mental, macam Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Pedro Neto dan pemain-pemain pertahanan yang sentiasa bersedia menghadapi apa juga bentuk serangan dan juga penjaga gol yang sentiasa boleh meramal kedudukan serangan bola pihak lawan. Mereka pemain yang berkarisma tinggi. Pasukan ini boleh ke final. Go go go Portugal. See you guys this World Cup 2026.
4: Ya, semangat.
3: Kita Bakri Pawi tutur putih biru mata tak. terbaik lah. Lagi kita bacakan dari Abang Rosman Muslimin. Baik, katanya mana Piala Dunia tahun tu kami milih pasukan Scotland jadi juara dunia. Katanya mana, tempat kedua Arab Saudi dan ketiga Iran. Ya, ramalan kami lah. Katanya mana. Okey, baik. Terima kasih. Tiada hal. Kita raikan bersama pendapat daripada Abang Rosman Muslimin. Lagi kita ada Abang Amran Saili. Yang milih pasukan Itali. Apa kata orang?
4: Apa ya?
3: Macam sama dengan bunyi namanya lah. Abang Amran Saili, pasukan Itali. Okey, baik. Terima kasih Abang Amran Saili. Lagi kita ada siapa lagi, Eda? Ada lagi?
4: Kami si ada.
3: Okey, si ada hal. Lepas tu kita akan kongsikan lagi. Jadi bagi anda, siapakah pasukan pilihan anda untuk Piala Dunia tu? Boleh kongsikan bersama dengan kami dua Aida dan berikan sebab kena kita milih pasukannya.
4: Ya, mesti ada sebab.
3: Adakah disebabkan oleh penjaga golnya? Ataupun disebabkan oleh pemainnya? Ataupun disebabkan oleh ketua jurulatihnya? Ataupun disebabkan oleh pengurusnya? Macam England. Kami suka pengurus England no. Ya, nampak berwibawa di sini. Tapi kami tetap juga milih Portugal.
4: Yalah. Begitulah. Begitulah dia Piala Dunia.
3: Bola itu bulat.
4: Ya.
3: Jadi kita masih tahu lagi macam ni keadaannya. Jadi guys, hantarkan komen anda di ruangan komen. InsyaAllah kita akan bacakan di jam yang terakhir tu.
4: Yep, betul.
3: Dan untuk jam yang terakhir tu, ada lagi perkongsian yang kita akan kongsikan bersama dengan anda.
4: Mm-mm.
3: Untuk pagi tu, di mana CIDB Sarawak keluarkan 12 notis, 5 compound dalam operasi di Petrajaya. Kita akan kongsikan untuk jam yang terakhir tu kelak. So jangan ke sini, teruskan demam World Cup anda bersama dengan kami berdua, Bab Adudu.
4: Ya, dan kami Aida.
3: Dalam Selamat Pagi Sarawak.
4: #GengPagiKita.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland. 4 pagi.

0: 3 pagi Rabu 10 Jun Argentina lawan Iceland 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Hello. Alright everybody, welcome to...
2: Kembali bersama
3: Aidal dan Bab Adudu
4: dalam
2: Selamat Pagi Sarawak.
5: #gangpagikita.
6: Okay, hashtag geng pagi kita. Assalamualaikum dan selamat pagi.
4: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Jam yang terakhir untuk pertemuan kita pada hari itu, Bab.
6: Yes, betul. Masih lagi dengan demam Piala Dunia.
4: Ya.
6: Dan kita itu tengah berlangsung siaran perlawanan persahabatan Pra Piala Dunia FIFA 2026 di saluran RTM Sukan Plus.
4: Betul.
6: Untuk waktu itu di mana pertemuan antara Argentina dan juga pasukan Iceland. Dan apapun kira itu, Argentina sedang mendahului dengan jaringan 1-0.
4: Jadi kini itu perlawanan pun baru 10 minit. Kita orang mungkin kini itu berada di luar. Kan? Macam kami langga makin RTM Klik.
6: Betul.
4: Ya,
6: saya ada masalah ya.
4: Saya ada masalah. Okey, yang penting kita orang muat turun aplikasi RTM Klik tu. Senang aja guys, di hujung jari bila-bila masa kita orang boleh nangka. 104 perlawanan jangan lupa.
6: Dan sini kita orang nak download tu senang aja. Boleh muat turun di Google Play Store dan juga Apple App Store untuk pengguna Android dan juga iOS.
4: Ya, betul.
6: Okey, 9.22 minit pagi untuk waktu tu. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang mendengar siaran kami. Sekiranya di sini kita orang berada, mungkin waktu tu di pejabat, selamat mendengar. Di sini jual lagi, di stesen minyak kah, ataupun di kedai-kedai jual roti roti kanai. Untuk pagi tu, selamat pagi.
4: Betul.
6: Terima kasih kerana tune kepada kami untuk pagi tu. 88.9 FM Kuching dan juga Kota Semarahan. Okay guys, kita orang boleh hantarkan komen anda. Siapakah pasukan pilihan anda yang kita orang rasa ialah pasukan pilihan kami
4: untuk
6: berikan sebab untuk Piala Dunia 2026 tu. Okey, sebelum kita nak pergi ke komen daripada pendengar-pendengar kita, kita nak kongsikan ada sikit info, cerita, perkongsian untuk bagi tu. CIDB Sarawak keluarkan 12 notis, 5 kompaun dalam operasi di Petra Jaya. Jadi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, CIDB Negeri Sarawak, telah mengeluarkan 12 notis dan 5 kompaun terhadap pihak yang melanggar Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 / Akta 520 di tapak pembinaan lekat dekat Lebuh Raya Tun Pehin Sri Adnan Satim hari ini. Dan pengarah CIDB Sarawak, Rosman Awang Hassan berkata, tindakan itu diambil susulan hasil pemeriksaan dijalankan pihaknya dalam operasi penguatkuasaan bersepadu OPB yang turut melibatkan 8 kontraktor dan 36 personel binaan di lokasi berkenaan. Dan antara kesalahan yang dikesan termasuk penggunaan perancang A-frame, kegagalan mengisytiharkan projek, pengajian pekerja yang tidak berdaftar dan kegagalan akreditasi personel mahir. Dan beliau berkata demikian ketika ditemui media pada OPB CIDB Negeri Sarawak bermula jam 10.15 minit pagi yang mana melibatkan 52 pegawai penguatkuasa pihaknya bersama 7 agensi berkaitan industri pembinaan. Dan selain daripada itu juga, terdapat subkontraktor yang gagal mengisytiharkan projek kepada CIDB sebagaimana diwajibkan mengikut peruntukan Akta 520. Dan tambah beliau lagi, beberapa pekerja binaan didapati si berdaftar dengan CIDB dan si memiliki kad hijau yang masih sah. Notoklah kita takut kadang-kadang menggaji orang lepas kota nak mau projek siap, lepas orangnya apa nama, maklumat segala ada butiran-butiran si lengkap, si ada sijil dan itu ini dan sebagainya. Tok bila dah ada penguatkuasaan berlakunya operasi macam tu, kata orang kita tahu,
4: kena beringat lah.
6: Sendiri mau ingat. Okey, sebelum apa-apa terjadi dengan lebih serius lagi, pastikan pekerja-pekerja anda semuanya sudah berdaftar. Okey. Lebih-lebih lagi yang melibatkan buruh bidaan dan sebagainya.
4: Betul.
6: Okey, satu perkongsian yang kita kongsikan bersama dengan anda, petikan daripada

0: utusanborneo.com.my. Ada ada lagi perkongsian yang kita dah share untuk lepas tu?
1: Selepas tu kita akan share biasa berkenaan dengan tajuk untuk kita pada pagi tu adalah untuk Piala Dunia. Ada lagi fakta menarik.
0: Wow.
1: Lepas tu adalah mengenai venue Piala Dunia FIFA 2026.
0: Baik, untuk pagi tu kita nak dengarkan sebuah lagu Hindustan untuk pagi tu. Hai Meradil, betul ke?
1: Hai, ya hai.
0: Hai Meradil.
1: Betul.
0: Oh, I love you daddy.
1: Bukan, salah.
0: Oh, bukan. Okay, sorry fam. Satu sejiwa.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag penyiaran jakim.
4: Aduh. Sabri, sabri.
5: Siti.
4: Hei, Siti.
6: Oi, sampai. Jok nyaman tetap. Dari lepas nun, aku dengar tak dua tetap ya.
4: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh. Hari tu, kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja kita. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Itu kita happy.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Bak Adudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: #gangpagikita.
3: Okay, #gangpagikita. Ada beberapa fakta menarik berkenaan dengan Piala Dunia yang kita nak share bersama dengan anda. Lebih-lebih lagi, mun ada kita orang yang tengah menyaksikan siaran langsung perlawanan persahabatan pra-Piala Dunia FIFA 2026 untuk pagi itu antara Argentina dan juga Iceland. Dan Aida, apa yang kita nak share tu, Teh?
2: Itu adalah mengenai venue untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun-tahun yang akan berlangsung di 16 stadium merentas Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Dan itu adalah menjadikan kejohanan untuk Piala Dunia 2026 itu adalah yang paling luas kawasan penganjurannya dalam sejarah.
3: Maksudnya mun macam Perancis yang akan main dalam Perancis saja.
2: Betul. Untuk kali itu adalah pertama kali dalam sejarah dianjurkan di tiga negara serentak iaitu Mexico, Kanada dan juga Amerika Syarikat. Jadi ada 11 stadium di Amerika Syarikat, 3 di Mexico dan 2 di Kanada. Dan untuk stadium Estadio Azteca itu adalah stadium
3: apa?
2: Estadio Azteca. Stadium paling bersejarah sebenarnya. Walaupun sebutannya masih si macam bunyi tidak Mexico lah.
3: Si macam saya dengar Leprata Leprelio.
2: Amboi.
3: Apa dah disebut oleh nak ya? Dalam cerita senario
2: Allah
3: Leprata Leprelio.
2: Ya, nak si tahu apa maksudnya nak.
3: Roti kosong. Nampaklah saya lapar.
2: Untuk pentas final, stadium MetLife Stadium dipilih untuk menjadi venue final untuk Piala Dunia FIFA 2026.
3: Final lah di sini? Mexico kan?
2: Kami si tahu di sini
3: di
2: tu.
3: Di US. Ini kan ada US, Canada dengan Mexico.
2: Yes. Jadi untuk stadium tu yang berkapasiti 82,500 penonton dan antara stadium yang terbesar. Antara yang terbesar. Jadi untuk stadium tu lokasi untuk Super Bowl, final Copa America Centenario 2016 pernah dianjurkan di Sia. Okay, tapi kami rasa tu macam di Amerika lah kot. Okay,
3: ya di kot lagi. Jadi ada tiga negara yang terlibat untuk Piala Dunia kali itu. Nyesik tertumpu kepada sikit negara aja.
2: Betul.
3: Di Amerika yang paling banyak tadi tu 11.
2: Amerika ada 11.
3: 11 apa nama stadium?
2: Tiga di Mexico dan dua di Kanada.
3: Ya. Nasib okey Brazil ataupun Perancis. Mungkin ni sebelum tu udah Lina.
2: Wallahualam. Sebab antara kita jaraknya. Mun di Brazil jauh gila kelak kan. Nak pentas lagi sebenarnya. Tapi jarak venue paling utama adalah di paling utara di apa? Di Vancouver. Dan venue paling selatan adalah di Mexico City, melebihi 4000 km. Wow.
3: Oh, benar juga. Mun Amerika nya tengah-tengah nak turun ke Mexico, turun lebah aja. Munnya nak naik ke atas je, lalu ke apa, merentas Kanada. Faktor geografi juga lah tu.
2: Ya, betul.
3: Okay, baik. Faham. Okay guys, sedikit perkongsian berkenaan dengan fakta menarik berkenaan dengan Piala Dunia untuk tahun tu 2026. Ni agak luar biasa lah. Di mana tiga negara yang turut sama-sama mengambil tempat untuk venue bagi perlawanan bola sepak tu.
2: Betul.
3: Okay, jadi tajuk kita masih lagi berkenaan dengan Piala Dunia. Maklumlah demam Piala Dunia masih lagi melanda. Baru berbula sebenarnya tu. Jadi kami di Sarawak FM akan berkelakar tentang Piala Dunia dari semasa ke semasa. Hanya bermusim je sebenarnya.
2: Betul.
3: Macam tu musim Piala Dunia. Kita akan kelakar pasal Piala Dunia. Mungkin anda kata contoh kelak tiba musim pilihan raya, kita akan kelakar pasal pilihan raya. Lepasnya tiba lagi musim sukma, sukan sukma, sukan Malaysia.
2: Betul.
3: Kita akan kelakar pasal sukan Malaysia. Begitulah hendaknya kitaran hidup kita ini.
2: Betul.
3: Jadi kita nak singgah ke FB Sarawak FM. Ada komen.
2: Mm-mm, ada komen daripada rakan kita tadi, kami ada Nangga daripada Hatta Saat. Kami memilih pasukan Jepun katanya, kerana kami yakin dengan kemampuan pemain mereka yang amat hebat seperti Naruto, Goku dan
3: wow.
2: Go Jepun katanya. Aduh.
3: Ya, okay, pendek kata nya minat pasukan Jepun disebabkan oleh pengaruh kuat daripada anime ataupun animasi daripada Jepun. Ya, nyuruhnya apa nama nyokong benar-benar pasukan Jepun.
2: Tapi Jepun adalah berada di kumpulan F bersama dengan Belanda dan Tunisia. Itulah dia.
3: Okey, baik.
2: Okey.
3: Okey, kita ada Rohani AJ kata daripada of course pasukan pilihan Argentina. Lionel Messi, the best striker.
2: Wow. Argentina.
3: Lepas ni ada kami tak nak beli baju Argentina. Katanya ada baju lama ada si muat. Tapi boleh.
2: Boleh.
3: Nangga Japun design pun terkini juga kira tu. Japun design kira tu untuk tahun 2026 tu. Katanya ada semoga Argentina football team champion 2026.
2: Boy. Yeah. Boy, hey. Argentina kumpulan J bersama dengan Algeria, Austria dan Jordan.
3: Okay, baik. Okay,
2: dan
3: terima kasih Rohani AJ. Kita ada siapa lagi ada?
2: Dan seterusnya Al Adam Mujahidin Dolah. Brazil tetap di hati katanya.
3: Kuat tu ya.
2: Kan? Brazil kumpulan C. Tu ada top sikit tu. Ada Morocco, Haiti dan juga Scotland.
3: Okay, yang take komen daripada
2: Al Adam Mujahidin Dolah.
3: Okay, lepas ni kita ada Ana Arisa yang ada kami pilih pasukan. Okay, tiga pasukan dipilihnya. Tapi si ada kena lah. Tapi nya menjangkakan tu adalah top 3 World Cup 2026.
2: Ya, yeah.
3: Saya memilih pasukan Perancis, Jepun dan juga England untuk berada di top 3.
2: Oh, Perancis, Jepun,
3: England.
2: England. Macam Perancisnya kumpulan I, Senegal dan Norway. Sikit-sikit apa tak?
3: Jepun.
2: Jepun tadi udah England. Kumpulan F. England adalah di grup L. L bersama Croatia, Ghana dan juga Panama.
3: Okay. Hawaram kata yang ada. Oh, tu udah baca belum?
2: Dah. Hawaram.
3: Oh. Yang mana kami milih tim Argentina juara FIFA 2026 disebabkan oleh star Lionel Messi masih di sia. Striker yang diguni kami nang suka layan World Cup tu dari dulu dan kini sebab seluruh dunia menunggu pesta bola sampai kami sidaknya berkampung di sini host pesta bola ya. Tangga ajak fashion dan ragam sidaknya ikut tim negara sidaknya rindu kami nangga kata yang ada.
2: Antara yang menarik perhatian sebenarnya setiap kali Piala Dunia apa bab? Style rambut.
3: Oh, style rambut. Ingat dulu satu ketika dulu dengan Brazil dengan apa Ronaldo rambut nak sejemput depannya. Ada Ronaldinho lah kan
2: sih dah.
3: Ronaldinho. Eh, bukan rambut panjang kah?
2: Itu Ronaldinho.
3: Apa ya?
2: Sejemput rambutnya.
3: Sejemput.
2: Ya.
3: Biar, ada. Biar betik kita
2: betik,
3: tu.
2: Betik, betul.
3: Ronaldinho apa? No, rupa macam Edgar Davis ya. No, rambut panjang ya. Kan yang rambut panjang.
2: Ya, Ronaldo.
3: Ronaldo nak rambut sejemput ya.
2: Betul, betul, betul.
3: Sinatang Ronaldinho buat rambut sejemput. Kah Roberto Carlos?
2: Banyak kan memang dah kita style rambutnya antara menjadi perhatian.
3: Oh. Lepas ni rambut Beckham jangan lupa.
2: Ya, betul.
3: Rambut apa? Spiky nak. Oi, sampai turun sekolah dulu rambut nang tegah nang
2: macam ni. Jadi memang menjadi ikutan betul-betul.
3: Okey, kita ada Maels Hussein Poli. Assalamualaikum kita dua. Waalaikumsalam. Kami si lain si bukan Spanyol.
2: Spanyol.
3: Hola Spanyol lah.
2: Ya, hola. Spanyol di kumpulan H dengan Cape Verde, Arab Saudi dan juga Uruguay.
3: Yes. Itu dia antara komen-komen yang sempat kita kongsikan untuk pagi tu. Orale, Spanyol eh. Kembali lagi untuk minit-minit yang terakhir dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag.
3: Kita hashtag geng pagi kita. Jangan lupa siapa pasukan pilihan anda, kita boleh hantarkan komen anda untuk pagi tu di Facebook Sarawak FM.
0: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
4: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: cinta. Sure. Rizky Fabian dan juga Adrian Khalif dengan Alamak. Wah, lagu tu kalau ada
1: yeah.
0: 9 juta.
1: Rindu hati oh.
0: Yalah tek, lagu-lagu kau. 9.53 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Minit-minit yang terakhir untuk pagi tu dalam Selamat Pagi Sarawak.
1: Ya. Yeah.
0: Berkenaan dengan siapa pasukan pilihan anda untuk World Cup ataupun FIFA 2026 tu. Jadi masih lagi di siaran Sukan Plus, ATM Sukan Plus, di antara Argentina dan juga Iceland. Kita tu masih lagi mendahului Argentina dengan 1-0. Dan masih dalam separuh masa yang pertama untuk pagi tu. Okay? Kita pun boleh nangga penseriman secara langsung. Macam Aida punya tengah nangga kita tu.
1: Kami nangga menerusi RTM Click.
0: Kita orang boleh muat turun secara percuma
1: yeah.
0: di Google Play Store dan juga Apple App Store. Okey, ada beberapa lagi komen yang kami nak habiskan dari yeah, Kak Master Loso. Katanya pada nang benar, datang je musim Piala Dunia, masing-masing ada pasukan yang disuka kita, diminat kita. Tapi kita tu terus terang si pandai nak milih, kata pada not ne yang menang ialah pilihan kami. Oh yeah. Si boleh jadi tu Kak. Si boleh jadi.
1: Si boleh, si boleh.
0: Si boleh begitu.
1: Kita mesti pilih salah satu. Tapi sama tok daripada tok ajak namanya. World Cup dari Europe, France atau Spain.
0: Baiklah.
1: Okey. Lagi kita ada Latifah Sidi. Nya milih dua. Nya musik France, Brazil.
0: Oh, baik. Dari Alice Mandetra tu yeah. kata mana? Kami pilih Republic Czech. Ingat dulu Piala Dunia cun-cun diadakan dalam bulan puasa, nang best kata dia pada.
1: Ya, betul.
0: Sampai sahur nangga bol. Habis pun ke 8 pagi. Nang induk ko kata dia pada. Habis bol baru tidur. Alu si kerja gasak nangga bol Piala Dunia kata dia pada. Oh, kita. Satu Sarawak dengar. Oh, okey, baik si datang kerja. Bak kata pesanan daripada Kak Masnah Loso tu tadi dia pada noh. Kejap. Ni, tu hilang ni dah tu kejap ah. Yang ada pesanan juga untuk buat kita-kita yang minat ya, jaga juga kesihatan, cukupkan rehat, jangan ngantuk-ngantuk kelak nak pergi kerja, kata yang ada.
1: Betul.
0: Kak Zara Cici dah baca belum?
1: Belum, silakan.
0: Yang ada
1: habiskan.
0: Kami minat pasukan Brazil dari dulu, kata yang ada. Tetap minat dengan pasukan bola sepak dunia ya, kata yang ada. Ya aja.
1: Okey aja. Okey, apa-apa pun pasukan pilihan kita orang, yang penting jangan sebut aja, sokong tetap sokong. Oh. Sebab perlawanan pertama adalah antara Mexico dan juga South Africa kan?
0: Oh.
1: 12 hari bulan, 3 pagi.
0: Bulan oh, 3 pagi.
1: 3 pagi.
0: 12 hari bulan, 3 pagi. Confirm lah Sinangga. Kecuali bunda turun untuk Selamat Pagi Sarawak, confirm Nangga.
1: Ya betul. Itu saya setuju.
0: Okeylah guys, kita pun dah sampai ke hujung acaraan dan sampai di situ dulu untuk Selamat Pagi Sarawak bersama dengan Aida dan juga Bab.

0: So guys, kita tinggalkan anda untuk pagi tok. Selepas tu anda akan bersama dengan DJ T untuk info ekspresi bersama dengan Limbang FM. Dan tepat pukul 10 pagi kita ada ringkas 10 pagi.
1: Betul.
0: So untuk pagi tok, kita akan jumpa lagi pada hari Sabtu tok kelak.
1: Sabtu tu betul.
0: Ada topik lah yang kita akan bawakan kepada anda. So jangan ke sini, kembali lagi bersama dengan DJ T selepas tu dalam Info Ekspresi Sarawak FM.
1: Satu sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Tentera asing digesa meninggalkan Selat Hormuz dan kawasan sekitarnya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi platform X memberi amaran mereka berdepan risiko berterusan menjadi mangsa tembakan silang sekiranya terus berada di kawasan itu. Tegas beliau, Selat Hormuz bukan perairan antarabangsa. Sebaliknya dikongsi Iran dan Oman. Amaran itu dikeluarkan Araghchi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berikrar untuk bertindak balas susulan dakwaan Iran menembak jatuh helikopter Apache di laluan berkenaan. Terkini, tentera Amerika mengaku telah melancarkan beberapa serangan di kawasan sekitar Selat Hormuz. Menurut CENTCOM, serangan kononnya bagi mempertahankan diri itu menyasarkan pertahanan udara Iran, stesen kawalan darat dan tapak radar pemantauan. Media-media Iran melaporkan letupan kedengaran di Qasem dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di perairan selatan Iran awal pagi waktu tempatan. Sebagai tindak balas, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mempedil sebuah pangkalan tentera Amerika di Bahrain. IRGC menerusi kenyataan di petik media Iran memaklumkan serangan oleh Amerika telah menyebabkan sebuah menara telekomunikasi di Sirik rosak serta memusnahkan dua tangki air di bandar berkenaan. Rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Pembinaan tembok konkrit di sepanjang sempadan Amerika Syarikat dengan Mexico dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung 2027. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Kastam dan Perlindungan Sempadan Rodney Scott. Projek pembinaan tembok itu adalah agenda utama Presiden Donald Trump. Ia bagi membendung pendatang tanpa izin dan penyeludupan narkotik dari Mexico. Mahkamah Amerika Syarikat menjatuhkan hukuman penjara selama 42 tahun ke atas seorang bekas komander Taliban, Haji Majibullah, 50 tahun, didakwa atas pertuduhan menculik wartawan New York Times dikenali sebagai David Rod dan dua warga tempatan di Afghanistan pada 2008. Selain turut didakwa menyebabkan kematian tiga tentera Amerika dan seorang jurubahasa warga tempatan, dia kemudian ditangkap di Ukraine dan diekstradisi ke Amerika Syarikat pada 2020 untuk dibicarakan. Sukan jurulatih asing bakal mengatasi bilangan pengendali tempatan pada Piala Dunia FIFA 2026. Daripada 48 ketua jurulatih yang bersaing dalam kejohanan itu, seramai 28 orang merupakan warga asing, manakala 20 lagi adalah warga tempatan yang mewakili negara masing-masing. Pengaruh jurulatih asing amat ketara dalam kalangan pengurus dari Eropah. Namun belum pun bermula, Piala Dunia dicemari insiden tunjuk perasaan apabila ribuan peserta bertindak menyekat satu laluan menuju Stadium Azteca di Mexico City. AFP melaporkan protes itu diketuai Kumpulan Serpihan Kesatuan Guru CNTE. Stadium Azteca dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan kejohanan melibatkan pertemuan Mexico dengan Afrika Selatan pada Khamis. Pihak berkuasa telah menempatkan beribu-ribu anggota dan mendirikan penghadang konkrit kira-kira 1 km dari stadium. Sementara itu, pengarah eksekutif pasukan petugas White House bagi Piala Dunia mempertahankan keputusan menolak visa kemasukan seorang pengadil dari Somalia dan beberapa kakitangan sokongan pasukan Iran. Andrew Giuliani berkata setakat ini tiada pemain atau jurulatih daripada 35 pasukan yang beraksi di Amerika Syarikat dilarang masuk, cuma beberapa pegawai atas sebab tertentu. Akhir sekali, Real Madrid mengesahkan Atletico Madrid telah menolak tawaran 150 juta euro untuk mendapatkan penyerang antarabangsa Argentina Julian Alvarez. Real dalam kenyataan memaklumkan selepas mempertimbang dan menilai tawaran berkenaan, Atletico menyatakan penghargaan namun memutuskan untuk tidak menerimanya.
Sekian berita yang disenting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang hadir.

Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 10.12 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sok FM. Baik, pertemuan untuk hari ini Rabu Ekspresi 10 Jun 2026 bersama dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ya, anda bertemankan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM. Semoga ceria pagi ini di samping menjalankan tugas harian anda.

0: Baik, sekarang sudah pun 10.17 minit pagi ya. Dan seperti yang telah kita janjikan, kita bersama dengan rakan kita di Limbang FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Ti.
0: Ya, selamat pagi En. Apa khabar En?
1: Alhamdulillah, sehat pagi Tok Ti.
0: Sehat, tapi kita belum dapat nanggam muka En. Masih menunggu-nunggu sebenarnya. Kita sedang buat usaha. Di sebelah sana pun sedang buat usaha sebenarnya En, untuk bersama kita pagi Tok. Jadi kita harap kita dapatlah melihat wajah En pagi Tok. Tapi kita difahamkan En pun sehat pagi Tok.
1: Ya, alhamdulillah
0: sehat. Bila saya pun sehat juga En. Kita harap pendengar-pendengar kita pagi Tok pun sehat di samping menjalankan tugas harian. Dan kita nak tahu juga lah Eno, macam ni dengan keadaan cuaca di Limbang waktu tu.
1: Okey, keadaan cuaca pagi tu bagus Ti. Dan menurut ramalan cuaca pun pada pagi tu cuaca bagus, cerah. Dan tapi kalau biasanya di Limbang tu nya sebelah petang dengan sebelah malamnya hujan Ti.
0: Kalau di Kuching waktu tu alhamdulillah panas.
1: Panas gigit.
0: Bukannya gigit.
1: Panas menggigit.
0: Gigit-gigit kan satu orang tenak bila kita
1: memang
0: di
1: panas lah.
0: Berada di luar ya. Memang rasalah badan kita macam menggigit ya, badan menggigit ya tenak lit-lit. Gialah keadaan. Gialah keadaan cuaca di Kuching alhamdulillah, tapi nyasitlah malang kita untuk terus menjalankan tugas harian kita nak Eno. Tetap akan berjalan dengan seadanya. Dan kita masih lagi nak berusaha, nak kata orang nak nanggar muka N. Bukan sakit kami nak nanggar muka N, tapi mendengar pun nak nanggar muka N. Dan kita ke udara bagi tu nak N. Jadi sebelum kita bersama N untuk info ataupun aktiviti yang akan berlangsung sepanjang minggu tu ataupun minggu depan ataupun pada bulan depan nak N. Pasti banyak aktiviti di Limbang nak. Jadi sebelumnya kita nak berhibur dulu. Mungkin N dah sediakan lagu untuk hiburan kita pagi tu.
1: Okey, baik, sebelum saya kongsikan antara aktiviti ataupun juga cerita yang ada di Limbang Tok T, kita berhibur dulu, kita hiburkan pendengar kita. Lagu daripada Insomniac dan juga Yoni Boy dengan lagunya Bersuara.

0: Itulah hiburan kita pada pagi ini bersuara Insomniac dan Yoni Boy. Hiburan kita pada pagi itu menghiburkan pendengar-pendengar kita walaupun kita tengah berusaha waktu itu.
1: Lagu yang menceriakan lagi. Kata orang memberi semangat kita pagi itu nak Eno.
0: Mungkin juga ada yang tengah bertugas pada waktu itu. Tengah mengantuk ti. Dengar lagu itu segar
1: lagu
0: mata.
1: Segar mata. Bukannya kata orang tak setakat segar mata je kan. Badannya pun bergoyang-goyang juga.
0: Sambil
1: dia bersenam.
0: Palaknya pun bergoyang-goyang juga ti.
1: Namun kata orang dia hanya sekadar hiburan kita bagi itu. Di samping kita akan ikuti pelbagai info ataupun aktiviti yang akan disampaikan oleh N untuk dikongsikan bersama nak pagi itu nak N. Jadi si sabarlah nak tahulah apa agaknya aktiviti ataupun info yang nak disampaikan. Silakan N.
0: Okey, baik, terima kasih Siti. Dan untuk info yang pertama tu, itu berkenaan dengan lawatan kerja Timbalan Premier Yang Berhormat Dato' Amar Orang Tengah Riasan ke tapak projek pembinaan jambatan baru lawas baru-baru Tok T. Yang mana pembinaan jambatan baru lawas yang kini mencapai kemajuan 97.2% dijangka siap sepenuhnya pada September tu. Jambatan sepanjang 642 meter dan 12.4 meter lebar yang dilengkapi 4 menara gerbang dan kabel gantung dengan pencahayaan LED termasuk 1.1 kilometer jalan masuk ke jambatan dan hanya beberapa kerja akhir masih perlu dilaksanakan termasuk penambahan elemen hiasan pada struktur jambatan bagi memperindah reka bentuknya. Dan jambatan tu bila dah siap kelak akan dapat memendekkan masa perjalanan ke Bandar Lawas yang akan menyambung terus dari bandar ke kampung seberang Gede dan seterusnya ke Merapok dan terus ke Sabah. Dan projek itu adalah sebahagian daripada jajaran lebuh raya pesisir utara NCH yang menghubungkan kawasan di kedua-dua belah Sungai Lawas. Dan projek bernilai lebih RM149 juta itu dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak melalui Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah RIKODA sebagai agensi pelaksana. Dan selain mengurangkan kebergantungan terhadap perkhidmatan feri, jambatan Tok Kelak dijangka memberi manfaat kepada penduduk kampung Ladang Baru, Kerangan, Lakutan dan Pengalih yang saya lagi perlu menggunakan laluan jauh untuk ke pusat bandar. Dan ketersambungan yang lebih baik menerusi projek itu juga kelak diyakini mampu merangsang pertumbuhan ekonomi, menarik pelaburan serta membuka peluang pembangunan baru di Lawas yang terletak berhampiran sempadan Sabah dan Brunei Darussalam. Baik, itu cerita berkenaan dengan jambatan baru Lawas yang dijangka siap sepenuhnya kelak pada September tahun tu hati.
1: Jadilah akan memudahkan lagi lah penduduk di sekitar yang kelak nak Eno. Jadi lebih cepat masa yang akan diambil bila jabatannya dah siap kelak nak.
0: Betul, jangan memindahkan masa dari setengah jam boleh ke 15 minit saja.
1: 15 minit, nang cepat.

0: Seterusnya Anne, ada lagi?
1: Okey, dan seterusnya T. Atau yang akan diadakan di Limbang, iaitu Pesta Medamit yang akan diadakan pada bulan Jun tok, 19 hingga 21 Jun, bertempat di tapak Pesta Medamit Limbang. Pelbagai aktiviti menarik bagi memeriahkan lagi Pesta Medamit pada tahun tu. Antaranya ada pertandingan bot laju yang diadakan di Sungai Medamit, pertandingan futsal, pekit batak tali ataupun tarik tali, pekit bertabuh, pekit kumang Limbang, pertandingan karaoke, lagu Iban, pertandingan nyumpit, pekit kraft tangan tradisional, pertandingan kuih tradisional, dan serta malam kebudayaan pelbagai kaum. Ada antara lain juga ada persembahan daripada artis jemputan, pameran agensi kerajaan dan NGO, gerai makanan tradisional dan usahawan tempatan, dan antara lain juga ada upacara adat miring. Masuk adalah percuma. Daripada anda boleh datang ke Medamit Limbang sempena Pesta Medamit yang akan diadakan bermula 19 sehingga 21 Jun 2026 Tok T. Antara aktiviti yang berlangsung pada bulan Jun Tok Kelab.
0: Tiga hari berturut-turut nak Eno.
1: Tiga hari berturut-turut.
0: Pesta Medamit Limbang. Jadi jadi kepada mereka yang berada di sekitar, jangan lepaskan peluang untuk bersama dalam Pesta Medamit Limbang Tok. Dan juga mungkin ada yang sedang merancang untuk ke Limbang pada 19 hingga 21, boleh juga berkunjung di sini nak Eno. Untuk menyaksikan sendiri betul berbagai aktiviti yang menarik yang telah disediakan untuk pengunjung yang akan berkunjung di Pesta Medamit Limbang ya. Baik, Anne, sebelum kita bersama dengan Anne lagi, selepas tu jadi kita nak berhibur dulu nak Anne. Kita nak berhibur dulu. Kita harap Anne okey bagi tu nak Anne.
1: Saya okey.
0: Okey ha. Jadi kita harap semua pendengar kita juga okey. Jadi kita nak dengar lagu okey daripada Faizal Tahir.

0: Ya, tadi lagu persembahan daripada Faizal Tahir. Okay. Buat yang terbaik agar semuanya akan menjadi terbaik. Nah, Eno. Tapi ya, sebenarnya Bimik kita belum lagi okay sebenarnya, En. Belum lagi dapat jamu kat En di sini. Nampaknya kita masih lagi berusaha sebenarnya, En. Masih ada masa lagi untuk kita. Dan kita masih ada bersama sehingga pukul 11 pagi kelak nak, Eno. Tapi si mahalang kita untuk bersama juatnya, En. Walaupun wajah En cik nampak, wajah saya pun si nampak, tapi siapa kita masih meneruskan
1: pertemuan kita masih
0: lagi bersiaran dan kita masih juga dapat menyampaikan info-info ataupun aktiviti kita dari Limbang FM. Jadi kita persilakan, En.
1: Okey, baik, terima kasih Ti. Kita teruskan lagi untuk perkongsian melalui info ekspresi pada pagi itu. Dan saya teruskan dengan program yang akan berlangsung kalau tadi di Limbang kali itu. Untuk warga lawas dan sekitarnya berkenaan dengan Beyond Wave and Dance Rhythm Festival 2026 yang akan berlangsung pada bulan Jun untuk juga 17 hingga 21 Jun bertempat di Waterfront lawas dan pelbagai aktiviti yang diadakan sempena program tu. Antaranya ada perlumbaan perahu naga, persembahan tarian rakyat dan bazar makanan. Baik, itu antara aktiviti yang melangsung sepanjang program tu bermula 17 sehingga 21 Jun. Dan pada 19 Jun kelak akan diadakan juga persembahan daripada artis jemputan ataupun artis tempatan daripada Erickson Blue dan juga Chun Chun The Brotherhood dan juga artis yang dikatakan legend juga, artis legenda tanah air iaitu kumpulan Sinario yang akan membuat persembahan pada malam 20 Jun yang akan diiringi oleh kumpulan Generation Band. Baik, itu antara aktiviti yang berlangsung sepanjang festival untuk berlangsung 17 sehingga 21 Jun 2026 yang diadakan di Waterfront lawas, khususnya warga lawas dan sekitarnya bolehlah datang memeriahkan lagi Beyond Wave and Dance Rhythm Festival 2026. Dan seterusnya Ti, berkenaan dengan kempen derma darah bulan Jun yang diadakan pada 13 Jun bertempat di Pasar Tamu Lawas, Anjuran Persatuan Kebajikan Keberiaan dan Ekspedisi Kaum Cina Lawas bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Dan itu 13 Jun, manakala pada 20 Jun bertempat di sama tempatnya Pasar Tamu Lawas, Anjuran Lawas Life Care Society, 8 pagi hingga 12 tengah hari. Dan akhir sekali pada 27 Jun bertempat di Lepapa Lawas, Anjuran Unit Tabung Darah Hospital Lawas, 9 pagi hingga 1 petang. Itu jadual kempen derma darah bulan Jun. Untuk anda yang nak menderma darah boleh datang ke lokasi derma darah yang disebutkan tadi Ti.
0: Saya banyak info kali itu nak nak disampaikan, banyak juga pesta ataupun pesta banyak festival pun, festival pun ada banyak yang berlaku di Limbang ya. Pelbagai aktiviti yang berlangsung di siang. Jadi kita rasa ia dah mencukupi untuk kita kongsikan bersama juga. Dan rasanya lepas tu lagi kita akan bersama lagi dengan Eno.
1: Apapun alhamdulillah Ti, wajah kita sudah pun nampak. Akhirnya. Terima kasih lah rekan-rekan MCR yang berusaha
0: untuk menampakkan kita dua pagi tu.
1: Menampakkan wajah kita pada pagi tu.
0: Pastinya pendengar Pusit Sabah nak nangga akhirnya nampak juga wajah N di sia. Sebab hitam orangnya pakai baju sebab hitam. Saya berbunga-bunga sebab hari tu panas suasana yang ceria. Jadi kita pakai baju yang berbunga mengikut kata orang keadaan cuaca nak. Bunga pun banyak berkembang sebenarnya, En. Segar muka pada pagi tu. Baik, En. Sebelum kita bersama dengan En lagi, kita siksa bagi nak dengar lagu yang telah disediakan oleh En untuk kita.
1: Baik, untuk hiburan kita yang seterusnya Tok Ti, saya nak hiburkan pendengar-pendengar kita pada pagi tu. Lagu, sebuah lagu lama sebenarnya dan diberi nafas baru. Lagu yang bertajuk Untukmu. Lagu daripada Aisyah Redno, Fiza Thomas dan Serene Claire. Jom kita dengarkan.

0: Baik, untukmu lagu asalnya dari kumpulan Feminine.
1: Mm-hmm. Ya, diberi nafas baru.
0: Diberi nafas baru.
1: Rancang.
0: Fiza Thomas dan Serene Claire.
1: Ya, betul. Lagunya begitu menarik sekali. Kita dengar begitu. Di samping kita mengikuti info-info ataupun aktiviti yang berlangsung di Limbang.
0: Ya, betul.
1: Jadi, Anne, kami rasa mungkin ada lagi yang nak dikongsikan sebelum kita akan bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita kelak.
0: Okey, Pak Iti, ada tiga perkongsian lagi, Tok Ti. Okay. Sebelum kita teruskan menjenguk rakan-rakan kita di Facebook ataupun media sosial Surah FM. Dan untuk berkenaan dengan program Jualan Rahmah Madani, PGRM, yang akan diadakan pada esok hari, iaitu hari Khamis 11 Jun, bertempat di Balai Raya Kampung Lintang Lawas, bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang dengan kerjasama Double Win Enterprise. Itu yang akan diadakan esok, dan juga diadakan esok bertempat di S Ahmad and Son, bermula pukul 9 pagi hingga stok habis. Itu yang ini diadakan di Limbang untuk program Jalan Rahmah Madani. Dan seterusnya pada 14 Jun hari Ahad, program Jalan Rahmah Madani bergerak sempena Firefighter Run 40.0 ataupun LFFR 2026 yang diadakan di Balai Bomba dan Penyelamat Limbang, bermula pukul 9 pagi hingga stok habis. Jadi jom rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Dan peringatan penting juga, pembelian minyak masak bersubsidi hanya melalui aplikasi ECOSS, okay? Dan yang penting juga, bawa MyCard dan telefon untuk mengimbas QR di lokasi program Jalan Rahmah Madani. Baik, itu untuk program Jalan Rahmah Madani. Dan seterusnya di Liga Sukan Komuniti ataupun LSK bahagian Limbang yang diadakan bermula 13 hingga 14 Jun, anjuran Pejabat Belia dan Sukan bahagian Limbang. Antara program yang diadakan ataupun sukan yang dianjurkan antaranya futsal kategori lelaki, pertandingan bola tampar kategori lelaki dan juga pertandingan bola jaring. Itu untuk Liga Sukan Komuniti bahagian Limbang yang akan berlangsung bermula 13 hingga 14 Jun 2026. Dan akhir sekali, iaitu program vaksinasi anjing pelesenan dan pemasangan microchip secara besar-besaran bahagian Limbang yang akan diadakan pada 20 Jun sehingga 21 Jun bertempat di Gelanggang Bola Keranjang Batu Piah Limbang, bermula pukul 10 pagi hingga 3.30 petang. Dan untuk makluman, pastikan anjing berumur 3 bulan dan ke atas sihat, tidak bunting dan menyusu. Pastikan anjing diikat dan tidak berkeliaran pada hari operasi dilaksanakan mengikut kawasan pada 20 hingga 21 Jun 2026. Baik, itu merupakan info yang terakhir yang saya kongsikan bersama dengan pendengar kita pada pagi ini untuk edisi kali, Tok Ti.
1: Itu di antara aktiviti ataupun info yang dikongsikan bersama untuk pendengar kita pagi, Tok Nak Eno, Musi Pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Limbang FM. Baik, sebelum kita bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita, kita nak berhibur dulu, Nak Eno.
0: Okay.
1: Lagu Tok 2 kali 5. Berapa, N? 2 kali 5?
0: 2 kali 5, 10.
1: 2 kali 5, 10. Jadi kita dengar lagu Alif Fikir dengan lagu sedapnya 2 kali 5.

0: Kan lagu Alif Fikir dua kali lima. Dua kali lima sepuluh.
1: Lama si dengar lagu ya.
0: Lama si dengar. Lagu yang kata orang banyak makna di sebalik lagu ya nak Enok. Faham-faham ajaklah ho, apa faham maknanya. Si perlu kita nak huraikan. Kita dengar pun kita faham apa maksud lagu ya tadi nak ho. Sebagai hiburan kita pagi tu kan. Jadi waktu tu udah pun pukul 10.48 minit pagi. Nak menghampiri 10.48 minit pagi. Dan kita pun kata orang si sabar juga lah nak baca komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Jadi kita nak persilakan N untuk bacakan. Silakan.
1: Okey, baik, kita nak bacakan komen daripada Saripah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJT dan DJ MyFM. Waalaikumsalam. Hai. Apa khabar?
0: Sehat.
1: Kita dua katanya. Suka dengan kita dua pagi tu. Dengar kelakar. Wah, kacak kita dua pagi tu katanya.
0: Alhamdulillah. Masya Allah.
1: Ekspresi katanya warna hari anda buat kawan-kawan. Kawan-kawan kami semualah katanya. Si lupa buat Zara Hajici, Masna Loso, Jalina Julahi, Nora Ngah Nora, Rashida Edi, Rosibah Jaqwa, Puan Mastika Rohani, AJ dan lain-lain ucapan katanya. Selamat memasak, minta lagu apa-apa jak katanya. Terima kasih Saripah Hanifah. Dan daripada Nora Ngah Nora, Assalamualaikum DJT dan DJN.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat tugas, semoga kita dua sihat selalu hendaknya. Salam ekspresi katanya. Warna hari anda buat pendengar Suara FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ berdua.
0: Sama-sama.
1: Daripada biar-biar nyantar tiga kuntum bunga tu ti.
0: Aha, bagi kita.
1: Bagi kita
0: sekuntum seorang. Nak lebih ya untuk pendengar.
1: Sekuntum setengah lah.
0: Baik, kau tak nak bagi dengan pendengar juga.
1: Pendengar
0: cuma jadi tiga kuntum.
1: Kita share.
0: Baik. Dan seterusnya kita bacakan daripada Jamilah Joniman Iman. Assalamualaikum. Katanya selamat pagi DJ T dan juga DJN Limbang FM. Selamat pagi buat semua pendengar setia. Semoga sukses selalu. Terima kasih DJ T dan juga DJN. Info ekspresi warnai hari anda. Dan seterusnya kita bacakan daripada Masnah Loso. Assalamualaikum. Selamat petugas DJ T, DJN Limbang FM. Semoga kita dua sentiasa sehat dan dipermudahkan tugasan. Amin. Kami layan je ekspresi katanya. Sambil beristirahat. Tengah beristirahatnya. Dan juga katanya salam istimewa buat kakak Mariam Loso dan adik-beradik kami di Semunjan. Cuaca mendung di Batu 11 katanya. Terima kasih DJ. Sama-sama. Dan seterusnya En.
1: Okey, seterusnya daripada Sabtu Yah Ramli. Assalamualaikum DJT Surat FM.
0: Assalamualaikum.
1: Bersama DJN Limbang FM. Salam 24 Zulhijjah 1447. Hijrah panas terik katanya di Bandar Miri. Apa khabar DJT?
0: Alhamdulillah.
1: Dan DJN hari tu.
0: Sehat,
1: alhamdulillah, kami dua sehat. Pagi tu kami nyimpan air dalam tong. Takut sedia air petang tu dengan esok katanya. Kami layan jak tugasan kita dua. Dengan lagu dimain asal ada pakai hiburan sambil kelentang kelentong di dapur. Selamat bermasak mamak semua katanya. Okey, baik, terima kasih Sabtu ya. Dan seterusnya daripada Biah-Biah. Assalamualaikum DJT Surah FM dan DJN Limbang FM. Selamat tugas untuk DJ berdua. Semoga sihat selalu. Cuaca di Sadong Jaya masa tu masih mendung lah DJ. Salam kerinduan buat kakak Mastura Julai dan kakak Mislah Derahman. Mudahannya dua anda dengar radio pagi tu. Selamat pagi buat sahabat pendengar semua. Harap semua sihat, dimudahkan segala urusan. Terima kasih DJT, DJN, Surat FM, 5 FM katanya.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih Biar-Biar.
0: Dan seterusnya kita bacakan daripada Suhiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Buat DJT, DJN serta rakan ekspresi. Selamat menjalankan tugasan. Semoga semuanya sehat dan ceria selalu, insyaAllah. Dan seterusnya kita bacakan daripada Mak Zai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Selamat pagi
0: DJT, DJN. Selamat tugas pagi tu katanya. Kami layan ekspresi sambil bermasak. Sambil bermasaknya waktu tu En dengar kita En. Langgar kita dua katanya. Menu hari tu udang. Masak kari pekat. Masak tumis sayur kangkung. Dan ulam kangkung. Cuba kita bayangkan En.
1: Tembus baunya si tok ni.
0: Bau kari nak eno.
1: Bau kari.
0: Jauh tembus sampai ke Limbang tu.
1: Tiba-tiba.
0: Tiba-tiba nak eno. Baiklah. Terima kasih Mak Zai dan seterusnya En daripada siapa En?
1: Seterusnya Nani-Nani. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ T.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat berkongsi kita dua. Apa khabar? Kita dua katanya sihat walafiat.
0: Sihat walafiat. Baik dua tu. Alhamdulillah.
1: Betul. Salam ekspresi untuk semua sahabat pendengar setia Radio Sarawak FM di mana sahaja mereka berada katanya. Dan selamat bermasak buat ibu-ibu yang sedang sibuk bermasak di dapur, serta salam rindu dari kejauhan untuk kita orang semua. Terima kasih DJ T dan DJ N yang hantar dia tu ada love situ.
0: Banyak ya.
1: Hati dengan bunga.
0: Serta dengan jari sekali.
1: Jari sekali.
0: Terbaik. Terima kasih.
1: Baik, seterusnya daripada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum.
0: Hai
1: DJ T dan DJ N 5 FM.
0: Hai.
1: Selamat bersiaran di Ekspresi Warani Hari Anda Sarawak FM. Sehati sejiwa terbaik. Selamat pagi. Selamat tugas. Semoga kita dua sihat-sihat digunakan tugasan. Cuaca mendung di Kampung Tabuan Ulu. Haji Rahman tu alhamdulillah buat sahabat setia pendengar Radio Sarawak FM dan rakan-rakan FB. Selamat bekerja, selamat menjalankan tugas-tugas rutin harian. Mak-mak mengemas, memasak, semoga sihat digunakan urusan semua. Layan je Ekspresi dengan info-info semasa. Terima kasih DJ berdua terbaik
0: sama
1: katanya.
0: Terima kasih.
1: Suhaili Abdullah. Dan yang menghantarkan bunga juga tadi.
0: Ada juga. Tiga kuntum bunga.
1: Tiga kuntum bunga.
0: Banyaklah jadi bunga kita kumpul-kumpul.
1: Kita kumpul banyak.
0: Jadi banyak lah Eno. Terima kasih yang beri bunga dengan kita nak Eno. Baik, seterusnya kita bacakan daripada rakan kita Nuriwi. Bila kita dengar nama Nuriwi tu, faham-faham aja lah. Jadi kita kena berpantun nak Eno.
1: Berpantun.
0: Berpantun. Baik, hujan pagi sejuk terasa, pohon berbuai ditiup angin, orang menghulu kita merasa. Ikatan ukhuwah mula terjalin.
1: Betul.
0: Nasi dagang, nasi kerabu sedap dimakan dengan budu. Assalamualaikum, selamat pagi Rabu. Semoga kita sehat selalu. Alhamdulillah. Dan seterusnya ikan tongkol masak kari, jom layan Ekspresi. Yang paling pendek sekali eh? Daripada Nuriwi, terima kasih dengan bantunya pagi tu.
1: Terima kasih Nuriwi.
0: Tibo juga kita dengan bantu-bantunya nak Eno. Dan seterusnya daripada Piyot Haji Hamdan, salam Ekspresi warna hari anda. Selamat pagi dan selamat tugas di JT. Salam ceria. Tapi mendung di Kampung Pinang Jawa tu katanya sejuk. Tak rasa. Mohon putar mana-mana lagu untuk hiburan Wah Hajah Mariam, Hajah Siti Zaleha, Suhai, Nuraini Bohari, Puan Mastika dan semua family di 179 dengan ucapan selamat berjamu selera. Terima kasih DJ T katanya sama-sama ya daripada Piyot. Baik, dan seterusnya En.
1: Seterusnya Latifah Sidi. Assalamualaikum DJ T dan JN.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan happy di konti kita dua. Semoga sentiasa sihat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Salam Ekspresi buat semua sahabat FB dan pendengar setia Sarawak FM. Sehati sejiwa di mana saja berada. Moga kita semua di dalam lindungan rahmat Allah SWT selalu. Dan selamat pagi dan bermasak buat mak-mak semua. Terima kasih DJ T dan DJ N.
0: Baik.
1: Daripada Roslina Francis. Hai DJ T, DJ N. Selamat pagi. Selamat bersiaran katanya. Salam buat semua pendengar di mana saja berada. Terima kasih DJ Ceria selalu dah mantarkan.
0: Terima kasih.
1: Tiga kuntum gitu ti.
0: Ada lagi tiga kuntum.
1: Terima kasih Roslina Francis.
0: Ya, terima kasih bagi bunga dekat kita nak Eno.
1: Bertambah banyak lah ti banyak. Pagi tu.
0: Betul.
1: Baju gitu berbunga-bunga.
0: Ya betul lah. Kelak jadi sejambak bunganya jadi
1: sejambak
0: banyak.
1: Bunga.
0: Baik. Dan untuk merupakan komen terakhir kita bacakan untuk pertemuan kita pagi tu nak Eno daripada Asfian Mahyus Mempawah Kalimantan Barat. Assalamualaikum DJ T, DJ N.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam pagi ceria DJ. Hadir Ekspresi di Sarawak FM, Sibu, bukan Sibu FM, Limbang FM.
1: Limbang FM.
0: Terima kasih. Itu merupakan komen terakhir kita kan. Sebelum kita putarkan lagu dan mungkin ada kata-kata daripada N untuk pendengar kita pagi tu sebelum kita putarkan lagu.
1: Baik, apa-apa, terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang mendengarkan siaran kita pada pagi itu melalui Info Ekspresi. Dan juga terima kasih menghantarkan komen di Facebook Surah FM. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi. Terima kasih juga rakan-rakan MCR yang sentiasa bersama kita pada pagi itu, T, untuk sama melancarkan program kita Info Ekspresi. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi, T.
0: Baik, dan terima kasih juga kepada N dan juga rakan-rakan MCR kita yang sibuk pada pagi itu untuk melancarkan perjalanan dan pertemuan kita pagi tu nak Eno. Dan juga kepada semua pendengar-pendengar kita yang telah pun menghantar komen, dan bagi komen yang belum sempat kita bacakan, insyaAllah kita akan bacakan dari semasa ke semasa nak Eno. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan N pada masa-masa yang akan datang. Pastinya akan berjumpa juga pada hari dan waktu yang sama nak Eno. Baik, hingga kita jumpa lagi, N. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bye.

0: kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Baik, sekarang sudah pun 11.05 minit pagi dan seterusnya kita teruskan pertemuan ekspresi untuk hari ini, Rabu 10 Jun 2026. Ya, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami, tidak kira di mana jua anda berada.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Ketahui info-info kesihatan anda dalam iSihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
4: Siapakah yang boleh mengalami kemurungan? Sesiapa sahaja boleh mengalaminya, sama ada orang remaja, orang dewasa, warga emas, lelaki ataupun perempuan. Ada banyak faktor yang boleh menyumbang kepada kemurungan dan faktor tersebut selalunya berpanjangan. Contohnya, tekanan di tempat kerja, masalah atau konflik keluarga, kehilangan orang tersayang atau trauma, penyakit kronik yang serius serta faktor-faktor yang lain.
3: Ketahui info-info kesihatan anda dalam iSihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
5: Ya, rancangan itu tadi diterbitkan untuk siaran oleh rakan setugas Yati Jaya. Dan sekarang sudah pun 11 minit pagi.
6: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehari sejiwa.
5: Ya, sama menguruskan rumah tangga kepada perempuan kita yang mungkin sibuk pada waktu ini di dapur, dan juga kepada anda yang sedang menjalankan tugas di pejabat maupun di premis-premis perniagaan, juga sama menjalankan tugas harian anda. Dan terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda.

0: warnai hari anda. Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Bukan senang nak cari tempat di mana kita boleh dengar bunyi ombak dan bunyi hutan pada waktu yang sama. Tapi di kaki Gunung Santubong, ada sebuah lokasi yang sudah lebih 30 tahun menjadi port kegemaran mereka yang ingin merasai pengalaman unik menginap di atas pokok. Hari ini, kita ke Permai Rainforest Resort. Resort yang sudah beroperasi

bermalam yang sangat berbeza. Kalau anda jenis yang sukakan cabaran, di sini ada aktiviti high ropes, meredah hutan atau berkayak di laut. Tapi kalau anda lebih suka aktiviti yang santai, anda boleh sertai boat ekspedisi untuk melihat ikan lumba-lumba atau menjejaki monyet belanda yang sering kelihatan di kawasan hutan simpan berdekatan. Suasana di sini sangat asli dan kaya dengan biodiversiti yang jarang-jarang dapat kita lihat di tempat lain. Permai Rainforest Resort hanya terletak sekitar 40 hingga 50 minit pemanduan dari pusat bandar Kuching. Jika anda tidak bercadang untuk bermalam, anda tetap boleh datang untuk aktiviti harian atau sekadar menikmati minum petang di Rainforest Cafe yang menghadap laut. Bagi yang ingin mencuba aktiviti air seperti stand-up paddleboarding, pastikan anda periksa keadaan cuaca terlebih dahulu. Oh ya, memandangkan kawasan ini sangat menjaga kelestarian alam, jangan terkejut kalau talian Wi-Fi di sini agak terhad. Ini adalah peluang terbaik untuk anda log out dari dunia digital dan fokus sepenuhnya kepada alam semula jadi.

0: daripada kedinginan rumah pokok hingga kepercikan air laut Santubong, Permai Rainforest Resort adalah destinasi terbaik untuk anda yang ingin mencari keseimbangan diri. Jom kita raun ke Santubong. Saya Nadia. Satu langkah, satu masa di Juraun.
1: Ya, sejenak tadi kita bersama dengan rakan kita Nadia Hassani dalam Juraun pagi ini. Dan sekarang sudah pun 11.24 minit pagi. 7

0: Mudah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
2: Tahu hak, elak salah.
3: Sikit saja ni. Tak payah lapor kot. Nampak kecil, tapi jangan ambil mudah. Ada prosedur yang perlu kita tahu. Ramai anggap kemalangan kecil tidak perlu dilaporkan. Dari sudut undang-undang, wajibkah kita membuat laporan polis walaupun hanya kemalangan kecil?
4: Laporan polis wajib dibuat sekiranya apa-apa kemalangan berlaku, sama ada kemalangan kecil ataupun kemalangan besar. Untuk kemalangan kecil ini, laporan polis sepatutnya dibuat dalam tempoh 28 jam kerana salah satunya adalah untuk keperluan insurans di masa yang akan datang. Kiranya apa-apa yang berlaku pada masa hadapan nanti, tujuan tuntutan insurans akan dapat dibuat dengan lebih senanglah, lebih mudah. Selain daripada itu, perlindungan insurans bagi mengelakkan pemandu yang melanggar kita boleh membuat laporan palsu di belakang kita untuk menyalahkan anda di kemudian hari. Kita tidak tahu, jadi adalah lebih baik kita melindungi diri kita terlebih dahulu sebelum kita menjadi mangsa kepada laporan palsu. Dan salah satu lagi adalah untuk tujuan tindakan undang-undang. Kegagalan melaporkan dalam tempoh 24 jam sebenarnya adalah kesalahan di bawah Seksyen 52 Subseksyen 2 Akta Pengangkutan Jalan Raya yang boleh menyebabkan anda didenda. Sebenarnya laporan polis adalah wajib dibuat sekiranya berlaku sebarang kemalangan kecil atau besar.
3: Sekiranya kedua-dua pihak bersetuju untuk selesaikan secara sendiri tanpa laporan, adakah itu dibenarkan dan apa risikonya, Puan?
4: Jawapannya memang tidak dibenarkan. Walaupun kedua-dua pihak setuju untuk menyelesaikan kemalangan kecil secara lebih dipanggil orang settle tepi ataupun settle-settle je lah antara kedua-dua pihak ni, tindakan ini sebenarnya membawa risiko yang sangat tinggi dan sangat tidak digalakkan di sisi undang-undang kerana berbalik kepada soalan pertama tadi, laporan polis memang wajib dibuat dalam tempoh 24 jam selepas kemalangan, terutamanya jika melibatkan kerosakan kenderaan. Risiko tanpa laporan polis untuk sebarang kemalangan adalah tuntutan insurans akan ditolak, pihak lain mungkin pusing cerita ataupun saman polis boleh dikenakan kerana tidak membuat laporan polis dalam tempoh 24 jam tersebut.
3: Dalam situasi kemalangan kecil, apakah langkah penting yang perlu diambil di tempat kejadian sebelum membuat sebarang keputusan?
4: Sekiranya berlaku sebarang kemalangan kecil, perkara pertama yang perlu lakukan adalah bertenang, pastikan keselamatan kita terjamin dahulu, jangan panik dan pastikan dokumentasi situasi kemalangan dibuat dahulu seperti mengambil video, mengambil gambar kenderaan, catat maklumat pemandu yang terlibat dengan kemalangan, catat butiran kereta dan kenal pasti risiko dan niat pihak lain. Sekiranya pemandu lain tu ternampak agak agresif, kesimpulannya memang kena buatlah laporan polis tu. Dan sekiranya dia nampak tenang pun, still laporan polis memang kena buat. Jangan tergesa-gesa mengaku salah, biarkan fakta menentukan kesalahan siapa. Biarkan polis membuat siasatan kerana polislah pihak yang sepatutnya membuat keputusan pihak mana yang salah. Bukan kita sendiri sesama kedua-dua pihak yang terlibat dengan kemalangan tu yang membuat keputusan sendiri. Dan kalau boleh, untuk tujuan menyelesaikan pemilihan sama ada nak teruskan laporan atau tidak, kalau boleh tak perlulah buat keputusan apa-apa, terus dengan laporan polis.
3: Sebagai penutup, apakah satu nasihat penting kepada orang ramai apabila berdepan kemalangan kecil di jalan raya?
4: Okey, kepada orang ramai di luar sana sekiranya berlaku kemalangan kecil, kepada kita sendiri ataupun kepada orang lain pun, perkara yang sama kita kena buat adalah bertenang, utamakan keselamatan, ambil maklumat kemalangan, buat laporan, bincang baik-baik dan jangan lari. Itu adalah sangat penting, jangan lari. Bincang baik-baik dahulu, cari keputusan yang terbaik dan yang paling penting, buat laporan polis. Itu adalah nasihat terbaik yang boleh diberikan dari segi undang-undang, kerana laporan polis adalah perkara basic untuk apa-apa tindakan lanjut seterusnya untuk kemalangan kecil ataupun kemalangan besar. Tanpa laporan polis, kita tak boleh buat apa-apa selepas itu.
3: Ingat, walau sekecil mana kemalangan, ikut prosedur. Tahu hak kita, elak salah. Terima kasih Puan Zubaidah Syarkawi, Pengarah Jabatan Bantuan Guaman Sarawak. Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman. Mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.
5: Ya, demikian tadi kita telah bersama dengan Norlin Ataha dalam Tahu Hak Elak Salah. Ya, sekarang 11.35 pagi.

Ya, lagu persembahan daripada Sufian Suhaimi dengan lagunya Menggenggam Bahagia. Dan sekarang 11.43 minit pagi. Baik, Kerajaan Sarawak komited memperkukuh pembangunan luar bandar ya bagi memastikan kemajuan negeri dinikmati secara menyeluruh menjelang 2030. Jadi tumpuan diberikan kepada infrastruktur, ekonomi digital, tenaga hijau, pendidikan, keselamatan makanan dan modal insan. Dan juga ya projek strategik seperti Lebuh Raya Pesisir Utara dan juga rangkaian Jalan Raya Sarawak Sabah SSLR dilaksana untuk menghubungkan luar bandar dengan pusat ekonomi. Itu perancangan kerajaan Sarawak kita yang mana komited untuk memperkukuhkan pembangunan luar bandar bagi memastikan kemajuan negeri kita dinikmati secara menyeluruh menjelang 2030. Baik, tepat pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita ringkas Sarawak FM. Khususnya kita bersama dengan Siti Nodiana dengan lagunya Arah Cinta.

0: jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu, eh?
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mulanya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Baik, seterusnya kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, kita bacakan daripada Ina SN. Assalamualaikum DGT, waalaikumsalam, selamat tugas di SRC, warnai hari anda. Dan semoga lancar semuanya, amin. Nak ucapkan selamat hari lahir buat anak buah kami, Jasrin Harith bin Jeffrey. Didoakan panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusan dunia akhirat, amin. Dan juga kita bacakan daripada Adira Borhan. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat pagi semuanya, serta selamat bertugas, sedang layan tugasan DJ. Dan juga katanya cuaca di lokasi kami syahdu, aura cuaca sejuk redup katanya, alhamdulillah. Berbaik memandu katanya, untuk sedang memandu, terima kasih DJ. Dan juga terima kasih juga Adira. Dan juga kita bacakan daripada Hasanah Dawi. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat tugas, ya, terima kasih. Semoga sentiasa sihat ceria-ceria selalu. Cuaca bagi Tok Mendung katanya, salam ekspresi, warnai hari anda buat sahabat rakan pendengar semua. Tak lupa buat keluarga kami di Kabung, katanya dengan ucapan salam kerinduan. Dari kejauhan, hadir dari Bandar Seri Putra Kajang Selangor. Dan selamat masa, apa menu kita tengah hari tu katanya, terima kasih DJ. Dan seterusnya kita bacakan daripada rakan kita Zara Haji Chi. Hai, ya, katanya, hai, assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat tugas pagi tu katanya, selamat jua buat sahabat Masnah Loso, Sharifah Hanifah Saakin, Leha Leka cousin Kak Zara di Kampung Tambe, Zara Yam, Cik Kayah Narudin, Jairah Lihi, Milah Suji. Dan tak lupa katanya, lupa juga buat adik Kak Zara di Kampung Melayu, Hajah Siti Aisyah Haji Chi, dengan ucapan buat semua sahabat Sok FM serta pendengar setia Sok FM, terima kasih DJ katanya, sama-sama. Itu daripada rakan kita Zara Haji Chi. Dan juga kita bacakan daripada Sa'diah Jidiah. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat tugas, ya. Semoga sihat, alhamdulillah sihat dan dimudahkan segala urusannya. Dan selamat pagi juga buat semua sahabat pendengar Sati Sejiwa Sok FM, dan juga rakan-rakan FB. Salam ekspresi, warnai hari anda katanya, semoga dimudahkan urusannya. Dan selamat berjamu selera, dan selamat masak buat semua ibu-ibu dan bapa, semoga berhati-hati, alhamdulillah. Cuaca cerah pagi tu, semoga sampai ke petang, insyaAllah, alhamdulillah. Kami nak dengar lagu, insyaAllah kita akan putarkan lagu yang telah kita sediakan, ya, untuk kata hiburan kita bersama pagi tu. Dan salam buat semua sahabat Sati Sejiwa Sok FM sambil beristirahat. Baik, kita dengarkan lagu Di Baling Cinta Cintaku, lagu persembahan daripada Mia Amelia, khas untuk mereka yang dituju dan menuju pagi ini bersama kita. Baik, teruskan persiaran bersama kami di Sarawak FM.

0: #penyiaranjakim.
1: Baik, sekarang sudah pun 12.13 minit tengah hari. Ya, kita teruskan lagi pertemuan ekspresi Rabu 10 Jun 2026. Ya, masih lagi bertemankan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti.

0: Ya, hai Nur Lela.
1: Sumber inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam sumur inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, dalam belantara pemikiran moden yang sering mengelirukan, muncul seorang sosok genius yang berdiri teguh sebagai penjaga benteng kebenaran Islam. Beliau bukan sekadar sarjana, malah seorang nakhoda yang mengemudi umat keluar daripada badai sekularisme menuju pantai hikmah. Inilah biografi mufakir agung zaman ini, Profesor Diraja Tan Sri Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Lahir pada 5 September 1931 di Bogor, beliau membawa nasab mulia Ba'alawi yang bersambung terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perjalanan hidupnya unik. Sebelum dikenali di Dewan Kuliah, beliau adalah seorang pegawai tentera yang mendapat latihan di

Ya, semua tadi terbitan rakan tugas Syahril Syahrizan. Sekarang 12.25 minit tengah hari, selamat tengah hari kepada anda yang terus setia bersiaran bersama kami yang sedang berjamu selera waktu ini. Selamat menikmati makan tengah hari anda.

0: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
1: Ya, sedikit tips yang kita kongsikan bersama untuk kita menjaga kesihatan. Ya, 12.30 minit tengah hari.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 12.42 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ya, sementara itu sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah di Miri pada 16 dan juga 17 Jun ini dijangka menjadi platform memperkukuh perpaduan dan juga keharmonian masyarakat berbilang kaum serta agama di negeri ini. Ya. Dan sambutan bertemakan Umah Maju Makmur itu membawa mesej pembangunan umah yang seimbang dari aspek kerohanian, sosial dan juga kemasyarakatan. Jadi pendekatan inklusif yang diamalkan Sarawak selaras dengan semangat Ma'al Hijrah yang menekankan nilai toleransi, saling menghormati dan kebersamaan. Jadi pelbagai program akan diadakan termasuk majlis doa akhir dan juga awal tahun Hijrah, forum perdana ehwal Islam, pameran serta ceramah.

Baik, sekarang sudah pun 12.56 minit tengah hari dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita utama.

Baik, sebentar saja lagi tepat pukul 1:30 kita akan ke National FM untuk mengikuti berita utama. Dan kita akan kembali semula melalui pertemuan ekspresi selepas berita utama nanti.

0: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Anda sedang mendengarkan
3: Espresi. Warnai hari anda.
2: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, sekarang sudah pun 1.15 minit tengah hari. Ya, kembali semula kita musim pertemuan ekspresi sehingga pukul 2 petang nanti. Ya, jam terakhir kita bersama. Dan kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda.

Berjalan 10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.

0: Yang penting driving tu ekor, ekor peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat.
1: Nah.
0: Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersinyal. Tangan lu belok-belok. Sakit hati sih kau. Ah, nak cemeh apa? Lepas saya elakkan gangguan, tiba sekali-kali ngembak bini sebelah, muntah lebih.
1: Tapi bini tak penting.

persembahan daripada Aida Jebat dengan lagunya Memerang. Baik, pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti, kita akan ikuti iklan jawatan kosong ya, bagi anda yang sedang mencari pekerjaan sekarang ini. Jangan lupa iklan jawatan kosong 1.30 minit tengah hari. Tersemat dalam kamu.

Baik, sekarang sudah pun 1.41 minit tengah hari. Esoknya kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, kita bacakan daripada Jelita Ahmed. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Nangga dari Radio Lama kami isi komen katanya. Ni bercerita tentang makan tengah hari katanya. Menu kami hari tu sayur jagung campur sayur cangkok dengan belacan goreng katanya. Dan nak ucapkan untuk mak-mak yang mungkin waktu ni masih lagi sibuk ya. Melayan anak-anak yang baru balik dari sekolah ya, dan juga suami yang baru balik dari bekerja, mungkin sedang menjamu selera pada waktu ini, katanya semoga bergembira ataupun di sebelah tengah ini selamat menikmati makan tengah hari katanya. Itu daripada Jelita Ahmed untuk rakan-rakan yang mengikuti siaran untuk tengah hari ini. Dan juga kita bacakan daripada Hawa Ram. Salam DJ katanya. Salam. Selamat bersiaran. Semoga dimudahkan segala urusan. Ritok katanya panas itu. Sampai dengar info ekspresi. Selamat tengah hari untuk semua rakan-rakan FB yang mengikuti siaran di sebelah tengah hari ini. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita Rashidah Edi. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari, selamat tugas. Terima kasih. Cuaca panas katanya. Dengan ucapan, janganlah merasa lemah. Ada letih untuk menjadi seorang yang sabar. Dan insyaAllah kita akan putarkan lagu yang telah kita sediakan untuk tengah hari ini. Untuk semua pendengar-pendengar kita, tiap kira di mana jua berada. Dan juga daripada Sadiah Ganti, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat tengah hari, selamat tugas di ekspresi warnai hari anda. Semoga dipermudahkan tugasan kita katanya. Terima kasih Sadiah Ganti. Ini pula daripada Noliana Kuang. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat tugas di ekspresi warnai hari anda. Semoga terus sihat DJ. Terima kasih. Cuaca di muka mendung. Ada hujan kejap katanya. Kami layan mana ajak lagu buat hiburan. Jamilah Joniman, Sharifah Hanifah Syed Akil, Rosibah Jafar, Roslina Prancis, Sapiah Sofi, Rabaya Ain, Rohani AJ, Tantari dan Mas Mira, Don Lim, Sharifah Pelangi Pagi, Aida Manja, Zara Hajici, Jalina Julahi dan kesemua sahabat-sahabat Sok FM. Dan juga buat ibu-ibu pada tengah hari ini, dengan ucapan sahabat masak katanya, yang tengah memasak, mungkin masih lagi memasak waktu ini, dengan penuh kasih sayang, semoga semuanya baik-baik saja. Salam sayang buat semua. Dan juga daripada Anita, hanya bagi emoji tiga kuntung bunga. Terima kasih Anita. Dan ini pula daripada Mariam Loso. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat tengah hari dan juga selamat tugas. Terima kasih. Kami santai-santai jap sambil berehat di sebelah tengah hari ini. Putarkan apa-apa saja lagu, janji terhibur katanya. Ya, terima kasih Mariam Loso. Dan juga daripada Elisman Detra, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam bola-bola Piala Dunia di RTM Klik katanya. Selamat gig guys. Dan juga salam ekspresi, salam tengah hari, salam kota hingga ke kampung. Itu daripada Elisman Detra. Dan juga emoji terbaik katanya. Terima kasih. Dan juga Muhammad Hafiz, assalamualaikum. Selamat tengah hari kawan kami di Sematan Kuching. Ringkas saja.
Dan juga Hasimah Kelas, assalamualaikum sahabat petugas di JT, waalaikumsalam. Dan terima kasih sahabat tengah hari, semoga dia memudahkan segala urusan kita katanya. Salam sahabat semua. Dan juga terima kasih DJ sama-sama. Dan akhirnya kita bacakan daripada Amrana Saili. Salam ekspresi warna hari anda So FM semuanya ya kekawan, dan selamat tengah hari. Itu daripada Amrana Saili untuk rakan-rakan FB di sebelah tengah hari ini. Semoga terus bersiaran bersama kami di Sok FM, tidak kira di mana juga anda berada.

0: Sobri, sobri.
1: Oh, Siti.
0: Eh, Siti.
2: Oi, sampai jauh nyaman tetap. Dari lepas ni, nah, aku dengar tak dua tetap ya. Eh.
0: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh. Hari tu, kita jangan nak stres-stres. Bila kerja kita. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Hari tu, kita happy.

penting kita happy ya. Jangan stres-stres pada tengah hari ini. Semoga sentiasa ceria selalu di samping menjalankan tugas harian anda di sebelah tengah hari ini. Baik, tepat pukul 2 petang nanti kita akan ke National FM untuk mengikuti berita ringkas. Dan selepas itu, menerusi pertemuan Ritma, anda akan bertemankan rakan setugas DJ Yan sehingga pukul 6 petang nanti. Baik, hingga kita jumpa lagi untuk pertemuan hari ini. Sekian daripada saya, Melati Hajimoni. Assalamualaikum, dan saya tinggalkan lagu ini untuk anda.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Oh, siapa itu yang berbaju kebaya untuk hari Rabu tu? Ni tahu nak, oh, ada yang sungguh cantik dan ayu berbaju kebaya berkain batik. Assalamualaikum. Selamat terus mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dah pun 2.13 minit petang. Kami Ian menemani kita orang pertemuan hari Rabu 10 Jun 2026 bersamaan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Nampaknya keadaan cuaca cukup panas sekali di Bandaraya Kuching. Macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang. Apa kata kita sama-sama semak keadaan cuaca yang dikongsikan oleh Sidak Met Malaysia. Amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 1 tengah hari tadi, ribut petir hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di Kuching, Bau, Serian, Samarahan, Semunjan sehingga pukul 3 petang bagi hari tu, hari Rabu. Dan kita harapkan kita orang terus sama-sama boleh pantau keadaan cuaca di lokasi kita orang. Dan selamat terus menonton kami di persembahan langsung FB Sarawak FM dan yang join kami dalam TikTok. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang semua dan mengharapkan untuk sebelah petang tu jangan ada yang mengantuk. Almaklumlah dah makan kenyang-kenyang, lepas yang macam panas sikit, buka aircon sikit, rasa ngantuk, tidur sekejap. Adik-adik-adik, tapi mau dia juga mungkin ada pekerjaan yang belum usai. Takut gelap bila layap tidur si pandai habis kerja kita. Okey, jomlah kita layan Salwa Abdul Rahman dengan Pandang Boleh Dipegang. Jangan

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiang klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun kini tu. Ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Okey, seperti biasa 2.30 minit petang kita ada rancangan tajaan. Sebelum kita ikuti rancangan tajaan apa yang viral nak kita kongsikan dalam pertemuan kita, menerusi ritma petang tu di Bangkok, seorang pempengaruh maut ditembak bekas teman lelakinya ketika sedang melakukan panggilan video dengan kekasih barunya. Jadinya jasad mangsa dikenali sebagai Pon, 26 tahun dengan kesan luka tembakan ditemui bersebelahan dengan kereta milik di Pahon Yotin Road, Thailand pada Isnin. Anaknya yang berusia 2 tahun yang menaiki kenderaan yang sama, bagaimanapun si mengalami sebarang kecederaan. Menurut laporan Guang Ming Daily, pelaku adalah Bia, 42 tahun yang mahu bertemu dengan mangsa tu tadi selepas menawarkan diri untuk membawa minyak berikutan kereta mangsa sudah kehabisan minyak. Jadi pelaku kemudiannya melarikan diri dengan sebuah truk. Ada kelong

0: Best Lagu Retro di Sarawak FM. Jangan lupa dengarkan Ritma Muzik Retro Terbaik 2 petang hingga ke 6 petang.
1: Selamat petang untuk Rapiah Ibrahim, Zara Haji Cik, Hasimah Osman dari Kampung Gitak Cuaca Panas katanya. Dayang Ashura pun bersama kita menerusi TikTok live kami. Kita ada Betty Saini 66 Jua, Emon Baduya. Selamat terus dengar Sarawak FM.

0: 5 tips santai supaya semangat pergi kerja.
1: 1. Pasang lagu kegemaran. 2. Pastikan bawa bekal atau beli sarapan kegemaran. 3. Pakai baju kegemaran. 4. Anggap kerja sebagai peluang untuk level up bukan beban. 5. Buat reward kecil. Contohnya, siap kerja awal, boleh layan drama atau makan dessert.
0: Jom santai bersama kami dan dengarkan terus Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
2: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
3: Okey, seperti mana yang kami dah maklumkan di awal pertemuan kita tadi, kita ada rancangan tajaan bersama dengan Nisha yang akan bercakap tentang produk NESQ untuk sebelah petang tu. Assalamualaikum Nisha.
4: Hello, Nisha.
3: Sehat kita itu?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah yang pastinya kami pasti ada buah tangan yang cukup istimewa yang dibawakan oleh NESQ. Silakan Nisha.
4: Okey, ya mesti memang akan adalah. Terima kasih DJ kita itu. So, assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat petang kepada semua pendengar radio Sarawak FM sehati sejiwa kita itu. Jadi, alhamdulillah bertemu gigi kita itu. Rasa lama dah si nangga DJ yang itu. Jadi, mana pendengar kita itu teh, alhamdulillah masih diberi rezeki kita untuk bertemu lagi kita itu. Kita bersiaran lagi hari itu untuk berkongsi rezeki bersama dengan semua pendengar setia radio Sarawak FM kita. So, mana-mana yang tengah dengar radio ya, walau apapun yang kita orang tengah pola, sini pun kita orang berada ya, tolong jaga diri kita orang, jaga keselamatan kita orang jua, jaga kesihatan kita orang. Mana nak tengah driving ya, hati-hati di jalan raya, jangan berau tilak nak balik, jangan berau tilak buat kereta ya, slow-slow je. Sama-sama kita jaga keselamatan sama diri. Jadi hari tu, macam biasa, bila sebut je nama NESQ tu, rasanya semua dah tahu dah apa tujuan NESQ tu dah muncul. Dan semestinya lah, NESQ tu nak ngebak promosi yang sangat hebat khas untuk pendengar kita hari tu. Dan dalam masa yang sama juga, kita pun mok juga nangga semua pendengar kita dekat luar nun untuk kekal sehat dan juga bertenaga sepanjang hari bersama dengan produk daripada NESQ. So, untuk siapa-siapa dekat luar nun yang belum tahu apa yang NESQ, produk apa juga NESQ tu, apa semuanya, jangan kesini-sini dulu. Sebab toklah masanya Nisha nak kongsikan dengan kita orang serba sedikit tentang asal-usul produk NESQ, tentang produk-produk NESQ, kebaikan-kebaikan produk NESQ untuk kita orang dekat luar nun dan siapa juga yang dapat ngamalnya. Okey, so untuk siapa yang masih si tahu apa yang NESQ, Tok Nisha nak madahkan kita orang. NESQ Toknya merupakan sebuah syarikat yang menghasilkan ataupun mengeluarkan produk yang berasaskan sarang burung walet. Jadi untuk produk utama kita, kita ada pati sama walet NESQ. Kita ada kopi klasik NESQ yang sangatlah premium, produk-produk Rozel kita. Dan yang paling best, NESQ Tok semua produknya ya, semua, bukannya sikit dua, semua produk NESQ Tok, semuanya kita kilangkan sendiri. Kita siapkan pembekal daripada luar. Produk memang fresh daripada kilang NESQ pun. Jadi sini ni pun kilang NESQ tu. So kilang NESQ tu kita terletak dekat Rembau Negeri Sembilan. Produk kita pun 100% produk Muslim Bumi Putera. So si perlu kita orang nak bingung, si perlu kita orang nak rasa ragu-ragu ataupun rasa was-was. Sebab semua produk kita tu memang dah ada sijil halal daripada JAKIM dan juga sijil daripada KKM mesti. Bukan setakat produk je kita dah ada sijil, tapi kilang kita pun ada juga sijil-sijil ya. So kita orang si perlu bingung, si perlu nak asal ragu-ragu lagi. Jadi yalah salah satu juga kena NESQ tu bilanya dah pula promosi nak. Harganya bukan biasa-biasa harga promosinya. Kadang harganya kadang macam si masuk di akal. Kadang ada yang nanya juga, si takut kan NESQ tak buat harga murah? Si ugi kah kita orang mula promosi murah macam tak? InsyaAllah si. Sebab niat kami orang pun memang untuk membantu kita orang semua dekat luar nun untuk kekal bertenaga dan juga kekal sehat selalu supaya kita dapat meluangkan masa bersama dengan keluarga, dengan kawan-kawan. Si boh kita orang bingung. Jadi bagi yang siapa-siapa kat luar nun yang si tahu NESQ tu siapa yang boleh amalkannya, untuk NESQ tu semua boleh amalkan si ada masalah. Bermula daripada kanak-kanak yang berusia 1 tahun pun dah boleh amalkan. keluarga Mas. Boleh ada masalah. Produk yang mesra keluarga, semua boleh makan. Maksudnya memang sesuai untuk diamalkan oleh kita orang seisi keluarga. Membantu untuk meningkat antibody pada orang. Agak-agak kini tok semua jenis penyakit kita dah. So, kita ambil keluarga dengan mengamalkan makan makanan tambahan. Macam rescue tok untuk menguatkan lagi imun badan kita orang sekeluarga. Supaya kita orang semudah nak kena dengan penyakit berjangkit. Selain daripada itu, si majoriti pendengar kita selalu merasa ataupun selalu gila kena masalah tok. Masalah apa ya? Okey, bulat lah. Cik pernah merasa bila badan-badan cik orang rasa lenguh, sakit pinggang, gigi nak tok, siasi tok gym. Nang cik dapat nak delak lagi. Kadang balik-balik rumah kelak, alu bersatu, sakit pinggang, lemuh, rasa badan. Kadang balik lagi, tak ada daya nak mula kerja lain. Jadi, fungsi tak ngamal pati sarang bronkitis. Tapi, hanya hilang terus sakit-sakit. At least bila kita ambil secara konsisten, kita amalkan secara konsisten, dia dapatlah juga membantu sedikit sebanyak untuk menghilangkan masalah di orang. Dapat sedikit okey lah. Atau awal ada juga excuse tu hanya bukan ubat hilang terus kita orang pun. Tapi resikonya adalah makanan tambahan kita untuk membantu menguangkan sebanyak masalah yang dihadirkan orang kat luar. Jadi, insyaAllah dengan pengambilan yang konsisten, nah, pesannya ke awal satu sampai kedua minggu pengambilan saja. Asalkan kita jaga pemakanan kita orang dengan teratur, makan minum air dan makan rescue tu secara konsisten. Siapa-siapa dekat luar nun yang selalu ada masalah kadang rasa sakit lut, berjalan sikit musim molek naik tangga kah, dah lalu rasa kebas, rasa nyucok, rasa tumit. Kita boleh cuba makan di sarang burung walet tok. Yang ada masalah boleh amalkan juga. Si ada masalah punya beberapa juga halaman dekat luar nun yang masalah. Kita orang boleh cek juga di media sosial kami orang, Facebook, TikTok, Instagram dan juga Shopee untuk posting dan juga fitur yang terkini pengguna-pengguna. So, bagi kita orang yang baru nak mencoba ya, kita faham macam ni cara kita ajak si susah pun untuk dewasa tak cuma ambil dua sudut malam. Kita ambil masa perut kosong lah. Tapi memang kita ada ataupun kita ada hati, kami sarankan tak makan sikit tolong untuk alas perut baru kita nak makan lebih sudut boleh salah. And untuk kanak-kanak kita boleh beri sidang makanan sudut ataupun satu sudut pagi dan juga satu sudut malam sebelum sibuk bingung Allah nembiak suka bila so, rasanya tok memang tak ada rasa lantuh. Rasanya kedak rasa jelinio je ataupun ada juga pengguna kita rianak yang madah rasa macam buah tematuk. Nyaman lagi lepas buka ya kita simpan dalam peti ais. Macam sesejuk nyaman lagi berlalak kadang rasa nak makan. Jangan kita lupa juga produk kita tu sebab kami pernah mention juga sebelum tu produk kita tu memang sangat panas. Jadi mungkin kita orang tak buka ya. Pasti kita orang simpan di dalam peti ais, dekat peti bok ataupun dekat tempat yang tak nervous dengan cahaya api. Kita simpan di kabinet kah, almari kah, kita nak simpan kata kah, boleh si ada masalah. Asalkan ya jangan direct ke mana sejak muncul tu anak kah, cucu kah, anak buah kah, siapa-siapa kah yang tengah demam ya, tengah batuk ataupun ada masalah asma. Boleh beri sidaknya makan sikit. Lepas yang lebihannya, kita boleh sapu sikit dekat dada. Sibu banyak sikit saja. Boleh keluka pun boleh. Banyak pengguna kita ada. Sapu ni tempatnya. Alhamdulillah, hanya jadi cepat kering. Jadi cepat dah. Atau mana nak kita dekat luar nun, kakak-kakak kah yang mau kacak, mau glowing. Boleh juga amalkan skill tu. Tok yang memang sangat kaya dengan esensialik yang dapat membantu dalam proses pembaruan sel kulit dan membantu untuk mengekalkan kelembapan kulit kita. Jadi kulit kita akan nampak lebih andan juga berseri lah mungkin kita amalkan. Jadi nak sihat, senang tak kita. Kita akan ajak Nescu sama Wali Tok. InsyaAllah hati tak dapat, kaca pun kita akan dapat juga. Jadi pun si Mojo nak buang masa, kami nak share dengan kita orang lain untuk promosi yang sangat hebat dan juga berbahas untuk semua kita nak dua jenis. Bukan satu, tapi dua jenis promosi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berbicara dengan promosi yang pertama, promo budget. Dengan harga 100 git sahaja, kita akan dapat 3 botol Nescu yang ditumis pada 365ml. Cuma sejati klasik Nescu. RM100 kita dapat 3 botol, percuma RM3. Yang promosi kedua, kita ada promosi jimat. Dengan harga RM200 sahaja, kita akan dapat 6 botol Nescu Padang Buang Walid yang berisadu 375ml. Percuma penghantar untuk seluruh Sarawak. Mungkin kita orang berminat, boleh direct kami orang Nescu Sarawak di talian 010-903-6443. 010-903-6443. Kita call jadi pada kita mengambil jimat, kita reset pasal terus beri nama dan jualan cuang untuk kami orang slot kita dengan orang lain. Kita takut kontak pasal terlepas promosi, kita direct chat WhatsApp kami orang atau boleh terus kontak kami orang di media sosial kami orang dekat Facebook, dekat TikTok. Kita tanya pejabat Nescu Sarawak NS Sarawak. Kita ada promosi hari itu sebab kita pun terhad dan juga slot kita pun sangatlah terhad. Hari itu kita cuma 50 slot kosong aja lagi. So cepatnya dapatlah. Lambat bye-bye aja. Sedagi dah promosi ya. Jadi terpaksalah kita orang yang terlepas promosi ya beli dengan harga tanpa promosi. Berapa harga tanpa promosi ya? Untuk harga yang sedang promosi, harga sebotol Nescu Pati Sarang Burung Walid yang berisipadu 375ml, RM199 sebotol. Mungkin tak terlepas promosi, tak salah beli yang sebotol. Jadi, kita rebut peluang kini tok. Sebab promosi tok tak sampai slot habis dan semestinya pukul 6 hari tok aja. Pukul 6, kami orang tutup terus. Sebarang rayuan si akan dilayan lagi. Mungkin dekat Bintul, dekat Brunei, dekat Sabah kah? Jangan bingung sebab kami orang memang ada sediakan jua untuk COD dan jua POS. Untuk COD dan POS memang akan secas lah. Dan mungkin dengan masa 7-4 hari bekerja. So, siapa-siapa yang nak order gitu, kacang cinek semuanya dah berpunya. So tak nak order hari tu, kita tak nunggu stok baru. Sebab yang tu piuk lah, kita booking dulu kelang dapat stok. Tapi jangan bingung sebab kita orang memang akan stok yang memang fresh daripada kilang. So tunggu lagi, pasal kita orang ke promosi kita hari tu. Kita ada promosi hajat dengan harga RM1 sahaja. Dan dapat 3 botol Nescu Pati Sarang Burung yang wali. Percuma lagi kopi dari Nescu. Dan lagi promosi, iaitu promosi jimat dengan harga RM200 sahaja. Kita akan dapat 1 botol Nescu Pati Sarang Burung Walid yang berisipadu 375ml. Dengan harga RM100 saja. Jadi kita orang berminat, kita boleh terus kontak kami orang di talian 010-903-6443. 010-903-6443. Jadi jangan lepaskan peluang kita orang ke promosi kita yang ada hari itu. Mungkin tak terlepas promosi, boleh direct ke orang beri poster promosi apa yang kita ada hari itu. Kita jumpa lain hari dan lain waktu. Jadi Nescu pantang letak pasti habis.
3: Jadi Nisha boleh ulangkan sekali lagi yang pun promosi tiap hari tu sebaringkas Nisha.
4: Okey, untuk promosi hari tu kita ada promosi bajet. Kita jenis promosi, promosi bajet dengan harga RM100 saja. Kita orang akan dapat 3 botol Nescu Pati Sarang Burung Walid.
3: Botol.
4: Cuma sachet kopi ke Lasik Nescu. Tapi promosi bajet tu ada cas penghantaran lah. Dan promosi jimat dengan harga RM200 kita akan dapat 6 botol.
3: 6 botol.
4: Isi yang sama, 6 botol. Tapi free penghantaran untuk seluruh Sarawak.
3: Nombor telefonnya sekali, Isha, sebelum kita berakhir.
4: Kita orang berminat, boleh terus kontak on the 10-903-6443. 00-903-6443.
3: Okey, baiklah, terima kasih banyak-banyak NSQ. Jumpa lagi di lain pertemuan. Okey, Assalamualaikum Syah.
4: Waalaikumsalam DJ, terima kasih.
5: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
3: Okey, lagu-lagu pilihan dalam Ritma diteruskan untuk sebelah petang. Tu. Seperti biasa, pukul 3 petang kita ada bercerita ringkas dari Sarawak FM. Dan semestinya terus menemani kita orang dalam apa jua yang kita orang laksanakan, apa jua yang kita orang lakukan untuk sebelah petang tu.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Okey, Rima Muzik, rate terbaik. Kurang 10 minit lagi menuju ke 3 petang dan sedikit yang ingin kita kongsikan. Menerusi apa yang viral, ada seorang juruterbang Air Canada yang didakwa di Mahkamah Kanada baru-baru tu selepas didakwa mengendalikan ratusan penerbangan selama sekurang-kurangnya 17 tahun, guys. Bayangkan kita orang dengan menggunakan lesen palsu. Geoffrey Wall dari Barrie, Ontario didakwa beroperasi sebagai kapten syarikat penerbangan antara 2009 dan 2025 tanpa lesen untuk menerbangkan pesawat penumpang komersial yang besar, untuk yang dimaklumkan oleh polis, dan dikatakan beliau menerbangkan lebih 900 penerbangan di dalam dan luar negara tanpa lesen yang diperlukan. Dan menurut Air Canada, Wall 59 tahun yang memegang lesen juruterbang komersial yang sah tetapi dinaikkan pangkat menjadi kapten tanpa lesen juruterbang pengangkutan syarikat penerbangan yang diperlukan. Sedikit kita kongsikan dalam apa yang viral menerusi Ritma. Menghiburkan anda untuk petang tu lagi, semestinya yang terbaik yang kita hadiahkan untuk kita orang semua. Lepas tu, lepas pukul 3 kita akan cuba santuni sikit-sikit-sikit komen dan juga apa yang kita orang respon bagi penerima langsung FB Sarawak FM.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Joki.
1: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

Sheila's on 7 baru saja berlalu menghiburkan kita dengan lagunya Kita yang indah, bukan tentang aku atau kamu tetapi tentang kita. Kita mungkin tidak memiliki segalanya tetapi bila kita bersama segalanya pasti akan lebih bermakna. Terima kasih kita orang yang tu setia mendengar Tok Lah Sarawak FM sehati sejiwa, nak berkongsikan jua untuk makluman kita bersama sambutan Maal Hijrah peringkat Sarawak bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi akan berlangsung di Miri pada 16 dan 17 Jun tu. Bukan sahaja memperingati peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad SAW, malah menjadi platform untuk mengukuhkan perpaduan serta keharmonian masyarakat berbilang kaum dan juga agama di Sarawak. Dan tema sambutan kali itu adalah Ummah Maju Makmur, yang membawa mesej pembangunan ummah yang seimbang dari aspek kerohanian, sosial dan kemasyarakatan. Antara objektif utama sambutan kali itu adalah meningkatkan semangat perjuangan dan pengorbanan umat Islam dalam membangunkan bangsa, agama dan negara, selain daripada yang juga memperkukuh kesatuan serta menyemai nilai kasih sayang dalam kalangan masyarakat termasuk bukan Islam. Banyak sebenarnya aktiviti akan diadakan, okey. Bahagian Miri dipilih sebagai tuan rumah untuk sambutan rasmi tahun tu dan dijangkakan menghimpunkanlah ribuan peserta menerusi pelbagai program keagamaan dan kemasyarakatan termasuklah majlis doa akhir dan awal tahun hijrah di Masjid At-Taqwa Miri pada 16 Jun, lekat ya majlis perhimpunan sambutan Maal Hijrah di Stadium Tertutup Miri pada 17 Jun. Di sampingnya pelbagai acara sampingan tu diadakan seperti Forum Perdana Ehwal Islam, pameran, kaunter perkhidmatan dan ceramah Maal Hijrah di masjid serta surau di seluruh negeri Sarawak tu berkenaan dengan Maal Hijrah yang akan diadakan di Miri. Selamat petang untuk Zalika Leon bersama kita layan ritma petang tu. Katanya selamat petang semua. Syarifah Hanifah ada jua menu petang tu, nak goreng cucur pisang pakai minum petang sambil dengar Sarawak FM. Okey, terima kasih. Kita ada rakan pendengar yang berkongsikan keadaan cuaca di Tabuan Ulu, masih panas. Tabuan Ulu Deraman masih panas. Petang tu nak goreng kopok ikan santai-santai minum petang. Oi, ada menu dah kawan-kawan kita. Amran Saili, cuaca di Taman Samarinda Samarahan untuk petang tu macam redup aja. Dan lagi James Pengiran, cuaca di Sibu mendung katanya. Terima kasih kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang setia berkongsikan macam ni keadaan cuaca dan jua apakah menu minum petang kita orang. Okey, Moin Kau Yang Kusayang, lagu yang diterbitkan pada tahun 1999 untuklah ritma muzik radio terbaik. Lepas tu kita ada Bab dengan

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode.
1: Turn it up.
2: Turn it up.
0: Right here, right now.
3: Episode iTech hari ini, Evolve XR bawa pengalaman gaming ke tahap baru di Malaysia.
4: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
5: You're tuned into iTech.
3: Satu pengalaman hiburan baharu berkonsepkan realiti campuran kini tiba di Malaysia menerusi pelancaran Evolve XR yang menggabungkan aktiviti fizikal dengan permainan realiti maya VR dalam satu platform interaktif diperkenalkan di Evolve Kating Selangor. Konsep ini menampilkan dua tarikan utama yang direka untuk mengubah cara pengguna bermain, bersaing dan bersosial. Tarikan utama ialah XR Go-Karting yang disifatkan sebagai pengalaman pertama seumpamanya di Malaysia. Berbeza dengan go-kart standard, pengguna memandu kart elektrik sebenar sambil memakai set kepala VR dan membolehkan mereka berlumba dalam persekitaran digital sepenuhnya. Trek maya, halangan dan elemen kompetitif dipaparkan secara masa nyata untuk memberikan pengalaman pelbagai deria yang menggabungkan pemanduan fizikal dengan permainan imersif. Melengkapkan penawaran ini ialah XR Laser Tag, iaitu pengalaman berbilang pemain yang berlangsung dalam dunia sci-fi futuristik. Pemain bergerak secara fizikal dalam arena sebenar, manakala setiap pergerakan diterjemahkan ke dalam permainan digital. Ia menampilkan pertempuran pemain lawan pemain PvP dengan menggabungkan elemen permainan video dan aksi dunia sebenar yang menjadikan pengalaman Laser Tag lebih dinamik dan interaktif. Buat masa ini, pengalaman ini hanya ditawarkan secara eksklusif di lokasi utama Evolve Karting di Selangor. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita BR terkini, guys.
0: Our listeners love our station so much.

0: muzik retro terbaik.
1: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
2: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
3: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
1: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
4: Satu suara, satu jiwa.
5: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
6: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
7: Disampaikan jadual solat fardu asar bagi seluruh zon negeri Sarawak.
8: Jadual solat pada asar kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncul, Kampung Undup, Kampung

0: Pad Igan Oya Balingian Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan juga Song tepat pukul 4 petang. Untuk anda yang berada di Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu Darul Sarike, Julau Bintangor dan juga Rajang asar 4:01 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Inkelili Lubuk Antu Betong Sepau Pusak Saratok Roban dan Debak 4:02 minit petang. Zon 7 Samarahan Semunjan Serian Gedung Sebuyau dan juga Maludam Asar 4:04 minit petang. Dan akhir sekali Zon 8 Kuching Siburan Bau Lunduk dan Sematan Solat Fardu Asar untuk petang ini 4:07 minit petang nanti. Jadual Solat Fardu Asar bagi seluruh zon di Negeri Sarawak Rabu 10 Jun 2026 bersamaan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
3: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
4: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
5: Kepercayaan kepada Tuhan.
6: Kesetiaan kepada raja dan negara.
7: Keluhuran perlembagaan.
8: Kedaulatan undang-undang.
9: Kesopanan dan kesucian.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: lengkap petang kita munsi dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari. Dengarkan ritma muzik retro terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Pembangunan yang tidak dirancang, pemburuan dan pembalakan haram yang berleluasa antara punca negara kita diancam masalah kepupusan sirus hidupan liar sama ada flora ataupun fauna. Dunia
2: banyak manfaat yang kita dapat daripada hutan-hutan ya, betul, daripada sumber-sumber ya. Jadi untuk makluman kita, kini tu kita cuma minjam hutan daripada anak cucu kita. Dan kita adalah bertanggungjawab untuk memastikan hutan kita ya dalam keadaan yang baik. Dan apabila kita ambil balik kepada anak cucu kita kelak, jadi setidaknya mewarisi hutan yang baik daripada kita. Jadi macam ialah pusingannya, daripada generasi ke generasi.
1: Kita perlu bertindak tegas agar kesejahteraan hutan kita terus terpelihara. Lindungi dan sayangi hidupan liar. Ikhlas daripada RTM.
3: Dengar Sarawak FM 91.5 di Sarike.
4: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Seleksi Retro.
5: Okey, itulah rima muzik radio terbaik dan kita orang yang masyarakat di sekitar Betong dialu-alukan untuk menyaksikan konsert rakyat bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong peringkat Sarawak bagi tahun 2026. Untuk poster yang dikeluarkan oleh SIDA Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, yang mana acara untuk konsert rakyat tu akan langsung pada 14 Jun hari Ahad bertempat di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betong bermula 8:30 malam. Kita orang yang berada di kawasan sekitarnya dijemput datang ramai-ramai untuk menyaksikan konsert rakyat tu. Ada Aina Abdul, ada Ramles Water, Lekat Ia ada Mawat, Kerry Garris pun ada juga, Chen pun ada, Stanley Masterpiece pun ada. Jadi kepada kita orang yang berkelapangan, yang berada di kawasan terdekat di sekitar ya, ramai-ramailah untuk sama-sama menyaksikan konsert rakyat tu. Selamat petang untuk pendengar kita yang terus ceria bersama kita. Semestinya Mas Nahloso yang berada di Batu 11, cuaca hari tu macam semun aja rasanya. Okay, hari tu mengait beg tu, antara beg tempahan ataupun beg koleksi, zik tahu lah. Mariam Loso, selamat bertugas untuk semua rakan-rakan sahabat pendengar santai ajak dengan radio sebelah petang tu. Hajrah B, cuaca panas di Matang tu, hari tu kurang sehat ajak layan ritma sebelah petang tu Yan. Okey, terima kasih Hajrah B, semoga cepat sembuh untuk kita. Ramli Lee katanya mun ada apa-apa ajak lagu lah, rock kapak 80-an 90-an. Ui, ada lagu rock kapak. Tadi pun kita dah main rock kapak nak, lepas tu banyak lagi lagu akan menyusul. Farida Tony hari itu katanya hanya nak menitipkan ucapan untuk pendengar di Kuching dan Samarahan. Lekat Ya Junaidi, salam perkenalan untuk semua sahabat-sahabat baru pulang dari Teluk Melano atas urusan kerja. Cuaca nang panas sekali. Betul si. Ambil nama dah keadaan cuaca dalam 3 hari tu memang si dapat kita nak ramal. Apapun, sama-sama kita menjaga kesihatan dan juga sama-sama kita terus minum air yang banyak sikit. Hari tu takut kita dehidrasi dan sebagainya. JJ bergandingan dengan Dayangku Intan, peralihan zaman. Ritma muzik retro.

0: Bangun Pagi Jadi Lebih Ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mungkin kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangannya apa dek? Trok khabar. Mungkin nak nama demam tu Batuk, demam, ibu ditahan. Mungkin tak ke klinik pun ke sepetah. Gia kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tu kepala.
3: Makai topi, topi kebon. Tak tahu sih, topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
2: Dua gig
3: pitu
2: ya, kipas. Nak tepi apa ke apa?
3: Kejujuk badan.
2: Paling penting tangga nasihat daripada sidak kesihatan.
3: Sidak radio pun ada juga dah.
2: Di radio pun ada juga. Madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
4: McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
5: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
6: Semestinya peminat bola sepak di Malaysia berpeluang menyaksikan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia 2026 menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV. Dan peminat boleh mengikuti siaran penuh menerusi platform Unify TV secara saluran utama serta saluran utama RTM di platform MyTV iaitu TV OK saluran MyTV 110 dan Sukan Plus saluran MyTV 111. Kejohanan tu dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Boleh ditonton secara percuma menerusi platform penstriman RTM Klik melalui aplikasi Mudah Alih dan juga laman sesawang rasmi RTM Klik. Kita orang yang belum ada RTM Klik bolehlah dimuat turun secara percuma. Si ada bayaran, langganan dan sebagainya. Kita orang boleh muat turun secara percuma menerusi aplikasi rasmi Play Store, Google untuk Android, lekatnya Apple App Store untuk iOS dan Huawei App Gallery atau tonton secara dalam talian menerusi laman web rasmi RTM Klik. Jadi, kita orang bebas menstream siaran di RTM Klik melalui pelbagai peranti termasuk telefon pintar Android dan iOS, komputer riba, komputer peribadi dan juga TV, smart TV kita orang dengan aplikasi RTM Klik.

0: sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sekali lagi panduan untuk Muslimin dan juga Muslimat yang berada di Zon 8, Kuching, Siburan, Baut Lundut dan Sematan. Maksudnya solat pada asar untuk petang tu 4:07 petang kelak.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 47 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bersama saya, Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari itu kita nak bercerita tentang kisah sahabiah. Ia adalah sahabiah yang pertama syahid, yang mana disebutkan kisahnya itu sebagai wanita yang luar biasa imannya. Yang namanya adalah Sumayyah binti Khayyat. Sumayyah binti Khayyat itu seorang wanita daripada golongan hamba sama seperti Bilal bin Rabah, yang dipandang hina, dipandang rendah oleh orang-orang jahiliah pada waktu ya. Namun di sisi Allah, beliau adalah insan yang mulia. Dan beliau juga bersama suaminya yang bernama Yasir, dan dia ada anak yang bernama Ammar. Dan mereka tu antara kumpulan terawal lah, as-sabiqun al-awwalun, yang menyahut seruan Islam walaupun sedar nyawa sidaknya menjadi taruhan. Jadi apakah ujian sidaknya? Jadi keislaman keluarga Ammar, tadi keluarga Yasir tu, yang membangkitkan kemarahan ketua kufar yang bernama Abu Jahal, sehingga kan Sumayyah dan keluarganya diheret ke padang pasir yang panas. Bayangkan pasir panas ya, dengan panas teriknya, dipakaikan baju besi dan diseksa tanpa belas kasihan di bawah panas terik matahari ya. Abu Jahal menuntut sikit je agar sidak Sumayyah tu meninggalkan Islam dan menghina Rasulullah. Tapi dengan keteguhan iman sidaknya, kata-kata musuh tu sikit menggetarkan dan menakutkan sidaknya, sidaknya lebih rela untuk diseksa. Sehingga kan Sumayyah dengan beraninya meludahkan kata-kata tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan lain dengan Allah. Keteguhan lidahnya yang enggan berpaling daripada iman membuatkan Abu Jahal tamianya hilang pertimbangan lah, dan geram benar dah Abu Jahal tu menjalunnya menikam dengan tombak sehingga gugur syahid. Melihat penderitaan keluarga tu tadi, Rasulullah memberi jaminan yang paling tinggi melalui sabdanya, bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji untuk kalian adalah syurga. Dan Sumayyah lah tercatat dalam sejarah sebagai syahid syahidah yang pertama dalam Islam, yang mendahului kaum lelaki dalam dalam memeteraikan janji setia dengan darahnya sendiri. Jadi apakah yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah tu? Yang pertama, iman tu signal darjat. Sumayyah yang walaupun hamba tapi diangkat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nilai harga sebuah akidah yang adalah mahal, dan yang sanggup untuk menyatakan nilai mahalnya iman dalam dirinya. Semoga kita dikurniakan sekelumit ketabahan Sumayyah dalam menjaga iman kita di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Okay, Surat FM Sati Sejiwa untuk info cuaca kita bersama dengan rakan pelapor kita Kamal di talian. Halo, Assalamualaikum Kamal.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Kamal dengan laporannya.
2: Okay, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa 10 Jun 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangka hujan dan ribut petir di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Bentong, Sarikei, Sibu dan Mekah. Bagi cuaca malam hingga awal pagi, dijangkakan hujan di beberapa tempat di Seri Aman, Kapit, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Bentong, Sarikei, Sibu, Mekah dan Bintulu. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 1.5 hingga 2.5 meter dengan angin bertiup dari tenggara dengan kelajuan 30 hingga 40 km sejam. Manakala suhu pula dianggarkan di antara 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Kita kembali ke Sarawak FM.
1: Okey, terima kasih Kamal. Selamat tugas. Bye. Okey, terima kasih rakan pelapor kita Kamal dari Met Malaysia melaporkan ramalan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak untuk sebelah petang. Dan selepas itu kita ada refleksi diri.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
3: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Kemudian sambung kira, ya. Ini kita nak bangunkan keluarga sakinah. Saling mengerti atau memahami antara suami istri. Saling mengerti dan memahami serta menghindari aksi egoisme sangat penting dalam membina sebuah keluarga. Saling menerima kelebihan serta kekurangan masing-masing. Tidak ada manusia yang sempurna 100%. Demikianlah dengan pasangan kita. Kita ada ketika Anda dan pasangan telah berkomitmen untuk membangunkan hubungan, maka Anda dan pasangan harus bersedia menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ya, sangat penting intipati untuk menjamin keluarga yang hebat. Kemudian saling menghormati antara satu sama lain. Pengharapan terhadap pasangan adalah hal yang penting karena setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian saling mempercayai antara suami istri. Kepercayaan merupakan salah satu faktor yang memberikan ketenangan terhadap satu sama lain. Nah, itu yang sangat penting lah, patut didengar kita. Jadi kalau kita nak bangunkan keluarga sakinah, kita mengerti dan dengan sukarela menjalankan kewajipan masing-masing. Sebagai suami, melindungi istri. Di rumah kita lah sebagai imam. Ya. Kemudian hubungan harus didasari perasaan saling memerlukan. Tidak ada manusia yang boleh memenuhi semua keperluan sendiri. Kerana Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Kita saling perlu memerlukan. Bayalah, rumah tangga didirikan berlandaskan, kalau orang Islam lah, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Asas serta niat awal ketika merintis sebuah keluarga dalam bentuk pernikahan yang sah, baik dalam agama atau dalam pemerintahan negara, dalam rangka pembentukan sebuah keluarga sakinah adalah rumah tangga yang dibina itu adalah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang. Nah, jadi untuk mencipta rumah tangga yang ada kasih sayang, ya, tanpa adanya al-mawadah serta al-ramah, maka sebuah masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman, terutama dalam ruang lingkup kecil sebuah keluarga, agar lahir sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati antara satu sama lain, saling mempercayai satu sama lain, tolong menolong dan untuk melakukan kebaikan. Tanpa kasih sayang yang sesebuah perkawinan akan hancur, kebahagiaan yang diidamkan akan hanya menjadi impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Okey, selamat petang kepada kita orang yang terus mendengar Sarawak FM untuk sebelah petang. Terima kasih banyak-banyak yang mungkin dah pun keluar dari pejabat, balik dari tempat kerja masing-masing. Kita harapkan kita orang selamat sampai ke destinasi tujuan. Dan mun boleh ya, kita minta benar-benar elakkan menggunakan telefon bimbit ketika kita orang driving. Gangguan walaupun hanya beberapa saat ya, boleh menyebabkan kemalangan yang membawa padah kepada diri kita sendiri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Sesungguhnya malang itu tidak berbau. Kita ingin saling terus menasihati kita orang agar menjadi seorang pengguna jalan raya yang berhemah. Selamat petang rakan-rakan pendengar, bersama kita Nolela Buang. Semoga dimudahkan segala urusan kita. Sahara Narawi, Suhaina Abdullah pun ada juga. Cuaca masih panas, okey, itu dah kami baca tadi. Dan Jamilah Joniman bersama kita di Sarawak FM. Dan kami tadi sempat juga keluar lah daripada konti tu, jenguk sekejap keadaan cuaca. Macam ada mendung sikit lah kawasan di sekitar jalan P. Ramlee RTM Kuching. Tentunya macam ada mendung dan gelap sedikit.

Okey, mungkin yang satu kebetulan sebab kekasihku marah-marah duduk di sebelah kita. Betul, driving orang satu tiba-tiba hanya macam nak marah aja, macam betul-betul aja nenaknya minta maaf. Tu hanya satu kebetulan, okey, kekasihku marah-marah. Adik-adik, pandai-pandailah kita orang mujuk dan pandai-pandailah kita orang mereka jalan ceritanya, okey? Okey, selamat minum petang dan juga nak berkongsikan berkenaan dengan jelajah agenda nasional Malaysia Sehat bahagian Kuching, Petra Jaya. Jadi kita harapkan orang ramai akan terus mengimarahkan dan juga memeriahkan jelajah agenda nasional Malaysia Sehat tu akan diadakan pada hari Sabtu 13 Jun 2026 bermula 6.30 pagi awal sampailah 2 petang di Masjid Al-Abiyat Matang, Masjid Putih kata kita macamlah. Aktiviti akan diadakan, ada senam aerobik, breeze walk, lekat air jualan madani, ada ceramah, ada saringan kesihatan percuma, saringan fizikal pun ada juga, pertandingan untuk golongan kanak-kanak dan warga emas, turut diadakan pameran kesihatan. Jom kita bersenam, jom kita beriada, jom kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. 4.45 minit petang, kita ada Go Head Sarawak yang diterbitkan oleh rakan setugas kami, Aida.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4:45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
2: Go Ahead Sarawak pada hari ini kita akan berkongsi mengenai persediaan Sukan Sukma, proses pemilihan akhir skuad golf Sarawak bagi menghadapi Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor. Kini sedang giat dijalankan dalam usaha memperkemas persiapan pasukan. Naib Presiden Persatuan Golf Sarawak SGA Anthony Tan berkata, ketika ini seramai 6 pemain lelaki dan 6 pemain wanita berada dalam senarai panjang sebelum disenarai pendek kepada masing-masing 4 pemain lelaki dan 4 wanita menjelang penghujung bulan ini. Proses penilaian tersebut dibuat berdasarkan prestasi semasa pemain dalam beberapa kejohanan termasuk pencapaian terkini yang ditunjukkan di luar negara. Beliau percaya pada tahun ini Sarawak mempunyai pasukan lelaki yang sangat kuat. Ini kerana Sarawak mempunyai pemain seperti Joshua Lim dan Sebastian Zenfong yang mempamerkan prestasi cemerlang di Singapura. Menurut beliau, berdasarkan perkembangan semasa, skuad lelaki Sarawak dilihat berpotensi cerah untuk meraih kejayaan di Sukma 2026. Anthony berkata skuad akhir dijangka dimuktamadkan menjelang pertengahan Jun sebelum pemain dipanggil menyertai latihan pusat sebagai persediaan menghadapi temasya berkenaan. Tanpa itu, beliau turut mengakui skuad wanita Sarawak masih dibarisi pemain muda yang sedang melalui fasa pembangunan. Tambah beliau, pemain wanita yang menunjukkan prestasi terbaik akan terus dibimbing serta diberi peluang menyertai kejohanan luar negara bagi meningkatkan pengalaman dan daya saing mereka. Ini penting supaya mereka dapat berdepan pemain yang lebih berpengalaman dan berkualiti di peringkat lebih tinggi. Menjelas sasaran pingat, Anthony berkata, Sukan Golf menawarkan 4 pingat emas menerusi acara individu lelaki, individu wanita, berpasukan lelaki dan berpasukan wanita. Oleh itu, Sarawak akan berpuas hati sekiranya dapat membawa sekurang-kurangnya 1 atau 2 pingat emas daripada kejohanan tersebut. Okey, itu saja perkongsian untuk Go Ahead Sarawak pada hari ini. InsyaAllah ada lagi perkongsian yang salam sukan untuk semua.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4:45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
3: Sebuah rancangan bual bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti sukan di saluran Sukan Plus.
4: Okey, seperti biasa pukul 5 petang sama-sama kita ikuti berita nasional yang akan kita sambung siar dari Nasional FM Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dan untuk jam yang terakhir, kita ada iklan jawatan kosong dan semestinya jam yang terakhir petang Tok Juak, kita akan berkongsikan berkenaan dengan isu global dan juga kisah luar negara. Sebelum kita layan dan juga sing along 2 buah lagu dalam himpunan Kuasa 2, selamat petang untuk sahabat pendengar kami, Nora Ngahnora, Nuriwi yang bersama kita. Mesti akan hantar pantun, okay? Pagi hari sarapan lepat, rasanya manis, banyak gula hujan, turun sungguh lebat. Tempat anda bagaimana pula? Ya, pertanyaan Nuriwi untuk kita orang semua. Rasa-rasanya di Kuching tu mendunglah di sesetengah tempat dan juga mungkin ada lokasi lain yang hujan agaknya. Oyun Muyun, selamat terus dengan juga Sarawak FM. Titipan salam petang tu untuk sahabat-sahabat geng Sarawak Sarawak FM, Latifah Sidi. Salam retro, selamat petang semuanya. Lagu 60-an pun ada. Okey, Rosalina Frances pun ada. Pak Su Omar menonton DJ Sarawak FM bertugas. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk kita orang semua. Jom kita layan dua lagu yang dihimpunkan dalam Kuasa 2. Sing along terus saja 5 petang Berita Nasional.
5: Ritma Kuasa 2.

0: sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal.
1: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Sementara itu, Akmal turut menjelaskan jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebahagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
1: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan pada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada mereka ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pemeteraian perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempat 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya, Siti Zarina Muhammad Yusof berkata, tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
2: Rasai debaran Gala Dunia 2026, Satu Bola, Satu Dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
3: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ni adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM yang berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
3: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini dia berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jas, Sirik dan Qasim di selatan Iran. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitudo 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. sumber minyak baharu diteroka, perkukuh bekalan negara. Malaysia-Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar senyum.

0: Naman kau pegang hutuk man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Yeah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya Allah.
3: Alunan suara irama kedamaian. Sarawak FM, Sahati Sejiwa, Simponi Mahawa Musik Jiwa.
4: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
5: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
4: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
6: Di Kuching, Zin Solar Engineering Sendirian Berhad Kuching mempelawak penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Authentic Curry House Sendirian Berhad Kuching mempelawak penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Cheng Yap Trading Sendirian Berhad Kuching mempelawak penduduk tempatan untuk mengisi 50

0: kekosongan sebagai tukang logam lembaran dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Jin Dehi Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Melody Life Cafe Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Stampin Timber and Construction Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. The Construction Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Conbuild Synergy Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Global Eden Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Leong Builder Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 14 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Southernum Industri Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. MG1 Construction Works Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Ming Fung Welding Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai juru kimpal dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Top Tie Construction Sendirian Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pengurus dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM18,000 sebulan. Best Q Fresh Mart Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 16 kekosongan sebagai kerja am dalam sektor pertanian, buah-buahan dan sayur-sayuran di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sri Aman, SLS Service Center Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Lubuk Antu, Sri Aman. Gaji RM69.23 sehari. Di Sibu, Unimax Packaging Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Syarikat Tenajaya Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM65.38 sehari dan RM1,800 sebulan. Kunyit Wood Industry Sendirian Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan papan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Di Bintulu, WTE Technologies Sarawak Sendirian Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Alma Bumi Plantation Sendirian Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM78.46 sehari. BBC Estate V Sendirian Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM78.46 sehari. BBC Palm Oil Mill Sendirian Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM78.46 sehari. Majrani Plantation Sendirian Berhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor sektor perkilangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM78.46 sehari. Power Group Corporation Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Mutiara Biru Bistro Borneo Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Oriental Provisions Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Miri, TTL Contractor Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. 8 Billion Wholesaler Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 6 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pemborongan makanan sejuk beku di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Dan Synergy Profit Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian perkeso, iaitu My Future Jobs.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Okey, mungkin ada di antara kita orang yang dah pun sibuk di dapur untuk menyediakan juadah untuk makan malam. Ada yang makan sebelum pukul 7, mesti dah siap makan, ataupun nak makan sebelum pukul 6. Okey, selamat kita orang menyediakan juadah untuk makan malam. Apapun perkembangan luar negara yang nak kita kongsikan berkenaan dengan kerajaan Mexico mengarahkan pencawat awam di Mexico City bekerja dari rumah pada hari pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas dan memastikan kelancaran pergerakan di ibu negara berkenaan. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum berkata dekri berkenaan ia telah diwatakan dan turut menggesar sektor swasta melaksanakan pengaturan kerja yang fleksibel lah serta kerja jarak jauh bagi aktiviti pentadbiran yang tidak kritikal. Setidaknya mahu memastikan si ada kesesakan lalu lintas dan si ada masalah pada hari pembukaan Piala Dunia. Dan sikit lagi, penasihat undang-undang Presiden Luisa Maria Alcalde memaklumkan semua agensi sektor awam akan melaksanakan kerja secara jarak jauh manakala sektor swasta dan sosial digalakkan mengambil langkah yang sama. Dan dekri berkenaan memperuntukkan penggantungan sesi persekolahan bagi semua institusi pendidikan awam dan swasta di Mexico City daripada peringkat prasekolah sampailah ke institusi pengajian tinggi. Dan langkah tu diambil lah menjelang pembukaan dan perlawanan pembukaan Piala Dunia yang akan berlangsung di Stadium Azteca pada Khamis. Dan Mexico menjadi tuan rumah 13 perlawanan Piala Dunia 2026. Tok yang sempat kita kongsikan sedikit dalam perkembangan luar negara.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Okey, semoga alunan lagu-lagu retro yang mengisi 4 jam perjalanan Ritma hari itu tadi menjadi teman yang cukup menghiburkan kita orang semua, membawa kembali kenangan yang tersimpan rapi dalam kotak ingatan dan menghadirkan senyuman yang begitu berbunga-bunga di hati kita orang. Bah, sampai setakat tu ajalah pertemuan kita dalam Ritma, pertemuan hari Rabu. Apapun esok hari, kami masih lagi setia bersama kita. Esok hari, hari Khamis, kita jumpa lagi dalam Ritma Muzik Radio Terbaik 6 Petang, berita dari Sarawak FM. Dan seterusnya Wanani akan menemani anda menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Assalamualaikum. Bye.

0: anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya menyegarkan. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak maju makmur. Halo, kami Wan Nani yang menemani petang anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Pastinya untuk edisi hari Rabu 10 Jun 2026 bersamaan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijrah. Diharapkan petang anda semuanya baik-baik sahaja. Okey, untuk anda sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM sebagai medium utama hiburan kita dalam perjalanan pulang ke rumah ataupun nak beli barang ataupun nak ambil anak singgah mana-mana. Kita doakan agar anda selamat tiba ke destinasi yang dituju. Baik, Simfoni bersiaran pada setiap hari pastinya bermula pukul 6 petang hingga 9 malam. Okey, tadi kita telah pun bersama dengan DJ Yan untuk pertemuan Ritma Music Retro Terbaik. Ada yang tengah bersukan, beriadah sambil layan Ritma untuk sambung dengan Simfoni. Apapun, kita doakan agar urusan anda dipermudahkan dan juga terus selesaikan tugasan kita untuk hari itu sampai selesai. Terima kasih kita ucapkan untuk anda yang mengikuti siaran kami dari pagi sampailah kini itu, sampai tengah malam kelak. Pastinya Sarawak FM bersiaran selama 24 jam untuk menghiburkan anda. Dan untuk pertemuan jam pertama Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Setelah itu kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu pilihan Simfoni. Terus bersama kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Will, menerusi Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya
2: Faizah
3: akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undap, Kampung Bukit Manang, Kampung Longum Ramai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.30 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas maghrib 6.32 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi maghrib 6.35 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu maghrib 6.37 minit petang. Zon 4 Igan Oya Belingan Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song maghrib 6.42 minit petang. Untuk zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Sarike Julau Bintangor dan Rajang maghrib 6.42 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Kelili Lubuk Antu Betong Sepau Pusat Seratok Roban dan Debak maghrib 6.42 minit petang. Manakala zon 7 Semerahan Simunjan Serian Gedong Sebuya dan Maludam maghrib 6.44 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Baut Lunduk dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.48 minit petang.
6: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
5: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
7: Symphony.
8: Aduh, batuk pula dah.
9: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
8: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
9: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
8: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
9: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Will, menerusi Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya
2: Faizah
3: akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Alunan suara irama kedamaian Sarawak FM, sehati sejiwa, simfoni mahabah mengusik jiwa.
1: Simfoni

Ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.

0: Hey Lin, jangan banyak gerak tangan awak ni. Saya nak letak Ina ni.
1: Dah kebal dah ni Anjali.
0: Sikit lagi.
2: Sikit, nampak ke mana ni sikit?
3: Aku kat situ lah.
2: Mana?
3: Sini, ha ni.
2: Kanan?
3: Kiri sikit.
2: Lagi?
3: Sikit lagi.
2: Lagi?
3: Ah, dah lebih tu.
2: Sikit, kamu ni baju songgel lah sikit.
4: Wah, cantiknya baju pengantin awak, Lin. Nanti kalau saya kahwin, saya pun nak pakai pakaian songket ni lah.
5: Eh, Remy. Kau tengok si Lin tu dengan suami dia. Sama cantik, sama padan atas pelamin tu.
6: Ya lah, Rai. Jom kita bergambar dengan dia.
7: Terima kasih semua sebab sudi balik untuk kenduri kahwin Lin ni.

0: Berbeza budaya, kemeriahan tercipta. Kita serupa, Malaysia mesra.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Apakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
4: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Halo, kami Wanani di situ menemani anda. Okey, untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa pastinya untuk edisi hari Rabu 10 Jun 2026 bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih terucapkan untuk anda yang mengikuti siaran Sarawak FM kini itu. Mana yang singgah di frekuensi 88.9, kita mendengarkan kami di Sarawak FM pastinya untuk kita yang berada di Kuching dan juga Samarahan ataupun Kota Samarahan. Terima kasih kita ucapkan untuk anda memilih Sarawak FM sebagai media utama hiburan anda pada waktu itu, baiknya menemani kita tengah memasak ataupun tengah memandu pada waktu itu, tengah lepak-lepak santai-santai berehat. Okey, katanya nak dengar Sarawak FM, nak buka RTM Klik pun boleh. Untuk kita yang belum kita turun aplikasi RTM Klik ke peranti anda, anda boleh berbuat demikian kini itu sebab kita akan menemani kita di sini aja keberadaan kita asal ada line internet. Ya, jak ni tu semuanya di hujung jari. Okey, boleh buka ke Apple App Store ataupun Google Play Store anda, type je RTM Klik ataupun anda boleh stream kami secara percuma di www.rtmklik.rtm.gov.my. Adanya tengah mula persiapan untuk bekal esok hari, bekal sekolah anak-anak, bekal dream pun. Oh, katanya nak defrost, nak masak ya. Pastikan kita mengendalikan perkakasan di dapur dengan penuh berhati-hati. Okey, masak nyaman-nyaman. Ya, ja. Tapi ada orang memilih masakan dream pun yang rasa lebih nyaman daripadanya berbeli di luar, takut kelak si nyaman si berbaloi katanya. Tanya, mau makan air tangan dream pun si kisah nyaman si nyaman mesti nyaman dengan nak dream pun katanya. Okey, apa je aktiviti yang kita lakukan pada waktu tok bagi kita yang berada di luar, okey, ataupun yang nak turun kerja pada waktu tok. Kita nak kongsikan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada 10 Jun 2026. Kita terus ke cuaca malam hingga awal pagi. Okey, diramalkan hujan di beberapa tempat iaitu di Seri Aman, Kapit, Miri dan Limbang. Seterusnya tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarikei, Sibu, Mukah dan Bintulu. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Angin bertiup dari tenggara selaju 30 hingga 40 km sejam. Untuk suhu pula diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan juga tiada amaran angin kencang dan laut bergelora tahap pertama diramalkan. Okey, semoga membantu untuk aktiviti kita pada malam untuk hingga esok pagi. Apapun yang sekadar ramalan, sentiasa bersiap siaga dengan keadaan semasa. Dan selain itu, kita nak kongsikan berkenaan dengan okey, hebahan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM akan menganjurkan tausiah Idmal Hijrah, Majlis Bacaan Doa Akhir dan Awal Tahun pada 16 Jun 2026 pada pukul 5 petang hingga 9 malam dan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 2026 pada 17 Jun 2026 pukul 7 pagi hingga 12.30 hari bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Okey, majlis ini akan dibawakan secara langsung menerusi RTM 1 dan disambung sia ke TV Al-Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Okey, selain itu, sesi tausiah Idmal Al-Hijrah akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan TV Al-Hijrah. Dan seketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan kita ada juga rancangan lantunan wahyu yang akan kita ikuti insyaAllah pada pukul 7.30 minit malam terbitan DJ Nana dengan tajuk berkongsian pada malam tu iaitu Pahala Yang Kekal. Okey, kita akan ikuti dari petikan surah Al-Kahfi ayat 46 berserta ibrahnya nanti. Sama-sama kita ikuti untuk didikan minda dan jiwa kita. Terus bersama kami menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Sarawak FM.

0: Solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 8.03 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
3: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Simfoni Mahabhabah mengusik jiwa.
0: Lantunan wahyu.
4: Jom kita ikuti bacaan daripada surah Al-Kahfi ayat 46 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan huraian tadabbur oleh Ustaz Haji Jamaluddin Taim.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sadaqallahul Azim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ayat ini menekankan bahawa harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia yang sementara, manakala amal soleh yang berkekalan seperti zikir, sedekah, taat pada perintah Allah adalah lebih baik di sisi Allah untuk bekalan akhirat dan menjadi harapan yang lebih baik daripada kekayaan duniawi. Ayat ini mengajar kita agar tidak terlalu mengejar dunia hingga kita lalai, karena amal soleh lebih utama untuk mendapatkan keredaan dan ganjaran abadi daripada Tuhan. Pertama, renungkan hakikat perhiasan dunia. Kita seharusnya sedar bahawa harta dan anak adalah hanya pinjaman sementara dan sebagai ujian untuk diri kita. Harta dan anak-anak pasti akan lenyap dan berakhir. Kedua, memfokuskan kepada amalan yang kekal berpanjangan. Amal soleh dan amalan seperti solat, zikir, puasa, sedekah dan jariah dan berbakti kepada ibu bapa adalah jauh lebih baik, kerana ia akan terus memberi pahala. Utamakan amal soleh yang pahalanya tidak terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang ketiga, gunakan harta dan anak kita untuk kebaikan. Kita perlu menjadikan harta dan anak-anak sebagai jalan untuk beramal soleh, bukan sebaliknya. Bukan menjadikan mereka sebagai tujuan utama hidup, memanfaatkan rezeki dan anugerah anak untuk melakukan amal soleh, menjalankan tugas kita sebagai ibu bapa, menafkahkan anak-anak kita, menjadikan ia amal soleh kita, dan mendidik mereka menjadi anak yang soleh juga, dan meneruskan sedekah kita. Yang keempat, sentiasa mengingati akhirat yang kekal. Jadikan akhirat sebagai matlamat yang utama, bukan kekayaan dan kesenangan dunia semata-mata. Ayat ini mengajar keseimbangan, di mana kita tidak boleh mengabaikan tanggungjawab kepada anak dan keluarga sebagai jalan mencari keredaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
2: Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Aduh, batuk pula dah.
6: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
5: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
6: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
5: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
6: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
7: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

Okey, Siti Sarah dengan lagunya Semakin Baik. Waktu ini tu 7.42 minit malam muda. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, Zogi Media, utama hiburan anda pada ketika ini. Lepas tu kita akan teruskan lagi dengan hiburan-hiburan simfoni pada malam tu. Okey, untuk edisi Rabu 10 Jun 2026 sama dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, lagi hebahan berkenaan dengan RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarikat penyertaan dan dokumen request for proposal atau RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekal boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan boleh hubungi di 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp. Okey, sebagai panduan untuk anda yang berada di Zon 8 di Kuching, Siburan, Bukit Lunduk dan Sematan, azan solat fardu isyak akan berkumandang pada pukul 8.03 minit malam. Sebelumnya kita akan hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kembali bersama Wan Nani untuk jam berikutnya.

0: Santai dengan irama simfoni
1: Mahabah mengusik jiwa.
2: Simfoni

0: Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Murshidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan simfoni mahabbah mengusik jiwa.
2: Bersama saya, Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari itu kita nak bercerita tentang kisah sahabiah. Ia adalah sahabiah yang pertama syahid. Yang mana disebutkan kisahnya itu sebagai wanita yang luar biasa imannya. Yang namanya adalah Sumayyah binti Khayyat. Sumayyah binti Khayyat itu seorang wanita daripada golongan hamba sama seperti Bilal bin Rabah, yang dipandang hina, dipandang rendah oleh orang-orang jahiliah pada waktu ya. Namun di sisi Allah, beliau adalah insan yang mulia. Dan beliau juga bersama suaminya yang bernama Yasir, dan dia ada anak yang bernama Ammar. Dan mereka tu antara kumpulan terawal lah, as-sabiqun al-awwalun, yang menyahut surat Islam walaupun sedar nyawa sidaknya menjadi taruhan. Jadi apakah ujian sidaknya? Jadi keislaman keluarga Ammar, jadi keluarga Yasir tu, yang membangkitkan kemarahan ketua kufar yang bernama Abu Jahal, sehingga kan Sumayyah dan keluarganya diheret ke padang pasir yang panas. Bayangkan pasir panas ya, dengan panas teriknya, dipakaikan baju besi dan diseksa tanpa belas kasihan di bawah panas terik matahari ya. Abu Jahal menuntut sikit je agar sidak Sumayyah tu meninggalkan Islam dan menghina Rasulullah. Tapi dengan keteguhan iman sidaknya, kata-kata musuh tu si menggetarkan dan menakutkan sidaknya, sidaknya lebih rela untuk diseksa. Sehingga kan Sumayyah dengan beraninya meludahkan kata-kata tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Keteguhan lidahnya yang enggan berpaling daripada iman membuatkan Abu Jahal tamianya hilang pertimbangan lah, dan geram benar dah Abu Jahal tu jalurnya yang menikam dengan tombak sehingga gugur syahid. Melihat penderitaan keluarga tu tadi, Rasulullah memberi jaminan yang paling tinggi melalui sabdanya, bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji untuk kalian adalah syurga. Dan Sumayyah lah tercatat dalam sejarah sebagai syahid, syahidah yang pertama dalam Islam, yang mendahului kaum lelaki dalam dalam memeteraikan janji setia dengan darahnya sendiri. Jadi apakah yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah tu? Yang pertama, iman tu signal darjat. Sumayyah yang walaupun hamba tapi diangkat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nilai harga sebuah akidah yang adalah mahal dan yang sanggup untuk menyatakan nilai mahalnya iman dalam dirinya. Semoga kita dikurniakan sekelumit ketabahan Sumayyah dalam menjaga iman kita di akhir zaman tu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
0: Symphony.

0: terus setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Simfoni Mahababa Memusik Jiwa.
3: Kita perasan si tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gig perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wanani masih lagi di situ untuk menemani anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Terima kasih kita ucapkan kerana terus menyokong kami di Sarawak FM. Okey, selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menikmati juadah makan malam pada ketika ini dan selamat bertugas untuk anda yang sedang bekerja dan selamat berehat juga untuk anda yang sedang menikmati teh ataupun kopi pada waktu itu. Sambil-sambil layan Sarawak FM nak, adanya tempat kita yang hujan, adanya tempat yang panas saja, apapun dengan keadaan cuaca kini itu, sentiasa bersiap siaga dengan keadaan semasa. Okey, muasa terlalu panas, jangan terlalu lama berada di luar bangunan dan pastikan kita minum air kosong secukupnya. Jangan berlebihan tapi secukupnya, sebab mungkin berlebihan sekalipun akan memudaratkan kesihatan juga. Nak nama air kosong tu. Okey, tadi kita telah pun mengikuti rancangan Lantunan Wahyu. Kita ada juga rancangan Sirah Pilihan. Dan kini itu kami nak kongsikan berkenaan dengan orang ramai ya. Dinasihatkan agar berwaspada dengan taktik penipuan iklan pembaikan rumah di Facebook yang menawarkan pemeriksaan percuma. Okey, Presiden Pertubuhan Pengguna Sarawak PPS Dr. Winston Ong Tek Ping berkata, ia susulan kes seorang wanita kerugian RM3,000 di Kuching. Dalam kejadian itu, dua lelaki warga China telah melakukan kerja membaiki kebocoran sinki tanpa sebut harga bertulis dan mengaut bayaran tinggi. Namun, masalah tersebut tetap tidak selesai. Modus operandi ini dikesan turut berlaku di Sabah dan Semenanjung Malaysia, dan dalam kes-kes tersebut pelaku akan menyekat mangsa daripada dihubungi selepas menerima wang. Susulan laporan polis oleh mangsa, PPS kini menggesa pihak polis dan Jabatan Imigresen menyiasat identiti dan status dokumen serta lesen perniagaan individu-individu terlibat. Lagi info berkaitan Maal Hijrah. Okey, sambutan Maal Hijrah peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah di Miri pada 16 dan 17 Jun ini dijangka menjadi platform memperkukuh perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum serta agama di negeri ini.

Timbalan Menteri di Jabatan Premier Dato' Abdul Rahman Junaidi berkata sambutan bertemakan Ummah Maju Makmur itu membawa mesej pembangunan ummah yang seimbang dari aspek kerohanian, sosial dan kemasyarakatan. Okey, pendekatan inklusif yang diamalkan Sarawak selaras dengan semangat Ma'al Hijrah yang menekankan nilai toleransi, saling menghormati dan kebersamaan. Beliau berkata pelbagai program akan diadakan termasuk majlis doa akhir dan awal tahun hijrah, forum perdana ehwal Islam, pameran serta ceramah. Beliau bercakap kepada pemberita semasa sidang media berkenaan di Miri. Okey, demikian tadi info yang sempat kita kongsikan untuk anda. Kita teruskan hiburan simfoni pada malam tu dengan lagu-lagu seterusnya. Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahdi Sejiwa.
2: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
3: Sarawak FM.

0: Dengarkan Sarah FM Sehati Sejiwa 89.9 di muka.
1: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

Okay, Surat FM Zati Sejiwa 8.47 minit malam. Nampaknya sampai jam tujuh tugasan kami Wanani untuk bersama dengan anda. InsyaAllah untuk Gatra Music Tanpa Batasan, DJ Ashraf akan menemani anda. Dan insyaAllah kita akan bersiaran kembali kelak pada lain hari. Apapun terima kasih kita ucapkan. Kami Wanani nak undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum. Bye.

0: Tau Kita. Dah download Adi and klik si.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa. Symphony.
2: Ladies and gentlemen, please arise for the love and

0: Malaysia Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memuktamadkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lawatan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategik termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 serita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 serita serta RM4.67 serita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Maka harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut MTL. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM terus berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubah suai motosikal secara ekstrim di mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan trend berkenaan. Pengarah Karan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendaur Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding dengan edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan kod sukan selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai masukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok bergu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zife, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan, namun bertekad untuk terus memburu kejayaan. Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kerjaya dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
6: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ni, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka semua. Sebab mereka semua banyak ada yang
0: Menurut pasangan bergu nombor bersatu negara itu, grandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu, Pertamina, menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu berlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi semestinya bersama dengan Ashraf pada malam tu, edisi Gatra 10 Jun 2026 bersamaan berapa bulan hari tu? Ha, 10 Jun lah. Okey, jadi untuk hari tu Ashraf akan bersama dengan kita orang di pukul 9 hinggalah pukul 12:30 malam semestinya menerusi Gatra dengan 3 jam hari tu akan berkongsikan isu-isu semasa dengan apa yang berlaku di media sosial. Semestinya untuk hari tu 25 Zulhijjah 1447 Hijrah, tarikh pun dah lupa dah kita si tahu. Ha, kadang-kadang kita tu ada pelupa juga. Kadang-kadang kita tu mudah ingat dan memang semua-mua diingat kita. Jadi malam tu boleh kongsikan ucapan dan lagu-lagu pilihan kita orang di Facebook. Malam tu kita santai aja seperti biasa mendengar Ashraf, kita akan santai dengan lagu pilihan. Mu rasa nak berloya, berloya aja. Ha, on aja. Ha, cerita apa cerita kita orang di Facebook, kita orang pergi sini ke. Malumlah kita tu selamat lagi nak demam bola. Orang semua gagu-gagu nak beli jersey masa tu. Orang semua gagu-gagu nak beli apa lagi? Nak ready untuk berjaga awal pagi, match awal pagi. Semestinya pukul 3 pagi untuk pagi 12 Jun 2026. Jadi sambil ya, boleh kongsikan juga lagu-lagu pilihan kita orang di Facebook. Lagu-lagu baru kah kita on? Lagu-lagu lama kah kita on juga? Jadi selamat tugas, selamat beristirahat. Aku tak si berasa kita tak dah pertengahan. Kira dah pertengahan bulan juga lah. Walaupun tak baru bulan Jun, rasa cepat jam masa berlalu. Semoga apa yang dihajati kita orang semoga berjalan dengan lancar. Apa cita-cita kita orang, apa yang kita orang rasa belum rasa kesampaian pada tahun tu, insyaAllah Tuhan akan berrezeki yang lebih murah lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Jadi yang mestinya untuk malam tu, kita hiburkan anda dengan lagu daripada Imran Sari Malu. Dan kita akan dengarkan juga lah antara lagu-lagu Piala Dunia yang sebelum-sebelum tu memang popular juga. Okey, kita bukan main lagu tema untuk tuan-tuan aja. Kita akan cuba recap balik untuk lagu-lagu yang sebelum-sebelum tu. Piala Dunia Qatar, Piala Dunia Brazil, Piala Dunia Afrika dulu. Yang kita akan cuba mengimbau kembali lah. Okey, dengan mood-mood kita pada malam tu, alhamdulillah. Okey, diizinkan kita untuk bersua kembali untuk bersama dengan Ashraf menerusi Gatra. InsyaAllah, mana yang baik kita terima dengan ikhlas saja. Mana yang kita rasa macam kita tu macam belum tercapai hajatnya, rasa apa yang terkasar ke apa, kita minta maaf aja. Alright, kita terus Imran Sari Malu dan kita hiburkan anda dengan lagu daripada Shakira Bunaboy, Dai Dai, yang merupakan lagu tema World Cup untuk tahun tu.

masa pergi sana. Aku sibuk, aku lupa buat apa. Aku leka dengan dunia, buat dosa.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya Allah.

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

Okey, 9.38 minit malam. Jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya berkaitan dengan World Cup 2026, Piala Dunia, era Messi, Ronaldo kian berakhir, generasi baru sedia menggegar. Jadi untuk tahun tu kita akan anggarlah persembahan yang terakhir lah untuk pemain-pemain yang sememangnya cukup popular dalam sukan dunia bola sepak tu, antara yang akan bersara lah dari dunia bola sepak, bukan dari kelab, dari World Cup, sebab kita nunggu World Cup tu agak lama, 4 tahun. Okey, antara yang CR7 yang akan bersara, Messi, lepas apa nama lagi, antara pemain-pemain yang sememangnya yang ditunggu-tunggu orang lah, banyak sebenarnya. Okey, jadi era ya mungkin akan menjadi yang terakhir lah untuk kita nangga untuk tahun tu. Tumpuan peminat bola sepak masa tu memang akan terarah lah kepada gabungan pemain berpengalaman. Di atas kertas, nama-nama besar tu nya telah lama sebenarnya mewarnai arena bola sepak antarabangsa, sememangnya terus menjadi sebutan. Namun reputasi dan pengalaman semata-mata tidak lagi menjamin dominasi mutlak di pentas tertinggi bola sepak dunia itu, disebabkan oleh faktor umur. Contohnya macam CR7, Messi, Neymar, Haaland. Asyik lama lagi, sidak ya mungkin 4 tahun siap 4 lagi nak bermain. Okey, macamnya. Jadi penganalisis sukan tempatan Zeke Rahim berkata, Piala Dunia sentiasa menjadi platform terbaik untuk mana-mana pemain mencipta impak, khususnya pemain muda yang sedang meningkat naik. Jadi, beliau berkata penyerang Norway Erling Haaland antara pemain yang dijangka mencuri perhatian berdasarkan prestasinya yang konsisten di peringkat antarabangsa dan kelab. Okey, jadi Haaland juga telah melaungkan amaran awal tentang keberadaan dia tiba di pentas antarabangsa apabila berjaya mencetak 16 gol sepanjang 8 perlawanan kelayakan Piala Dunia 2026. Jadi, beliau berkata situasi sama juga berkemungkinan dihadapi oleh Kapten Argentina Lionel Messi yang dijangka berusia 39 tahun ketika kejohanan berlangsung. Jadi bila kita nanggar nak sejarah World Cup tu, pemain-pemain legenda seperti Diego Maradona, lepas ya Pele, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, lepas ya tadi disebabkan oleh usia, penurunan prestasinya sangat-sangat ketara. Jadi beliau berkata pasukan yang berjaya mengimbangi pengalaman pemain senior dengan tenaga dan kreativiti pemain muda berkemungkinan mempunyai peluang lebih cerah untuk melangkah jauh pada kejohanan itu. Piala Dunia 2026 berlangsung di 3 negara untuk tahun itu. Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko melibatkan 48 pasukan sekaligus mencatat jumlah penyertaan terbesar dalam sejarah kejohanan berprestij sejak pertama kali diadakan pada edisi 1930 tahun masa ialah di Uruguay. Jadi ia sempat kita kongsikan lah sedikit untuk malam tu. Piala Dunia 2026, era Messi, Ronaldo kian berakhir, generasi baru sedia ada. Jadi ia lah realiti bola sepak. Hanya akan sentiasa ada pemain muda dengan pemain tuanya. Ataupun bukan pemain tua lah, pemain senior lah. Untuk tahun-tahun yang akan datang. Okey, jadi kita akan anggar lah kelibat-kelibat yang terakhir ataupun persembahan-persembahan yang terakhir untuk tahun tu. Sememangnya untuk tahun tu rasanya meriah sebab paling banyak penyertaan, paling banyak pasukan, dan kita di RTM 104 perlawanan ready aja kita kelak untuk berjaga sampai pagi. Jadi masa tu kita akan dapat nanggal lah pemain-pemain yang dari dulu sampai kini tu mencipta nama. Okey, untuk tahun tu. Jadi tak rasanya tahun tu bila kita nangga nak, kita akan nangga kelibat Manuel Neuer. Neuer. Okey, penjaga gol apa nama tadi? Bayern Munich. Bayern Munich. Pasukan Jerman lastnya perform tahun tu. Lepasnya kita tahu CR7 untuk pemain kelab Al Nassr nya Portugal, Lionel Messi pun memang akan tahu pencen untuk tahun tu, Argentina, dan Luka Modric. Luka Modric tu adalah pemain daripada pasukan ataupun negara Croatia. Dulu memang boleh tahan dalam Real Madrid. Jangan sesekali melawannya, munya ada pemain tengah
memang Sheila Chan lah. Ya, adalah pengalaman lah yang akan menjadi pewaris untuk pemain-pemain muda yang akan datang. Okey. Jadi pada jam yang seterusnya kelak, Ashraf akan kongsikan perkongsian kita orang di Facebook. Maklumlah kita tak selamat lagi nak gabol. Hati pun dah berkobar-kobar. Kita minat pasukan apa? Jangan lupa kongsikan di Facebook juga. Mohon kita orang minat England, kita sama geng. Mohon kita orang minat Brazil, Portugal, Perancis, Argentina, bukan geng saya. Kita orang England nak, kita orang, kita mestilah, kita sih minta nak jadi World Cup. Bila kita nanggar apabila kita nanggar squad untuk tahun tu, banyaklah asap nanggar, banyaklah kena lah si masukan tu, si masukan tu. Tapi kita, kita peminat saja. Kita siapa pun lah apa-apa. Paling-paling pun England tahun tu, harapan Ashraf lah masuk ke semi-final ataupun quarter-final. Mohon final ya, ia adalah satu keajaiban. Okey. Baik, Ashraf akan menemani kita pada jam yang seterusnya menerusi Gatra. Noh Saleh, Cikario tak larat lagi, Ezhar Hanzi dari bawah, dan Fana Ibrahim dan Elris. Adat Bercinta semuanya menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam.

0: tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan, luar negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu, best. Sejuk.
0: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Tak kena siasat dulu, tempat kita nak bekerja, ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi sebelum tu.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, ya, asyik kayak gini. Dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jebak diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak Kedutaan Besar Malaysia, tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
1: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak

0: membawa kami
1: info-info dan up and trending pada masa kini.
2: Kumpulan 3, 12 malam. Selamat malam.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Ikuti kami di Facebook dan Instagram Stro FM Sehati Sejiwa.
1: Baik, kembali bersama Ashraf menerusi Gatra untuk melantuk memasuki jam yang kedua. Kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita, Izlah Kau Buka Hati Buatmu dan Samudra Salam Sejahtera. Baik, kita kongsikan dulu untuk perkongsian kita yang seterusnya. Dayan Nur Azhar, Ahli Wanita Terbaharu Lembaga Amanah Tegas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga, Dayan Nur Azhar Wang Soho dilantik sebagai Ahli Wanita Terbaharu dalam Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas. Pengerusi Tegas, Datuk Len Talib Saleh yakin lantikan itu mampu memperkukuh lagi agenda pembangunan modal insan dan transformasi digital negeri. Jadi katanya menerusi satu kenyataan, pernyataan Dayan Nur Azhar sebagai Ahli Wanita Terbaharu dalam lembaga itu akan menambah nilai kepada usaha Tegas dalam melahirkan lebih ramai bakat berkemahiran tinggi dan berdaya saing sejajar dengan aspirasi pembangunan Sarawak. Pelantikan tersebut diumumkan sempena mesyuarat Lembaga Amanah Tegas kali ke-14 bilangan 1 Palang 2026 yang berlangsung di Tegas Digital Village TDV hari ini. Menurut beliau lagi, mesyuarat berkenaan turut menyaksikan pelantikan semula keseluruhan barisan Ahli Lembaga Amanah bagi sesi 2026 hingga 2029. Okey, kita terus dengan perkongsian kita di Facebook. Kita dah ada 40 dah perkongsian tu. Apa cerita kita pada malam tu? Nuri Jerai nak minta lagu Ku Tinggal Semalam Yang Indah untuk sahabat yang melayan Surah FM. Aida Manja Haji Putih, salam rindu di angin lalu. Selamat bertugas untuk malam tu. Latifah Sidi, selamat bertugas DJ Ashraf. Selalu hujan tempat kami di Semunjan tu. Lepas siang malam tu DJ layan Gatra. Semoga mimpi-mimpi indah dan buat DJ yang bertugas. Selamat bertugas. Semoga urusan kita dipermudahkan main lagu dalam gerimis dari kumpulan Visa. Jamilah Johniman, selamat malam untuk semua pendengar Surah FM. Dari Biah-Biah, sayang orang sama dari Adira Syahimi. Daripada Sapian Pudin, di sana menanti, di sini menunggu dari kumpulan UKS. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, Ina SN. Daripada Jamaluddin, salam DJ dari Ipoh. Rindu dalam sengsara dari kumpulan G2. Hamidah Binti Bakar, selamat malam dan selamat bertugas. Adinda, salam demam bola katanya. Dari Kakanda, Jalina Julahi, kita tu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita di konti, menghiburkan juga, berkongsi informasi semasa yang terbaik. Ditujukan kepada semua sahabat-sahabat di Sarawak FM untuk malam tu. Jadi, kita terus hiburkan dengan lagu daripada Reboot Untukmu dan Malik Cho Move On. Semuanya menerusi Gatra dan kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita sekali lagi, Dwayne, Suatu Waktu Dahulu, selepas tu menerusi Gatra.

Hai semua, Jeroen bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Bukan senang nak cari tempat di mana kita boleh dengar bunyi ombak dan bunyi hutan pada waktu yang sama. Tapi di kaki Gunung Santubong, ada sebuah lokasi yang sudah lebih 30 tahun menjadi port kegemaran mereka yang ingin merasai pengalaman unik menginap di atas pokok. Hari ini, kita ke Permai Rainforest Resort. Resort yang sudah beroperasi lebih 30 tahun ini memang terkenal dengan konsep low impact atau mesra alam. Tarikan utamanya sudah tentulah rumah pokok yang dibina tinggi dari aras tanah memberikan anda pengalaman bermalam yang sangat berbeza. Kalau anda jenis yang sukakan cabaran, di sini ada aktiviti high ropes, meredah hutan atau berkayak di laut. Tapi kalau anda lebih suka aktiviti yang santai, anda boleh sertai boat ekspedisi untuk melihat ikan lumba-lumba atau menjejaki monyet belanda yang sering kelihatan di kawasan hutan simpan berdekatan. Suasana di sini sangat asli dan kaya dengan biodiversity yang jarang-jarang dapat kita lihat di tempat lain. Permai Rainforest Resort hanya terletak sekitar 40 hingga 50 minit pemanduan dari pusat bandar Kuching. Jika anda tidak bercadang untuk bermalam, anda tetap boleh datang untuk aktiviti harian atau sekadar menikmati minum petang di Rainforest Cafe yang menghadap laut. Bagi yang ingin mencuba aktiviti air seperti stand-up paddleboarding, pastikan anda periksa keadaan cuaca terlebih dahulu. Oh ya, memandangkan kawasan ini sangat menjaga kelestarian alam, jangan terkejut kalau talian Wi-Fi di sini agak terhad. Ini adalah peluang terbaik untuk anda log out dari dunia digital dan fokus sepenuhnya kepada alam semula jadi.

Daripada kedinginan rumah pokok hingga kepercikan air laut Sentubong, Permai Rainforest Resort adalah destinasi terbaik untuk anda yang ingin mencari keseimbangan diri. Jom kita raun ke Sentubong. Saya Nadia. Satu langkah, satu masa. Di Juru.

0: Malam kita boring. Jap. Ada tiga jejaka kacak menemani malam kita.
1: Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi berjumpa lagi kita menerusi Gatram Sama Asraf pada malam tu.
2: Bersama kami Alim. Dia tak boleh berinteraksi dengan kami di ruangan komen Facebook rasmi Sarawak FM.
3: Kami Azwi menemani kita orang pada malam tu dalam Gatram Music Tanpa Batasan.
0: Dengan hiburan lagu-lagu terbaik.

Dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Baik, pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Radio Kuala Lumpur, Nesor FM dan Astro akan terus menemani kita pada jam yang terakhir kelak menerusi Gatra. Jadi sememangnya lagu-lagu World Cup, lagu-lagu Piala Dunia sememangnya kita main, kita nak mengambil semangat. Senang ambil semangat, selamat lagi kita tu nak demam bola. Jadi banyak-banyak lagu nak. Banyak-banyak lagu World Cup yang pernah kita dengar dari yang tahun tu 4 tahun lepas, 4 tahun yang 4 tahun 8 tahun yang lalu. Ada satu lagu yang sememangnya ia adalah the real lagu World Cup. Dari kecil asap dengar lagu tu, dari besar tu lah lagu evergreen untuk bola sepak dunia. Jadi selepas tu Asram akan mainkan. Relax dulu, relax. Okey, perkongsian kita yang seterusnya, yang di-Pertuan Negeri Tun Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar hari ini menerima kunjungan hormat daripada Panglima 1 Division Bahyang Baharu, Meja Jeneral Muhammad Sobirin Muhammad Yusof. Majlis berlangsung di Astana Negeri di Kuching. Selain sesi suai kenal, pertemuan itu turut menyentuh pelbagai perkara berkaitan keselamatan negeri dan negara. Ini termasuk perkembangan di kawasan sempadan Sarawak serta peranan angkatan tentera memastikan keamanan negeri. Turut dibincangkan cabaran keselamatan di peringkat serantau dan global, pemerkasaan bidang pertahanan negara serta perkembangan geopolitik antarabangsa. Yang di-Pertuan Negeri turut merakamkan penghargaan atas komitmen angkatan tentera melaksanakan tanggungjawab menjaga kedaulatan serta keselamatan Sarawak. Okey, jadi yang sempat kita kongsikan untuk malam tu berkaitan dengan jadi Pertuan Negeri Tun Pen Sri Dato' Wan Junaidi Tunku Jaafar menerima kunjungan hormat daripada Panglima 1 Division yang baharu. Jadi untuk perkongsian kita yang terakhir kelak, lepas kita ikuti berita dan lagu-lagu, bawa Asram akan kongsikan perkongsian kita orang di Facebook. Yang masih lagi bekerja, teruskan bekerja. Okay, jadikan pekerjaan itu adalah sebagai salah satu ibadat kita. Sakit gini-gini pun kita tetap bekerja. Jaga benar-benar hakiki kita orang, okey? Baik, yang masih lagi beristirahat, teruskan beristirahat. Yang rasa matanya dah mengantuk gila-gila, mbak relax lah. Esok hari kita nak turun bekerja lagi. Yang tengah berehat masa tu, yang tengah ready untuk nanggap bol, jangan bingung. RTM memang menyediakan full 104 perlawanan untuk kita orang. Jangan heran, di sini-sini, di kedai makan, malumlah kedai makan awal pagi memang kita akan dapat nangga, kedai makan akan buka 24 jam. Lepas ya tadi kita akan dapat nangga student-student juga, okay, belajar-belajar juga, bol-bol juga dan pelajaran jangan tinggal. Mak bapak kita tetap juga nangga bol awal pagi ke tengah malam ke apa semua, sebab kita adalah masa tu demam World Cup Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Jadi enjoy untuk minggu tu. Kita mengharapkan pasukan yang dibinati kita untuk terus berada dalam peringkat kumpulan dan ke peringkat-peringkat yang seterusnya. Yang pastinya England bawa geng Ashraf. Bukan England, jangan. Saya dah lagu saja nak. Okey, kita hiburkan anda dengan lagu daripada Ricky Martin, The Cup of Life. Semuanya menerusi Gatra.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104 perlawanan Piala Dunia 2026 siaran berkualiti di RTM. Krisis bekalan amalan jimat tenaga di Sarang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kesemua 104 perlawanan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Rakyat disaran mengamalkan penggunaan tenaga secara berhemat dalam kehidupan seharian susulan perubahan dalam pasaran tenaga global yang dipengaruhi perkembangan geopolitik antarabangsa. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Mazlan Ali berkata, amalan itu penting bagi memastikan penggunaan sumber lebih cekap dan berhemat.
1: Apa yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia adalah sentiasa berhemat di dalam menggunakan tenaga, perlu mengurangkan perjalanan yang tidak perlu, boleh mempraktikkan amalan berkongsi kereta dan tidak menggunakan tenaga seperti petrol ini untuk penggunaan yang kurang penting. Pada masa yang sama, rakyat Malaysia perlulah akur kepada nasihat dan juga saranan kerajaan, termasuklah melakukan pekerjaan daripada rumah dan mengawal perbelanjaan, utamakan kepada perbelanjaan yang penting sahaja.
0: Mazlan Ali menambah Malaysia masih berada dalam keadaan stabil dari segi bekalan tenaga serta harga bahan api hasil dasar dan intervensi kerajaan. Beliau yakin gabungan dasar kerajaan dan amalan berkhidmat rakyat akan membantu negara kekal berdaya tahan. Kelulusan pelaburan bernilai RM92.8 bilion pada suku pertama tahun ini mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai hub strategik bagi sektor berteknologi tinggi dan bernilai tinggi. Pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia, Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perkembangan itu menunjukkan Malaysia semakin dilihat sebagai sebahagian penting rantaian bekalan serantau khususnya dalam sektor berkemahiran tinggi, automasi dan teknologi canggih.
2: Saya melihat kelulusan pelaburan ini hanyalah langkah pertama. Yang lebih penting ialah memastikan projek-projek tersebut dapat direalisasikan dengan cepat dan memberi impak yang positif kepada ekonomi tempatan. Oleh itu, kerajaan haruslah memperkukuh pembangunan modal insan, meningkatkan kemahiran tenaga kerja sedia ada dan menggalakkan pemindahan teknologi daripada luar kepada syarikat tempatan.
0: Tambah beliau, manfaat pelaburan akan lebih meluas sekiranya perusahaan kecil dan sederhana dapat diserap dalam rantaian bekalan industri baru.
2: Apabila pekerja memperolehi kemahiran yang lebih tinggi dan syarikat tempatan mendapat akses kepada teknologi serta pasaran baru, manfaat ekonomi ini akan menjadi lebih luas dan mampan kerana rakyat kita akan dapat gaji yang lebih kompetitif, kualiti hidup yang lebih baik dan syarikat tempatan dapat pulangan ataupun pendapatan yang lebih tinggi.
0: Ahmad Razman Abdul Latif. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan akan membuka bidaan nombor pendaftaran istimewa siri V1MY hingga V9999MY selama 5 hari bermula Sabtu ini. Timbalan Menteri MOTEC, Chiu Chun Man berkata, siri nombor khas itu dijangka menarik minat pembida sekaligus membantu menambah peruntukan bagi promosi Tahun Melawan Malaysia 2026. Menurut beliau lagi, pelbagai usaha promosi terus dipergiat di dalam dan luar negara bagi mengekalkan momentum kemasukan pelancong ke Malaysia.
3: Dan kita akan melalui pejabat-pejabat tuan Malaysia, terutamanya di negara-negara luar, untuk kita teruskan memperhebatkan promosi-promosi seperti dengan kerjasama juga dengan stakeholder tempatan seperti provider agent dan KOL media di negara-negara tersebut untuk menarik mereka untuk datang ke negara kita.
0: Chiu Chun Man. Barisan Nasional BN yakin proses agihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri Dun Johor dan Negeri Sembilan berjalan lancar tanpa sebarang pertindihan dalam kalangan parti komponennya. Setiausaha Agung BN, Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, rundingan antara parti komponen setakat ini tidak menimbulkan isu besar dan berjalan dalam keadaan baik.
4: dari segi agihan lebih kita tertumpu kepada dalaman kita, iaitu barisan nasional dan juga dan komponen yang berada di dalamnya. Pada dasarnya kita tidak mendapati sebarang masalah untuk proses agihan itu dilakukan kerana perbincangan-perbincangan awal telah pun diadakan. Cuma di peringkat ini kita hanya perlu memperkukuhkan lagi dari segi mungkin calonnya, dari segi letak pembahagian kursi kepada komponen kita, pada dasarnya tidaklah ada masalah yang besar. Kebiasaannya dalam konteks Barisan Nasional ini, kami berbincang secara musyawarah.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abu Kadir. Kemajuan teknologi perubatan dalam rawatan kanser terus berkembang apabila sistem radioterapi adaptif berasaskan imej dan kecerdasan buatan AI varian Ethosuite Hypersight diperkenalkan. Ketua Eksekutif Hospital Pantai Kuala Lumpur, Chong Sun Mei berpendapat teknologi tersebut membolehkan rawatan disesuaikan mengikut keperluan individu selain mengurangkan pendedahan radiasi tidak diperlukan kepada organ sihat serta berpotensi meningkatkan hasil rawatan pesakit. Berita seterusnya, Kementerian Kewangan menerajui kementerian dan agensi berkaitan bagi membanteras aktiviti perniagaan, penawaran perkhidmatan dan lambakan barangan import yang tidak sah. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan itu memastikan persaingan yang adil dan seksama untuk syarikat dan industri tempatan. Ia juga susulan gesaan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim agar tindakan lebih bersepadu dan tegas diambil bagi menangani isu berkenaan. Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan merekodkan 33 kes pencerobohan dalam kawasan hutan simpan kekal sepanjang tahun 2025 hingga Mac 2026. Pengarahnya Muhammad Rahim Ramli berkata, daripada jumlah itu sebanyak 24 kes direkodkan sepanjang tahun 2025, maka 9 kes lagi dikesan dalam tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Menurutnya lagi, dalam operasi penguatkuasaan yang dijalankan sepanjang tahun 2025 hingga Mac lalu, pihaknya telah menyita pelbagai hasil hutan dan aset logistik yang dipercayai digunakan dalam kegiatan pencerobohan terbabit. Seorang lelaki maut selepas dipercayai ditikam dalam satu pergaduhan di kilometer 12 Jalan Trans Perak, Perak Tengah. Menurut Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Superintenden Hafizul Helmi Hamzah, siasatan lanjut mendapati suspek telah melarikan diri menggunakan sebuah kereta jenis Proton Wira berwarna hitam bernombor pendaftaran WGX3707. Susulan itu, pihak polis sedang siasat mengesan suspek yang alamat terakhir adalah di Kampung Guntur Tengkek, Batu Kikir, Negeri Sembilan dan menjalankan siasatan lanjut ikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Luar negara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi amaran bahawa tindakan Israel di Syria dan Lebanon kini turut mengancam keselamatan Turki. Beliau berkata tindakan rejim Zionis yang diketuai Benjamin Netanyahu menjejaskan kestabilan serantau dan tidak boleh dipandang ringan. Erdogan turut menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap Israel serta menegaskan Ankara tidak akan berdiam diri terhadap sebarang ancaman ke atas negara-negara yang dianggap sahabat dan jiran serantau. Sebuah van pelancong terjunam ke dalam gaung di wilayah utara Muri, Pakistan, meragut nyawa 10 orang dan mencederakan sekurang-kurangnya 13 yang lain. Menteri Imbalan Pesuruh Jaya Muri, Afgan Zahir Abbas Shirazi, naas berlaku di Lebuh Raya Muri apabila van tersebut terbabas dan terjunam dari jalan raya akibat dipandu laju. Beliau berkata selepas nahas, van berkenaan terbakar menyebabkan sebahagian mangsa rentung sehingga sukar dikenal pasti. Beberapa mangsa yang cedera dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Akhir sekali, jaguh berbasi Caltrack negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang memakai cermin mata pintar yang dilengkapi kamera untuk merakam pengalamannya sewaktu bersaing dalam acara Kirin Elite Laki hari ini pada kejohanan basikal Trek Kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai Negeri Sembilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara berkualiti di RTM. Krisis bekalan, amalan jimat tenaga disaran. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzadi Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejarah.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM,

Baiklah, nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra pada malam tu. Semoga semuanya terhibur. Ha, mana yang sempat Ashraf kongsikan, Ashraf akan kongsikan di lain hari, di lain masa. Jadi ajak cerita kita untuk malam tu lah. Jangan lupa pertemuan kita macam biasa kelak hari Ahad kelak. Bukan hari Ahad, hari Jumaat Ashraf akan bersama dengan kita orang lagi. Jadi terus on bersama kami di Surah FM, Radio Sati, Sejiwanda. Assalamualaikum dan selamat malam. See ya.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan layan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati sehingga pukul 3 pagi bersama-sama N. Pastinya perkongsian info, aktiviti dan juga hiburan untuk anda. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan layan pada waktu ini di Sarawak FM. Dan tak kira di mana jua anda berada, semoga semuanya sehat ceria di samping apa jua yang anda lakukan. Mungkin juga ada yang tengah bertugas pada pagi ini. Selamat menjalankan tugasan anda. Teruskan kekal mendengarkan layan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.

Rasa. Baik, dan masih lagi mendengarkan Layan Limbang FM. Menerusi pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Walau di mana juga anda berada, teruskan kekal mendengarkan sehingga pukul 3 pagi. Baik, saya nak kongsikan berkenaan dengan kempen derma darah bulan Jun 2026 Hospital Lawas, yang mana lokasi untuk derma darah pada 13 Jun hari Sabtu bertempat di Pasar Tamu Lawas, Anjuran Persatuan Kebajikan, Kebudayaan dan Ekspedisi Kaum Cina Lawas, bermula pukul 8 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Dan seterusnya pada hari Sabtu 20 Jun bertempat di Pasar Tamu Lawas juga, Anjuran Lawas Life Care Society. Akhir sekali pada 27 Jun bermula 9 pagi sehingga 1 petang bertempat di Lepapa Lawas, Anjuran Unit Tabung Darah Hospital Lawas. Baik, itu berkenaan dengan kempen derma darah ataupun jadual untuk bulan Jun ini. Anda boleh hadir datang dan juga boleh menderma darah ke lokasi-lokasi yang disebutkan tadi. Teruskan kekal mendengarkan Layan 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

0: apa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.
3: Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi, Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Bimbang FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adil kita ni, pasti di hati.
3: Baiklah, anda masih lagi mendengarkan layan 5 FM sehingga pukul 3 pagi. Baik, untuk info yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, program vaksinasi anjing, perlesenan dan pemasangan microchip secara besar-besaran bahagian Limbang yang akan diadakan pada bulan Jun ini nanti, pada 20 Jun sehingga 21 Jun 2026, bertempat di Gelanggang Bola Keranjang, Batu Biah Limbang, bermula pukul 10 pagi hinggalah 3.30 petang. Baik, itu yang akan diadakan nanti pada bulan Jun berkenaan dengan program vaksinasi anjing, pelesenan dan pemasangan microchip secara besar-besaran bahagian Limbang. Peringatan, pastikan anjing berumur 3 bulan dan ke atas sihat, tidak bunting dan menyusu. Pastikan anjing anda juga diikat dan tidak berkeliaran pada hari operasi dilaksanakan. Dan pelesenan anjing adalah percuma bagi tahun 2026. Baiklah, itu untuk info berkenaan dengan program vaksinasi anjing, pelesenan dan pemasangan microchip secara besar-besaran bahagian Limbang. Teruskan kekal mendengarkan layan 5 FM. Adio kita ni pasti di hati. Mengikut kawasan di Gelanggang Bola Keranjang Batu Biah Limbang pada 20 hingga 21 Jun 2026.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam. Jika didapati bersalah, anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
2: Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Baiklah, anda masih lagi mendengarkan layan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati sehingga pukul 3 pagi. Bagi para anda yang tengah bertugas pada waktu ini, selamat menjalankan tugasan anda. Dan banyak lagi sajian hiburan untuk anda. Terima kasih juga kepada anda yang mendengarkan Surat FM pada ketika ini. Teruskan dengar layan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Tahukah anda, gastrik adalah sejenis keadaan kesihatan di mana berlaku keradangan dan kecederaan pada dinding perut yang boleh berlaku secara tiba-tiba, kerap atau berkala dan bergantung kepada tahap gastrik seseorang. Kebanyakan gastrik berlaku secara akut dan boleh diredakan dengan preskripsi ubat oleh doktor yang merawat. Fungsi normal perut adalah untuk mengeluarkan asid, gastric juice yang berperanan untuk mencerna makanan dan membunuh kuman atau bakteria yang masuk melalui mulut. Ketahui sebab-sebab yang menyebabkan gastrik berlaku agar ia boleh membantu anda dalam menyeimbangkan gaya hidup dan pemakanan yang sihat bagi mengelakkan berlakunya gastrik. Antaranya ialah pengambilan makanan atau minuman yang mengandungi kafein, kerap mengambil makanan yang pedas, berminyak atau berasid, rehat dan tidur yang tidak mencukupi, pengambilan ubatan tahan sakit berterusan dan stres. Justru itu, ketahui risiko gastrik anda dan atasinya dengan segera. Sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
1: Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.

aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada aedes, tiada dengue.

0: 老年犯啊，被放了
1: 走。Oh, kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya mulai tanya kasih dengan semantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
9: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
10: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asin di sungai. Sayangi ikan asin kita.
10: Untuk maklumat lanjut, layari www.
11: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
12: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
13: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
14: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Dato' Sri Siti Nurhaliza berlalu menghiburkan anda. Baik ini ingin saya kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan tips atasi keresahan. Baik untuk yang pertama, berkongsi dengan orang yang dipercayai. Yang kedua, lakukan aktiviti yang sehat. Yang ketiga, melakukan teknik relaksasi. Dan yang keempat, kurangkan kafein, merokok dan juga alkohol. Jadi seseorang cenderung mengalami keresahan apabila berhadapan dengan tekanan. Jom belajar tip mengenai anxiety bagi mendapatkan minda sihat dan emosi yang sejahtera. Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental sedia membantu anda dengan menyediakan talian bantuan krisis kesihatan mental health di talian 15555 yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum 8 pagi sehingga 12:30 malam. Baik itu berkenaan dengan keresahan ataupun anxiety perkongsian kita pada hari ini.

0: Limang FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Baiklah, nama saya lagi mendengarkan layan Limbang FM. Aduh, kita ni pasti di hati sehingga pukul 3 pagi bertemankan N. Baik, kita teruskan lagi hiburan pada pagi ini. Dengarkan lagu daripada Piyu Lokman, Novel Haruman Terindah.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Baik, lagu daripada Adi Bahnor dengan lagunya Joget Hati Senang. Semoga anda senang-senang hari ini. Di samping apa juga yang anda lakukan, mungkin juga ada yang tengah bertugas pada ketika ini. Selamat menjalankan tugasan anda. Samalah kita bertugas di waktu pagi. Jadi kepada anda, banyak lagi hiburan untuk anda untuk jam yang ketiga. Layan Limbang FM sehingga pukul 3 pagi. Teruskan kekal berhibur bersama kami. Ceria mendengarkan lagu-lagu hiburan untuk anda. Layan Limbang FM, adik kita ini pasti di hati.

Rizky dengan lagunya Bahaya. Terima kasih kepada anda mendengarkan Layan Limbang FM. Audio kita ni pasti di hati. Dan sampai sini tugasan saya menemani anda untuk pertemuan hari ini, Khamis. Dan selepas ini saya serahkan tugas ini kepada rakan penyampai di Sarawak FM. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan Layan setiap hari Khamis. Kita bersiaran sehingga pukul 3 pagi. Apapun kepada anda, hingga kita jumpa lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum. Bye-bye.

dengarkan layan 12 tengah malam hingga 3 pagi 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.
1: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12.30 malam sampai 6 pagi. Hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Yan. Eh, sambung kita. Ya. Ini kita nak bangunkan keluarga sakinah tu. Saling mengerti atau memahami antara suami istri. Saling mengerti dan memahami serta menghindari aksi egoisme sangat penting dalam membina sebuah keluarga. Saling menerima kelebihan serta kekurangan masing-masing. Tidak ada manusia yang sempurna 100%. Demikianlah dengan pasangan kita. Kita ada ketika Anda dan pasangan telah berkomitmen untuk membangunkan hubungan, maka Anda dan pasangan harus bersedia menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ya, sangat penting intipati untuk menjamin keluarga yang hebat. Kemudian, saling menghormati antara satu sama lain. Pengharapan terhadap pasangan adalah hal yang penting, karena setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian, saling mempercayai antara suami istri. Kepercayaan merupakan salah satu faktor yang memberikan ketenangan terhadap satu sama lain. Nah, itu yang sangat penting lah, itu didengar kita. Jadi, kalau kita nak bangunkan keluarga sakinah, kita mengerti dan dengan sukarela menjalankan kewajipan masing-masing. Sebagai suami, melindungi istri. Di rumah kita lah sebagai imam. Ya. Kemudian hubungan harus didasari perasaan saling memerlukan. Tidak ada manusia yang boleh memenuhi semua keperluan sendiri, kerana Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Kita saling perlu memerlukan. Bayalah, rumah tangga didirikan berlandaskan, kalau orang Islam lah, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Asas serta niat awal ketika merintis sebuah keluarga dalam bentuk pernikahan yang sah, baik dalam agama atau dalam pemerintahan negara, dalam rangka pembentukan sebuah keluarga sakinah adalah rumah tangga yang dibina itu adalah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang. Nah, jadi untuk mencipta rumah tangga yang ada kasih sayang, ya, tanpa adanya al-mawadah serta al-ramah, maka sebuah masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman, terutamanya dalam ruang lingkup kecil sebuah keluarga, agar lahir sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati antara satu sama lain, saling mempercayai satu sama lain, tolong menolong dan untuk melakukan kebaikan. Tanpa kasih sayang yang sesebuah perkawinan akan hancur, kebahagiaan yang diidamkan akan hanya menjadi impian. Assalamualaikum.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende Moves.
1: Turn it up.
2: Turn it up.
0: Right here, right now.
3: Episode iTech hari ini, Evoke XR, bawa pengalaman gaming ke tahap baru di Malaysia.
4: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
5: Get ready. You're tuned into
6: iTech.
3: Satu pengalaman hiburan baharu berkonsepkan realiti campuran kini tiba di Malaysia menerusi pelancaran Evoke XR yang menggabungkan aktiviti fizikal dengan permainan realiti maya VR dalam satu platform interaktif diperkenalkan di Evoke Karting Selangor. Konsep ini menampilkan dua tarikan utama yang direka untuk mengubah cara pengguna bermain, bersaing dan bersosial. Tarikan utama ialah XR Go Karting yang disifatkan sebagai pengalaman pertama seumpamanya di Malaysia. Berbeza dengan Go Kart standard, pengguna memandu kart elektrik sebenar sambil memakai set kepala VR dan membolehkan mereka berlumba dalam persekitaran digital sepenuhnya. Trek maya, halangan dan elemen kompetitif dipaparkan secara masa nyata untuk memberikan pengalaman pelbagai deria yang menggabungkan pemanduan fizikal dengan permainan imersif. Melengkapkan penawaran ini ialah XR Laser Tag, iaitu pengalaman berbilang pemain yang berlangsung dalam dunia sci-fi futuristik. Pemain bergerak secara fizikal dalam arena sebenar, manakala setiap pergerakan diterjemahkan ke dalam permainan digital. Ia menampilkan pertempuran pemain lawan pemain PvP dengan menggabungkan elemen permainan video dan aksi dunia sebenar yang menjadikan pengalaman Laser Tag lebih dinamik dan interaktif. Buat masa ini, pengalaman ini hanya ditawarkan secara eksklusif di lokasi utama Evoke Karting di Selangor. Kongsikan pendapat anda di Facebook kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita VR terkini, guys.
0: Our listeners love our station so much.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, dalam lipatan sejarah kemerdekaan, wujud seorang tokoh yang jiwanya berpaut pada tiga dahan utama: keteguhan iman seorang ulama, ketajaman akal seorang doktor dan keberanian wira nasionalis yang tidak kenal erti kompromi. Beliau adalah simbol intelek Islam progresif yang membawa obor kebebasan dari India hingga ke tanah Melayu. Inilah biografi Dr. Burhanuddin bin Muhammad Nur, sang pejuang yang kita kenali sebagai Al-Hilmi. Lahir pada tahun 1911 di Kota Baharu Perak, Burhanuddin memulakan kemara ilmunya di madrasah masyhur di Pulau Pinang. Namun panggilannya jauh melangkaui lautan. Di India, beliau bukan sekadar mendalami falsafah, malah menemui keajaiban perubatan homeopati. Gelaran Al-Hilmi yang bermaksud yang lemah lembut menjadi perisai jiwanya. Kembara beliau ke Mesir dan Palestin akhirnya membuka mata bahawa setiap inci tanah umat Islam sedang dirantai penjajah dan rantai itu mesti diputuskan segera. Sekembalinya ke tanah air, beliau terjun ke kancah politik dengan satu prinsip yang tidak berbelah bagi: kebangsaan Melayu di atas landasan Islam. Sebagai pemimpin Parti Kebangsaan Melayu Malaya atau PKMM pada 1945, beliau menuntut kemerdekaan penuh. Bagi Dr. Burhanuddin, kemerdekaan bukan sekadar menurunkan bendera Union Jack. Ia adalah soal memertabatkan semula maruah bangsa dan identiti agama. Pidatonya adalah azimat. Tulisannya dalam Perjuangan Kita adalah manifesto yang membangkitkan anak bangsa daripada tidur yang lena. Namun, pejuang ini mempunyai sisi yang lembut. Di sebalik kelantangan berpolitik, beliau adalah penyembuh. Dr. Burhanuddin diiktiraf sebagai bapa homeopati Malaysia dan beliau mengasaskan Persatuan Homeopati Malaya dan membuka klinik untuk rakyat yang marhain. Beliau percaya kekuatan ummah bermula daripada kesihatan fizikal yang sejahtera. Tangan yang menulis risalah politik adalah tangan yang sama membancuh penawar buat si miskin yang sakit. Kemerdekaan yang dicita-citakan hadir. Namun, perjalanan beliau tetap berliku. Kerana prinsipnya yang teguh, beliau pernah berada di jeriji besi. Pendengar yang dimuliakan, 25 Oktober 1969 di Taiping, Perak. Sang mujahid ini akhirnya berehat selamanya. Beliau pergi meninggalkan legasi intelek yang dinamik sebagai seorang patriot yang berintegriti tinggi, yang dihormati oleh kawan maupun lawan. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi telah membuktikan bahawa iman, sains dan cinta pada tanah air adalah ramuan utama seorang pemimpin sejati. Mudah-mudahan semangatnya terus mengalir dalam nadi generasi masa kini, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizwan bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari itu kita nak bercerita tentang kisah sahabiah. Ia adalah sahabiah yang pertama syahid, yang mana disebutkan kisahnya itu sebagai wanita yang luar biasa imannya. Yang namanya adalah Sumayyah binti Khayyat. Sumayyah binti Khayyat itu seorang wanita daripada golongan hamba sama seperti Bilal bin Rabah, yang dipandang hina, dipandang rendah oleh orang-orang jahiliyah pada waktu ya. Namun di sisi Allah, beliau adalah insan yang mulia. Dan beliau juga bersama suaminya yang bernama Yasir, dan dia ada anak yang bernama Ammar. Dan mereka tu antara kumpulan terawal lah, as-sabiqun al-awwalun, yang menyahut seruan Islam walaupun sedar nyawa sidaknya menjadi taruhan. Jadi apakah ujian sidaknya? Jadi keislaman keluarga Ammar, jadi keluarga Yasir tu, ia membangkitkan kemarahan ketua kufar yang bernama Abu Jahal, sehingga kan Sumayyah dan keluarganya diheret ke padang pasir yang panas. Bayangkan pasir panas ya, dengan panas teriknya, dipakaikan baju besi dan diseksa tanpa belas kasihan di bawah panas terik matahari ya. Abu Jahal menuntut sikit je agar sidak Sumayyah tu meninggalkan Islam dan menghina Rasulullah. Tapi dengan keteguhan iman sidaknya, kata-kata musuh tu si menggetarkan dan menakutkan sidaknya, sidaknya lebih rela untuk diseksa. Sehingga kan Sumayyah dengan beraninya meludahkan kata-kata tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Keteguhan lidahnya yang enggan berpaling daripada iman membuatkan Abu Jahal tamianya hilang pertimbangan lah, dan geram benar dah Abu Jahal tu menjalurnya menikam dengan tombak sehingga gugur syahid. Melihat penderitaan keluarga tu tadi, Rasulullah memberi jaminan yang paling tinggi melalui sabdanya, bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji untuk kalian adalah syurga. Dan Sumayyah lah tercatat dalam sejarah sebagai syahid, syahidah yang pertama dalam Islam, yang mendahului kaum lelaki dalam dalam memeteraikan janji setia dengan darahnya sendiri. Jadi apakah yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah tu? Yang pertama, iman tu signal darjat. Sumayyah yang walaupun hamba tapi diangkat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nilai harga sebuah akidah yang adalah mahal, dan yang sanggup untuk menyatakan nilai mahalnya iman dalam dirinya. Semoga kita dikurniakan sekelumit ketabahan Sumayyah dalam menjaga iman kita di akhir zaman tu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

Kadang-kadang kasih sayang Allah tu, dia bukan selalunya tentang apa yang dia bagi, tapi juga tentang apa yang dia ambil daripada hidup kita. Satu hari nanti, kita akan sangat faham semua yang tidak ditakdirkan untuk kita tetap akan menemukan caranya sendiri untuk pergi. Dan semua yang ditakdirkan untuk kita akan sentiasa menemukan caranya sendiri untuk hadir dan muncul dalam hidup kita. Belajar untuk redha ketika menerima dan belajar untuk ikhlas ketika melepaskan. Kita sebenarnya tak kehilangan apa-apa selagi yang hilang tu bukan Allah.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitan.

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

0: Sadaqallahul Azim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ayat ini menekankan bahawa harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia yang sementara, manakala amal soleh yang berkekalan seperti zikir, sedekah, taat pada perintah Allah adalah lebih baik di sisi Allah untuk bekalan akhirat dan menjadi harapan yang lebih baik daripada kekayaan duniawi. Ayat ini mengajar kita agar tidak terlalu mengejar dunia hingga kita lalai, karena amal soleh lebih utama untuk mendapatkan keredaan dan ganjaran abadi daripada Tuhan. Pertama, renungkan hakikat perhiasan dunia. Kita seharusnya sedar bahawa harta dan anak adalah hanya pinjaman sementara dan sebagai ujian untuk diri kita. Harta dan anak-anak pasti akan lenyap dan berakhir. Kedua, memfokuskan kepada amalan yang kekal berpanjangan. Amal soleh dan amalan seperti solat, zikir, puasa, sedekah dan jariah dan berbakti kepada ibu bapa adalah jauh lebih baik, kerana ia akan terus memberi pahala. Utamakan amal soleh yang pahalanya tidak terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang ketiga, gunakan harta dan anak kita untuk kebaikan. Kita perlu menjadikan harta dan anak-anak sebagai jalan untuk beramal soleh, bukan sebaliknya. Bukan menjadikan mereka sebagai tujuan utama hidup, memanfaatkan rezeki dan anugerah anak untuk melakukan amal soleh, menjalankan tugas kita sebagai ibu bapa, menafkahkan anak-anak kita, menjadikan ia amal soleh kita, dan mendidik mereka menjadi anak yang soleh juga, dan meneruskan sedekah kita. Yang keempat, sentiasa mengingati akhirat yang kekal. Jadikan akhirat sebagai matlamat yang utama, bukan kekayaan dan kesenangan dunia semata-mata. Ayat ini mengajar keseimbangan, di mana kita tidak boleh mengabaikan tanggungjawab kepada anak dan keluarga sebagai jalan mencari keridaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Gini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun gini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun gini tu.
1: Betul-betul percuma.

0: sedang mendengar.
1: Yang terbaik hanya di

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Bangun Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti ngomel kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita. Baik, kembali lagi bersama dengan kami semestinya ini dan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya.
0: Lin dan Andy kembali.
1: Betul.
0: Untuk minggu tu.
1: Oh,
0: hari Kamis.
1: Tedah Lin tinggal sendiri.
0: Nak peten kalau ada hari kau ku tinggal. Okeylah. Jadi semestinya banyak perkongsian kita di
1: empat
0: jam tu dengan ada juga tetamu kita dengan topik kita pun hari tu, topiknya cukup hangat.
1: Cukup menarik. Ya, cukup menarik. Yang mungkin hari kita nanggal Lin, noh.
0: Betul.
1: Hari kita nanggal. Kini tu pun dah jadi trend, dekat-dekat kedai pun dah ada pakai juga.
0: Betul. Jadi kadang-kadang ramai yang memberi pendapat kena macam tu, kena macam ya, ada sepuas hati, ada
1: and
0: suka.
1: Then, and then jadi kita jadi boleh jadi keliru.
0: Memanglah.
1: Okey, untuk edisi kami 11 Jun 2026, Komedo Lin akan menemani kita selama 4 jam dengan pelbagai cerita, pelbagai perkongsian. Jadi terus bersama Komedo di Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Hai, Kamek Najwa Latif. Nak tahu tak, kat Sarawak ni kan, bila sebut tentang belacan, ada satu tempat belacan dia paling sedap. Mana lagi? Bintulu lah. Sarawak FM 93.7 FM di Bintulu.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
3: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
4: Baik, seperti biasa setiap pagi kita akan bersama dengan panel-panel kita. Dan untuk pagi Khamis Tok Lin, kita akan bersama dengan seorang panel kita bercakap dengan Al-Quran.
5: Macam ni nak bimbing anak dengan Al-Quran.
4: Betul.
5: Jadi kita terus saja bersama dengan penyampai kita pagi tu, Al-Fadhil Ustaz Haji Syukri bin Haji Sarkawi.
4: Assalamualaikum ya Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, apa khabar tu doa? Alhamdulillah. Doa juga Ustaz. Moga kita semua sentiasa sehat juga Ustaz.
6: Memberikan ceria, sehat.
4: InsyaAllah.
6: Diberi hidayah.
5: Amin.
4: InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Jadi Ustaz, perkongsian kita tajuk untuk pagi Khamis tu Ustaz, membimbing anak dengan Al-Quran. Silakan Ustaz.
6: Okay, terima kasih Didi Lin yang tugas begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pendengar Sois FM yang dirahmati Allah. Jadi seperti tajuk disebut oleh DJ tadi, macam ni nak membimbing anak dengan Al-Quran ataupun bimbinglah anak dengan Al-Quran. Pendengar sekalian, bila sebut bimbing dengan Al-Quran itu tadi, ini satu perkara yang amat asas dalam kehidupan setiap orang Islam, sehingga Nabi pun selalu nyebut dalam hadisnya, aku tinggalkan kepada kamu kalian semua dua perkara, selagi mana kamu atau masak tumbihima, selagi mana kamu pegang tangannya, lan tadilu, niscaya tidak akan sesekali kamu tidak akan sesat abadan, lan tadilu abadan. Apa dia? Kitab Allah wa sunnata rasulihi, kitab Allah iaitu Al-Quran dan sunnah rasulnya. Al-Qamakar. Jadi mana-mana kita dalam kurungannya bimbingan, mengajar, mendidik, mau si mau. Kita sebagai Islam kena first ambil Al-Quran, ambil hadis untuk mengajar anak-anak. Ya, asasnya. Mana-mana, baik. Bila disebut kena belajar Al-Quran, kena ambil Al-Quran, kena pandai baca Al-Quran juga. Jadi mak bapak juga kena, bolehlah kena belajar Al-Quran juga. Jadi anak-anak diajar Al-Quran juga. Sebab Al-Quran tu tiada kitab lain yang dapat memberi cahaya kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada siapa-siapa saja. Jadi mudah-mudahan dengan belajar Al-Quran tadi akan sekurang-kurangnya ada cahaya dalam diri anaknya tadi. Ngajar anak baca Al-Quran, ngajar anak ngaji, ngajar anak hafal Al-Quran sikit sebanyak, supaya dalam hati setiapnya

0: bagi mak bapak, bagi sabar juga dalam kehidupan dirinya. Sebab ya Allah sebut lagi, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk, murid petunjuk, murid hidayah. Apa sebuah perjalanan yang betul dan yang benar bagi siapa-siapa saja. Jadi penting bagi mak bapak didik anak belajar dengan Al-Quran, belajar konumna, ngaji, ikhra' kasih ikhra' kah. Yang penting mak bapak ngajar. Jangan nukhulin dulu, mak bapak dulu. InsyaAllah bila mak bapak ngajar, anak yang ikut juga lah mak bapak. At least ngajar, ngafal sikit sebanyak Al-Quran yang tadi. Mudah-mudahan. Ya, lantau dulu tadi, si sesat selama-lama, InsyaAllah. Belajar Quran. Jadi, dia pun selalu juga buka Quran dalam siaran-siaran. Jadi, ya, pakai cahaya-cahaya.
1: Benar?
0: Petunjuk. Di musyidah petunjuk tu sesat. Gelap.
1: Gelapnya.
0: Gelap. Belum ada gelap lain. Gelap dia dah sekian bernyawa nak.
1: Benar. Benar, okay, Ustaz.
0: Okey, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz berkongsian kita bersama. Semoga ada pedoman untuk kita bersama dan pengajaran untuk kita bagi itu.
0: Okey, terima kasih.
1: Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai, Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku tak akan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tak akan diam.
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
4: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
3: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
5: Mulanya berhenti tadi.
3: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Gini tu,
4: si ada masalah lagi mesti ada radio.
3: Ah, tiap klik kan ada.
4: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
3: Muat turun gini tu, ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
4: Semuanya ada.
3: Muat turun gini tu.
4: Betul-betul percuma.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Baik, untuk mengetahui cuaca di kawasan sekeliling kita untuk seluruh negeri Sarawak pagi itu, apa kata kita terus bersama Ainul dari Met Malaysia Sarawak. Selamat pagi, Ainul.
2: Selamat pagi.
1: Begini untuk info cuaca kita hari itu, silakan.
2: Okey, berikut adalah info cuaca negeri Sarawak pada 11 Jun 2026. Sebelah pagi, hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betong, Mukah, Kapit, Pintulu, Miri dan Limbang. Bahagian lain sedia hujan. Manakala untuk sebelah petang, ibu petir di beberapa tempat diramalkan di bahagian Sarike, Sibu, Kapit, Miri dan Limbang. Bahagian lain sedia hujan. Seterusnya, tegangan laut di Pairan, ombak dijangka setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin dari barat daya kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Sekian saja dari kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ainul. Selamat bertugas. Okay.

0: Trendy. Baik, trending kita di pagi Khamis tu berkenaan dengan kisah pengantin.
1: Ya. Yeah.
0: Bila kita pada mengurus majlis perkahwinan, semestinya kami lah asisten-asisten yang dilantik.
1: Tim lah.
0: Tim. Jawatan kuasanya.
1: Adanya kameramennya, fotografer, videografer, MC-nya nak.
0: Betul.
1: Tapi tu yang kini tu di sebenarnya kan ada bridesmaid.
0: Betul.
1: Pengapit lah.
0: Pembantu pengantin lah.
1: Ya, senang cerita. Selalu kita mandah pengapit lah.
0: Pengapit
1: laki, pengapit perempuan.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita nanggap tren pengapit kini tu, yang ada muka bisnes tu sih. Service bridesmaid. Ataupun servis pengapit pengantin lelaki.
0: Padahal ada bisnes benda ya. Dia pula bisnes.
1: Dijadikan sebagai servis. Benda
0: ya,
1: yang mungkin di Kuching kita ni, Sarawak kita dah belum ada.
0: Belum.
1: Benda ya.
0: Belum,
1: tapi kalau di Semenanjung memang dah banyak
0: trending lah servis
1: ya. Trending servis ya. Okey, jadikan cerita. Ialah tadi orang tu memang saya kenal perempuan tu oleh kerana tu memerlukan servis pengapit perempuan.
0: Okey.
1: Jadi nak diceritakan nya perempuan tu nya kehilangan mas kahwinnya RM500, cincin pengantinnya pun hilang juga.
0: Masya-Allah. Siapa curi?
1: Sidik punya sidik bridesmaid dia.
0: Bridesmaid dan curi. Ya Allah Tuhanku.
1: Yalah nak nama kita tak sik kenal lah. Mula-mulanya nanya dengan perempuan tu lah. Perempuan tu macam lambat reply-nya. Jemadahnya si menafikan yang servis yang diberi oleh bridesmaid tu sangat-sangat bagus. Nya memang tok disuruh, tok dipolah, memangnya akan buat. Tapi nak diceritakan, dah lebih seminggu, hari-hari, nya mesej perempuan tu, nya nanya pasal nyempun mas kahwin, nya nanya pasal cincinnya, tapi sikit reply pun Zedah. Hanya satu tik sahaja. Sampailah nya ngugut, kalaulah pada materi perempuan tu si memulangkan apa yang nya cari ya, nya akan buat laporan polis. Bila dah ya tadi nya dah dengar laporan polis, nya mungkin dah agak gabra, nya rasa cuba. Jadi nya madah

0: Jadi tapi dalam video ya memang jelas-jelas nampak.
1: Buktilah, buktilah.
0: Kita kahwin kan ada video.
1: Betul, kita live, kan ambil video.
0: Live pun perkahwinan. Dekat video ya lah, setidaknya zoom. Memang nampaknya nampak nya yang menjaga beg pengantin perempuan. Ada duit pengantin perempuan dalamnya sekali lah. Dilapitnya tangannya macam tu.
1: Oh.
0: Dalam live ya. Didapitnya dengan apa nama tu?
1: Bekas lah.
0: Apa kertas warna hijau. Tetapi di bawah kertas warna hijau yang adalah apa nama
1: benda, mas kahwin dengan mas tu.
0: Yes.
1: Allah.
0: Jadi memang kecoh.
1: Gampang juga ngo.
0: Yalah tu.
1: Tam ni boleh.
0: Dia yang si bestnya di nya kembalikan lah nya madah minta akaun bank orang pontok pasal dia beri lah orang pontok tu. Tapi satu perkataan mohon maaf punya saya dah madah. Seolah-olah tak macamnya saya ada maulah apa-apalah.
1: Salah.
0: Kiranya madah tak nya lupa. Kiranya madah tak nya ter lupa nak memberi rompuannya balit sampul ya tadi.
1: Betul.
0: Kira macam ialah.
1: Susah-susah macam yang ambil aja adik-beradik ke tunggang menunggal ke lagi senang bah.
0: Betul.
1: Kan.
0: Sebab ialah nak ambil bridesmaid ke apakah cari orang yang terdekat yang kita kita trust.
1: Betul.
0: Bukannya orang lain semata-mata kita nak cari servis tadi. Jadilah macam tu kisahnya.
1: Kan? Macam-macam kisah. Hey, nak nikah percaya dengan mas kahwin dan juga benda hilang. Okeylah, kita tinggalkan cerita ya. Kita hari itu nak berkelakar dengan poster AI. Apa ceritanya?
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Zaman dah semakin maju, zaman dah semakin modern, zaman dah semakin cepat kata kita. Nak molah satu poster untuk iklan pun menggunakan AI.
0: Kai.
1: Sampai menu makanan apa nama jualan yang terpapar di sekitar tempat kita atau keliling kita tu pun dipenuhi dengan poster AI. Jadi kita pun rasa keliru. Adakah betul-betul makanan yang dijual sama seperti dalam gambar ya?
0: Kan. Dan kadang-kadang bila kita nangga nak seolah-olahnya dah jadi macam kisah umpan daripada segi gambar.
1: Betul.
0: Waktu tu memang kata orang tadi trending lah mana-mana tenangga di media sosial memang banyak bercerita berkenaan dengan poster AI tu. Ada yang madah tu satu kreativiti yang bagus. Pakai menarik pelanggan. Ada juga madah tu adalah taktik jualan yang mengelirukan pelanggan. Jadi apa yang untung, apa yang masalah?
1: Betul. Jadi apa kata kita berkenaan dengan tajuk kita hari itu? Poster AI. Pramati, apa tajuk itu, Lin? Poster AI?
0: Poster AI dalam jualan. Adakah kreatif ataupun mengelirukan?
1: Ya. Boleh kongsikan terus di live Facebook Sarawak FM yang dah kami dah post dekat DCR. Okay? Komen aja dekat saya. InsyaAllah kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Terus bersama Indian dan Lin. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: mengetahui perkembangan semasa? Baik, menjadi tajuk utama akhbar untuk perkongsian kita bersama pagi itu. Kita ada dua akhbar untuk perkongsian kita bersama. Di Utusan Borneo, menjadi tajuk utama di dada akhbarnya, pemangkin pertumbuhan ekonomi Daro, di mana fasa kedua projek perluasan Pekan Baru Daro dijangka siap November, kata Awang Tengah. Mereka untuk tajuk lain, 6 direman disyaki kemuka butiran palsu untuk dapatkan insentif program daya kerjaya untuk laporan dari Kuching. Manakala untuk laporannya dari Kuching juga, rumah musnah terbakar di Kampung Sri Arjuna, penghuni terselamat, untuk berlaku di Jalan Puncak Borneo. Mereka untuk tajuk lain, mara pantau keselamatan pelajar di luar negara, khasnya di Timur Tengah, kata Rubia. Mereka ada di tajuk Dunia 11, penunjuk perasaan anti-migran bakar bangunan dan kenderaan di Belfast. Mereka ada tempatan muka surat 2, penjual kuih rogol adik tiri OKU di penjara 39 tahun 11 sebatan. Air Borneo perlu diberi masa buktikan keupayaan, menjadi tajuk di tempatan muka surat 3. Di tempatan muka surat 7, waspada iklan pembaikan rumah tawar pemeriksaan percuma. Manakala untuk tajuk lain, di tempatan muka surat 4, pembangunan modal insan berkualiti diberi penekanan. Manakala untuk tajuk lain, di Sukan, Serena buat kepulangan kembali semula ke kancah sukan tenis selepas 4 tahun bersara secara profesional. Atletico Madrid tolak tawaran Real Madrid untuk beli Alvarez. Untuk tajuk lain, Sarawak raih 241 emas pertahan gelaran juara keseluruhan Wushu. Tahniah. Mereka untuk tajuk lain, penunjuk perasaan sekat laluan ke Stadium Azteca di Mexico City. Spanyol mudah benam Peru 3-1. Itu dah antara tajuk-tajuk utama dan sukan untuk Utusan Borneo pagi tu. Lin.
1: Ya, antara yang dimuatkan di akhbar tempatan Suara Sarawak, Piala Dunia 2026, buka tirai kejohanan, mata dunia tertumpu ke Stadium Mexico. Saya Busik Sabah 11 Jun tu. Jauh antara lainnya dimuatkan di muka surat 2, 6 individu direman isu tuntutan palsu. Di muka surat 3, belajar sepanjang hayat, hub pertumbuhan baru wilayah tengah. Jauh antara lain di muka surat 4, Daro terus disapa pembangunan. Kuasai AI untuk terus kekal relevan. Di muka surat 5, Sri Aman paling panas, festival dan simposium choir antarabangsa Sarawak tarik lebih 2,000 pengunjung. Di berita sukan yang tadi dimuatkan di muka surat 19, misi Perancis tebus kecewa untuk Piala Dunia. Jawatan antara lainnya, tamparan saat akhir, 4 skuad buru tiket ke final, bangunkan ekosistem e-sukan. Jawatan antara lainnya, 10 penggempur jadi tumpuan. Yamal generasi baharu, Ken salah terus jadi sandaran. Iran dakwa kuota tiket penyokong ditarik balik, Scaloni nafi Messi campur tangan. Korea Selatan sandaran Asia. Juga lain, perlawanan buka tirai di gelanggang ikonik. Era Messi dan Ronaldo semakin berakhir. Dan semestinya RTM siar semua 104 aksi.
2: Wow.
1: Kita boleh tonton di RTM juga. Dan di RTM Click juga pun ada sebenarnya. Squad JDT jumpa Chelsea 9 Ogos. Korea Selatan sandaran Asia. Yang antara ini muatkan di Suara Sarawak untuk pagi tu.
0: Baik, seperti biasa lepas tu kita akan ikuti rancangan Refleksi Diri dan lapan pagi kelak. Sama-sama kita ikuti berita ringkas di pusat berita RTM Kuala Lumpur. Terus bersama Indy dan Lin. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

masih lagi bercakap tentang sakinah lah. Ya. Saya nak menyebut beberapa hari lepas, memilih isteri atau suami yang tepat bukan ikut perasaan semata-mata. Patut dilakukan sebelum pernikahan. Fikir betul-betul. Mau kasih aku tukar? Sampai kasih waktu hayatkah? Kriteria suami atau isteri harus dipilih dengan tepat, yang diantaranya beragama Islam, beragamalah, ya, yang ada agamalah, soleh kata solehah, ya, ataupun dari keturunan yang hebat, ya, bayarlah orang mimpi-mimpi daripada keturunan yang bagus, ya, sopan santun bertutur dan baik kata-katanya. Kemudian menjalankan kewajipan dan hak sebagai suami dan isteri dengan rela hati dan baik. Masih boleh diungu-ungu ya nak kerja kita. Aku tu nak aku aja basuh barang. Angga kita minum ah, menyimbu ada air, menyimbu ada segala ada cangkir, ada tapak. Nang singkir nam nong nak aku aja basuh ni. Nah, menaya tugas kita jangan ungu. Sebenarnya saya selalu pesan lah, mun kita tu makan masing-masing basuh tapak rimpun, ni saya ada masalah benda tu. Ada orang tua mada, jangan sekali-sekali ninggal tapak mangkuk dalam zingki bermalam. Sama yang kata Tuan Mada, jamban dia jangan dibuka. Takut tidak kembali masuk dia. Jadi, banyak orang mengajar benda-benda yang bagus pada kita. Islam terutama sekali banyak mengajar bagaimana hak seorang isteri dan suami. Bila kesemuanya dapat dijalankan dengan baik, maka hal ini dapat menjadi jalan untuk mencipta keluarga harmonis dalam sebuah masyarakat. Kalau semua keluarga dalam masyarakat itu harmonis, anak yang lahir mesti ada masalah, ya. Kemudian saya selalu juga menyebut saling mengerti dan memahami antara satu sama lain. Suami isteri hendaklah sentiasa saling mengerti dan memahami antara satu sama lain, terutama berkaitan keadaan masing-masing, fizikal ataupun mental. Allah memang memberi ketentuan kepada setiap hambanya, jangan mengungkit atau membanding-bandingkan pasangan dengan orang lain. Adakala kita menang dan adakala kita kalah. Bukan sentiasa menang, jadi berikanlah juga vitamin. Dia katakan maksudnya berikan juga apa-apa yang baguslah, yang bukan memberi apa ni benda-benda yang tak bagus. Kalau kadang-kadang isteri kita silap, ya, tiba kita fikir tu apa, kenapa dah berlaku demikian. Kalau suami kita silap, kita fikir betul-betul kenapa berlaku demikian, baru kita bertindak, ya? Bayarlah. Saya selalu pesan sentiasa bersedia menerima kenyataan. Suami isteri seharusnya sedar bahawa jodoh, rezeki ataupun mati adalah ketentuan Tuhan. Kita hendaklah sentiasa bersyukur, bertawakal menghadapinya. Jika belum lagi dimakbulkan doa, kita hendaklah pasrah kepadanya dengan dasar ikhlas dan sabar. Bagailah lepas kita bilang kita berdoa, mesti ada Tuhan yang dengar tertegus. Doa-doa lejuk kita, doa malah aku nak doa lagi lejuknya aku. Saya ada Tuhan dengar kita. Memanglah saya ada doa kita macam kunyit yang kapur. Tapi kita minta doa. Mungkinlah, ya, mungkinlah satu hari kelak ia akan memabulkan doa kita. Jadi kita harus bersabar, ya, dan bersyukur selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
3: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM